0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita.

0: Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: dalam rangka implementasi pilihan.
1: Dalam realisasi ini kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar. Dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah waktu berangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kaniti Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 443. 443. Di kota 19 yang.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia lagi sibuk membenahi
1: headset ya.
0: Selamat pagi mendengar, saya Wulan Anita.
1: Saya Parewita Putri.
0: Pagi hari ini menyapa Anda kembali dalam Opini Publik. Kemudian lanjut nanti Dialog Jogja menyapa. Kita lagi hari setiap hari Kamis, kita selalu demam ya.
1: Demam sepak bola ya.
0: Sepak bola, demam Piala Dunia. Ya, kita akan ngajak ngobrol Anda pendengar. Demam Piala Dunia ini adalah asa tim Eropa di benua Amerika. Gimana?
1: Khususon ngomongin tim-tim Eropa gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Jagoan-jagoan Anda.
1: Ada siapa? Yang jagoin siapa? Tim Belanda biasanya atau Jerman kayak saya? Asik.
0: Ini telepon kayaknya ini.
1: Oh, ya, kita bergabung
0: telepon
1: ya?
0: Dulu. Iya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Wulan Anita.
0: Betul. Dengan siapa coba tebak?
2: Siapa Bang Mbak Wulan di sini sana?
0: Gimana, Mas? Kok Mas?
2: Hanya berdua ini sama siapa tuh?
1: Iya, sama saya Parewita Putri. Pak, lama gak ketemu ya.
2: Oh, Pak Parewita Putri.
0: Gimana?
2: Selamat datang lagi di
1: Jogja. Selamat datang lagi.
0: Kita hadirkan kembali.
2: Nggak sehat karena begadang terus di bola. Belum nanti, maksudnya nggak lagi sebentar lagi Korea. Aduh, bagaimana mana istirahatnya saya.
1: Kan nggak apa-apa, kan nggak tiap hari.
0: Betul.
1: Mumpung lagi momennya aja nih, Pak.
2: Iya, kebetulan kan satu kebanggaan bahwa reporter juga, Mas Sofian kan dari Jogja, itu kan seperti itu.
0: Betul. Siapa? Pak Sofian.
2: Mas Sofian Anwar.
0: Oh, Rosihan. Saya dengernya kok Sofian. Iya, tadi dengerin ya, Pak ya?
2: Ya dengerin dong, atau nggak kelewat. Makanya kata dia saya, dan kenapanya saya dipikir saya begadang terus tiap malam, nggak pernah ada yang kelewat. Walaupun jagoan saya tetap Perancis kan aja.
0: Tetap Perancis ya jagoannya ya.
2: Ini bahwa itu sama Parewita Putri kayaknya mau aktif di Jogja kayaknya mungkin ya.
0: Mau apa, Pak?
2: Aktif di Jogja, di RI Jogja gitu kan.
0: Mau aktif? Ya aktif dong, Pak. Aktif makan juga.
2: Ya, ini temanya yang akan dibicarakan apa nih di acara Opini Publik.
0: Nah, kita ngobrol tentang tim Eropa yang lagi berjuang di Piala Dunia ini siapa gitu, kira-kira yang menjadi kandidat juara.
2: Kalau saya sebenarnya begini, mengharapkan sekali karena Piala Dunia itu tidak pernah lepas dari dua benua, tetap benua Eropa sama Amerika. Itu
0: iya
2: kan.
0: Betul.
2: Ya mudah-mudahan di tahun ini berjatuh ke Afrika atau ke Asia itu aja.
0: Wah.
2: Harapan itu kan. Jadi jadi biar adil itu kan. Jangan hanya Eropa dan Amerika Latin itu kan seperti itu di sana. Cobalah mungkin negara-negara Afrika atau Asia juga pingin jadi juara dunia itu aja.
1: Iya, sekali-sekali ya. Apalagi dari ya. Kita sama Asia nih, kita dukung ya. Jepang atau Korea.
2: Kalau saya sebetulnya kurang begitu simpati ke Jepang, lebih-lebih simpati kepada negara Timur Tengah kalau saya kan.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Mana tuh, Pak? Sama yang dijagoin.
2: Iran. Kenapa jadi dulu kan pemain populer saya Kamerun. Kamerun sekarang tidak masuk. Kamerun. Sekarang ada Iran. Coba kenapa alasannya Iran? Iran itu dalam kondisi keadaan terdolimi kan, tidak boleh diciduk Amerika, cuma main balik lagi ke Meksiko. Untung itu seorang negara Iran kan, dia ada negara dari konflik, sepak bola tidak terpengaruh. Nah itu. Nah sekarang begini, kenapa Indonesia yang penduduk kurang lebih 300 tidak mampu untuk 11 orang masuk ke putaran kedua? Jangankan itu, ada wasit aja misalkan, janganlah sekolah satu aja wasit terpanggil kedua, bangga untuk Indonesia. Wasit juga kan tidak ada yang belum waktunya kayaknya seperti itu.
0: Belum waktunya, Pak.
2: Iya, kayaknya kalau Ahmad Iwan dipanggil jadi wasit mungkin balik bangga juga.
0: Betul. Ya itulah.
2: Seperti ya, bolanya cuman kita ngobrol makanya sekarang lagi momennya bola itu kan seperti itu.
0: Betul.
2: Suara saya bukan aslinya, Pak Wulan. Sekarang serak-serak seperti begini, aslinya bukan begini kalau saya suara aslinya.
0: Oh gitu. Aslinya tuh enggak serak-serak tapi karena ada momen bola jadi serak-serak.
2: Iya karena kurang tidur karena pilek kan terpengaruh dengan pilek.
0: Oh, jadi
1: atau teriak-teriak
0: gitu.
1: Gol gitu juga ya, Pak ya?
2: Ya iya, pokoknya masalahnya aja. Kalau misalkan nanti pas kadang-kadang temen-temen sini aja nonton nih, rokok, kopi ada. Nggak ada temen kan sendiri di rumah itu kan. Ditemenin sama temen-temen 4 orang gitu aja kan.
0: Seru ya, ya Pak ya? Seru ya, momen Piala Dunia ya, ini seru, ya. Jadi banyak temannya.
2: Sendiri emang enggak seru atau kan. Seru itu aja.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan di Piala Dunia sekarang ini Piala Dunia jatuh ke kalau enggak ke Eropa ke Afrika. Kalau maksudnya enggak ke Asia ke Afrika.
0: Kalau enggak Asia ke Afrika gitu. Ya, oke.
2: Ya. Ya, terima kasih Mbak Wulan.
0: Siap. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
2: Para mitra putri ya.
0: Ya kan ada orangnya di sini. Langsung aja. Kan, sehat-sehat ya.
2: Dari saya gitu kan mudah-mudahan tuh kan. Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat pagi. Baik, Pak Ahmad Fauzi ini kalau pengen berharapnya Asia atau Afrika.
1: Iya.
0: Gimana dengan penelpon yang lainnya? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Cek.
1: Kayaknya terputus ya.
0: Terputus ya.
1: Bisa dicoba lagi.
0: Bisa
1: ya.
0: Dicoba lagi pendengar.
1: Mungkin yang ada yang jagoin lagi juga ya di luar tim Eropa ya. Walaupun kalau kebanyakan sih rata-rata biasanya kalau enggak Eropa Amerika nih. Kalau enggak Brazil, Argentina gitu ya. Jerman, Belanda, Prancis tuh juga tuh.
0: Semuanya.
1: Semuanya dijagoin aja.
0: Kita ke penelpon. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Pak Ahmad kok bukan.
3: Ya. Selamat salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Pak Ramadan, gimana Pak?
3: Iya.
0: Mendukung siapa nih Pak?
3: Kalau untuk Eropa saat ini yang lagi bagus Belanda ya. Belanda. Cuman Belanda itu kan ingin dia punya, kan dia katanya kan apa semacam kayak semacam kutukan gitu, dua kali runner up.
0: Iya.
3: Dia bagus tapi sampai di final ataupun empat besar dan nggak bisa, belum pernah juara.
1: Selalu gagal ya.
3: Runner up dua kali. Makanya kalau dia masuk tahun ini berarti kutukan itu enggak. Tapi kalau dia masuk final kemudian runner up lagi berarti.
1: Nanti kutukannya masih tetap ada tuh dari Indonesia jangan-jangan ini.
3: Ada enggak tahu siapa yang kutuk dia.
1: Orang Indonesia kali ya.
3: Bangulan yang kutuk kan.
0: Aduh. Aduh, kok jadi tertuduh.
3: Tapi Belanda sekarang itu meskipun pernah menjajah, tapi dia sekarang negara yang paling damai, paling aman, paling maju secara ekonomi juga.
0: Betul.
3: Apa bagus dia sekarang Belanda, ya? Jadi ya mungkin mudah-mudahan kalau di Eropa sih Belanda ataupun Spanyol. Tapi kalau di Asia, saya lebih ke Jepang ya, karena Jepang itu dia orangnya sayangnya mainnya bagus ya, apik gitu, cerdas dan mengolah bolanya enak dilihat ya.
0: Iya.
3: Ya, kelihatannya ya rata-rata meskipun mungkin dari fisik kurang semua tidak apa ya, tidak begitu tinggi-tinggi amat tapi dia punya skillnya bagus gitu ya. Jepang. Dan dia punya persepak bolaan sangat maju pesat ya. Yang pernah belajar dari Indonesia sampai sekarang justru jadi nomor satu di Asia ya.
0: Iya betul. Nah,
3: jadi untuk Eropa ya mudah-mudahan ya Belanda ya dan Spanyol dua itu. Kalau Asia ya Jepang gitu ya.
1: Iya. Kemarin Belanda sama Jepang mainnya dua sama nih. Soalnya hadiahnya Indonesia, mereka milih gak mau aja deh gitu daripada dapat Indonesia.
3: Iya, iya itu. Tapi ada dua yang lucu ya. Tanjung Verde sama Pantai Gading kayak... Pantai Gading nama kayak Indonesia juga ya. Kayak Kelapa Gading. Terus kemudian apa tuh Tanjung Verde kayak Tanjung Priok juga. Pakai nama Indonesia ya. Lucu juga ya namanya ya. Kok padahal mereka berada di Afrika ya, kalau nggak salah ya.
0: Betul.
3: Tapi kok bisa pakai nama Tanjung.
0: Iya Pak. Kalau di Jogja ada Pelengkung Gading juga Pak.
3: Kelapa Gading nanti main kan Kelapa Gading ini. Lawan ya,
0: betul.
3: Apa itu.
0: Betul.
3: Tapi kalau dia lawan Haiti, saya lihat atas kertas, saya rasa Tanjung Verde yang menang sih.
1: Masih di atas
3: kemarin
1: atas
3: aja ya? Kemarin dia main lawan siapa itu hampir menang kan ya, berapa draw ya waktu lawan siapa itu
0: siapa.
3: Jadi pagi ini nggak ada opini lainnya, hanya mau ini ya, mau
0: iya, kita
3: langsung ikut ya.
0: Oh, kita lagi ngobrol tentang Piala Dunia, Pak. Kalau setiap hari Kamis, demam Piala Dunia.
1: Khusus.
3: Oh, tiap Kamis saja ya?
0: Iya. Betul.
3: Baru kalau Mbak Wulan sama teman-teman, pilih siapa?
0: Saya pilih yang menang.
3: Kriteria menama semua mah. itu nanti tunggu tanggal 18.
1: Iya, di finalnya.
0: Soalnya seru, semuanya punya kandidat juara.
3: Iya sih, betul. Itu tapi ada yang lagi Meksiko juga bagus saat ini ya, kalau untuk di
1: betul,
3: Amerika,
1: ya. Karena dia tuan rumah ya, Pak ya.
3: Ya, tuan rumah. Terus lebih bagus daripada tahun 2022 kayaknya.
0: Oke. Jadi
3: ini mau main ya Meksiko lawan siapa ini?
0: Hari ini?
3: Pagi ini. Hah?
0: Bentar, tak liatin dulu.
3: Haiti ya.
0: Hari ini jadwalnya adalah aduh mana nih? Mana ya jadwalnya?
3: Mana sih? Meksiko lawan
0: Bentar. Kalau tadi kan mana sih? Hari ini kita akan menonton Ceko lawan Meksiko di pukul 8 pagi.
3: Ceko Meksiko ya. Saya rasa Meksiko yang menang lah. Secara kalau dilihat statistiknya ya Meksiko sih. Ya. Saya prediksi ya, mungkin 2-0.
0: Oke. Ya. Siap.
3: Kalau untuk tembus ke gawangnya Meksiko agak susah.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Ramadan hari ini.
3: Baiklah.
0: Jadi Belanda kalau tim Eropa ya Pak Ramadan ya.
3: Ya, Belanda tim Eropa ya. Mbak Ulang kan sudah pernah ke Belanda kan? Ya.
0: Iya, Pak. Semoga. Kan itu kan sebelahnya alun-alun aja kan, Pak.
1: Bukan tuh Jerman.
0: Jejer Kauman. Oke,
1: kita ke Holland aja.
0: Mana itu?
1: Dekat lah kalau Holland kan.
0: Terima kasih Pak Ramadan, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Ramadan.
0: Iya. Oke, kalau Pak Ahmad Fauzi tadi jagoin Perancis, kalau Pak Ramadan jagoin Belanda. Bagaimana? Pak Ramita Putri menjagokan siapa?
1: Jerman pokoknya.
0: Jerman pokoknya.
1: Kemarin soalnya menangnya udah luar biasa loh dia. Laga pertama aja dia menang 7-1. Walaupun karena lawannya gampang juga sih ya.
0: Ya enggak gampang juga sih.
1: Soalnya bisa sampai Piala Dunia tuh pasti udah orang-orang pilihan, ya kan. Nah, tapi menarik juga kalau ngelihat dominasi tim-tim Eropa ya di Piala Dunia. Kalau kita lihat kan mereka memang selalu nih merajai juara-juaranya seringkali nih dari Eropa. Atau kalau enggak dari Amerika juga ada sih Brasil gitu ya, di Argentina gitu juga yang cukup bagus juga performanya. Nah, tapi ada semacam kepercayaan kalau Eropa, kalau Piala Dunia lagi digelar di benua Amerika. Nah, ini biasanya tim-tim Eropa agak-agak
0: keok
1: ya, nih.
0: Kurang bertaring.
1: Apakah itu kelihatan sejauh ini? Nah, nanti kita coba konfirmasi ya.
0: Betul.
1: Ke narasumber kita nanti ya.
0: Iya, nanti di pukul 8 pagi mendengar kita akan berbincang dengan Mas Gading Persada. Ini beliau adalah editor Kompas.tv dan juga pengamat bola.
1: Emang kalau penggila bola sih pasti udah pasti nongkrongin, paham gitu ya tim-tim ini. Nanti kita lihat, jangan-jangan justru malah tadi tuh seperti kata Pak Ahmad Fauzi, tim-tim Asia sama Afrika tiba-tiba agak menonjol gitu ya, bisa menyaingi tim-tim yang selama ini dianggap kelas berat dari Eropa sama Amerika. Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba ada juaranya dari Afrika atau Asia.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya. Oke, saya akan juga hadirkan untuk Anda sebuah informasi yang disampaikan oleh Rosian Anwar. Ini juga terkait dengan unggulan IN masih bertahan. Kita dengar informasinya.
4: Di luar dugaan, timnas Ghana yang diasuh pelatih kawakan Carlos Queiroz mampu menahan imbang tanpa gol timnas Inggris yang dikomandoi oleh striker sekaligus kapten Harry Kane. Skuad The Three Lions Inggris yang mendominasi mutlak jalannya pertandingan harus gigit jari karena serangan bertubi-tubi yang dilakukan gagal menembus kokohnya pertahanan Benjamin Asare di bawah mistar gawang Ghana. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengakui kedisiplinan yang ditunjukkan oleh para pemain Ghana membuat anak asuhnya gagal mencetak gol. Inggris pun masih harus mencari tiket ke babak 32 besar lewat pertandingan terakhir mereka menghadapi Panama di grup L. Jujur saja, saya belum tahu apa yang harus kami persiapkan lawan Panama. Kami baru akan memikirkan pertandingan berikutnya mulai besok. Hasil saat ini terjadi dan inilah realitas yang ada. Kami sudah sekuat tenaga mencoba membongkar pertahanan rapat Ghana. Saya rasa mereka patut dihormati, mereka bertahan dengan penuh determinasi, disiplin dan memiliki performa fisik paling kuat yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang sedang bertahan. Sementara itu Portugal yang pada pertandingan pertama hanya bermain imbang 1-1 mengamuk di laga kedua dengan mengalahkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol pada pertandingan yang berlangsung Rabu dini hari di Boston Stadium, Amerika Serikat. Roberto Martinez, pelatih timnas Portugal, menegaskan skuadnya bermain lebih lepas jika dibandingkan laga perdana melawan Kongo. Namun tugas masih belum usai karena Portugal akan menghadapi lawan berat yaitu Kolombia di pertandingan terakhir mereka di grup K. Ya, tapi saya pikir ini tentang pengendalian emosi dalam pertandingan. Di pertandingan pertama kami melawan Kongo, kami mencetak gol namun langsung kehilangan kendali permainan dan gagal mendisiplinkan taktik yang kami lakukan. Kami seolah-olah hanya melihat papan skor. Hari ini para pemain memanfaatkan semua pelajaran berharga dari pertandingan pertama dengan sangat baik. Skuad kami menjaga intensitas dan kejelasan taktik hingga jeda babak pertama. Kami akhirnya berhasil menembus sepertiga akhir lapangan dan mampu mempertahankan performa tersebut di babak kedua.
5: Ultimo terzo y después también poder hacer eso en un segundo. Una segunda parte, acho que é importante os cinco jogadores que entram na equipa continuam com uma disciplina tática muito importante e isso faz toda a diferença. Mas
4: meski tertahan imbang oleh Ghana, timnas Inggris untuk sementara waktu masih memimpin klasemen grup L dengan nilai 4, sedangkan timnas Portugal ada di posisi runner up grup K di bawah timnas Kolombia.

0: Bun, keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak?

kita suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, karena informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema Demam Piala Dunia Asa Tim Eropa di Benua Amerika. Tentu saja masih bersama saya Wulan Anita
1: dan saya Paramita Putri.
0: Dan pagi hari ini kita akan ngobrol dengan komentator bola.
1: Sudah ada sahabat saya ini ya.
0: Ya,
1: Mas Gading Persada.
0: Halo Mas Gading.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Suara saya masuk?
0: Ya. Masuk. Aman. Jelas.
2: Aman ya.
0: Aman.
1: Sehat ya, Mas? Wah, enggak kedengeran nih kayaknya. Halo,
2: gimana?
1: Sehat Mas Gading, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah. Ya, Mas Gading Persada ini adalah editor Kompas.tv. Beliau juga komentator bola. Dan Anda pun juga bisa bertanya langsung dengan Mas Gading. Nanti pendengar, Anda bisa menelpon 580333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911.
1: Siapa tahu mau mendebat Mas Gading gitu ya.
0: Enggak Mas, tim itu jelek gitu ya.
2: Boleh. Jagonya gimana nih? Negaranya udah sampai jauh ini gimana nih?
1: Nah, itu dia kita mau nanya. Ya. Mas Gading, sebelum kita kulik-kulik lebih jauh gitu ya, kita mau nanya dulu, kalau dari Mas Gading nih, tim yang dijagokan mana nih? Jangan-jangan bukan tim Eropa nih, malah tim Amerika nih gitu.
2: Iya. Kebetulan tim saya yang saya jagokan itu dari Eropa memang. Asik. Ada dua.
0: Okay.
2: Pertama Inggris, kemudian Belanda.
0: Oke.
2: Okay. Dan rada-radanya memang perjuangannya cukup berat ya untuk bisa bisa lolos ya, meskipun ya

0: masih ada peluang besar lah untuk kedua timnas ini lolos. Gitu.
1: Oke. Karena jagoinnya dua tim ini, kita mau nanya performa dari dua tim ini dulu deh, Mas. Kita kulik satu persatu ya. Ke Belanda dulu boleh? Yang ternyata banyak dijagoin, termasuk tadi
2: para penelpon kita tadi.
1: Iya. Sebelum ini jagoin Belanda juga, gitu ya. Para Madan tadi ya, jagoin Belanda. Belanda ini biasanya tim yang panasnya lama, kayak masih diesel gitu ya. jadi di awal tuh biasanya agak-agak masih performanya gak terlalu bagus, tapi di tengah-tengah udah mulai bagus, tapi ternyata di ujung gagal. Telat gitu loh. Kenapa gak dari awal dia main bagus? Gimana nih Mas Gading, apakah masih kelihatan seperti itu?
0: Gini, mungkin Belanda ya, Belanda sama Inggris itu tidak terlepas dari semacam kutukan gitu loh. Kutukan kayak Belanda itu satu-satunya negara yang di Eropa mungkin belum pernah megang trofi Piala Dunia ya. Seperti itu. Nah, sementara kalau disinggung Inggris sedikit, dia kali terakhir itu cukup lama dia jadi apa? Juara dunia ya. Seperti itu. Nah, itulah mungkin kutukan-kutukan yang membuat kedua timnas ini termasuk Belanda yang punya pemain-pemain bagus, talenta-talenta bagus, tapi ketika di turnamen itu dia semacam ya agak melempem lah seperti itu. Kayak di Belanda ya. Belanda kemarin itu cukup berat juga ketika bermain imbang 2-2 dengan Jepang ya. Seperti itu kan ya. Ya meskipun Jepang memang salah satu kekuatan di Asia yang saya kira Belanda cukup harusnya mendapatkan pelajaran. Dapatkan pelajaran yang sangat banyak bagaimana ketika menghadapi tim-tim seperti Jepang gitu. Nah, untungnya di matchday kedua yang banyak orang mengira ini Belanda akan menghadapi perlawanan sengit dari Swedia, tapi berhasil membalikan ini nih prediksi. Akhirnya muncul nih permainan total footballnya Belanda ya, yang ya cukup ini permainannya meyakinkan dan ujungnya menang meyakinkan 5-1, bayangin lu. 5-1 atas Swedia yang notabene Swedia di laga pertamanya itu menang besar juga kan. Seperti itu. Nah, semoga di nanti di pertandingan terakhir di grupnya ini Belanda tetap mempertahankan konsistensinya itu, meskipun ya paling tidak seri itu sebenarnya sudah cukup membuat timnas pusat ya, katanya orang-orang Indonesia itu timnas pusat untuk lolos ke babak berikutnya, tapi tidaknya Pak harus tetap mempertahankan konsistensi permainan dengan meraih poin penuh. Itu performanya selama ini di grup F ya, Bana.
1: Itu tadi ya, jokesnya kemarin tuh pas lawan Jepang tuh hadiahnya Indonesia, jadi mereka pilih nggak ada yang mau menang, nggak usah dia kuasa menang gitu ya.
0: Iya.
1: Dia nggak mau ditelepon nih kayaknya.
2: Oke.
1: Okay. Kita sapa dulu boleh ya Mas Gading ya.
2: Oke, kita ke telepon dulu Mas Gading. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan, nyambung lagi nih.
1: Boleh, Pak Ahmad Fauzi, silakan.
3: Mas siapa dari sumbernya apa lagi?
1: Mas Gading.
3: Mas Gading, selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga Mas.
3: Bicara masalah Belanda itu kan, memang salah satu tim favorit saya, tim kebanggaan saya adalah Belanda itu kan.
0: Sama.
3: Favorit Iran, kalau tim jagoan saya Prancis, jadi tiga. Bicara Belanda, memang Belanda itu kan salah satunya dulu pernah berteguran bintang, tapi belum pernah menjadi juara dunia, dua kali finalis kalau nggak salah.
1: Belum
3: pernah juara Eropa itu kan. Nah yang paling itu kan Mas Iran lebih tahu, ketika final melawan Spanyol itu kan waktu kalah itu kan di perpanjangan waktu itu bisa dendet. Nah itu yang paling yang paling menyakitkan. Kita Belanda waktu sangat sakit sekali lah waktu di final perpanjangan waktu masih diberlakukan sedendet. Nah itu seperti diantaranya final waktu kan Argentina juga kalah itu kan, nah, pernah juara Eropa. Nah sekarang begini, kenapa saya kemarin juga sangat kecewa sekali bang ketika dua juara Jepang. Kenapa kecewa? Walaupun kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, tapi tetap saya berat ke Belanda. Kenapa? Mungkin ada kaitan darah dengan Belanda Pak. Karena mungkin Bapak lebih tahu ya, Mas lebih tahu bagaimana pemain tim Belanda banyak darah Indonesia seperti Rungkuli, Pariska, itu kan itu darah Indonesia, darah apa dia itu kan.
0: Betul.
3: Itu jadi ada kaitan darah. Sekarang ada pemain dan Belanda juga yang bareng di Indonesia. Nah itu bagaimana pendapat Mas itu sebenarnya seperti itu. Saya aja sebagai tapi sebagai tetap tim kebanggaan saya Belanda. Walaupun kemarin Jepang kecewa saya. Berarti ditanya sama gue, kira-kira mana tim Asia yang tim Asia yang paling diimbangkan sama tetap aja mah Timur Tengah kan seperti itu. Karena sama Jepang mah sedikit pun tidak ada simpati. Kalau saya benar jujur aja lah, benar tidak ada simpati ke Jepang mah kan, karena pernah ada sejarah Indonesia sengsara itu khusus atau orang-orang kita dulu dijaga oleh Jepang. Kalau kita masalah penjajah, kalau kita masalah politik itu kan mungkin bagaimana ya, jadi tidak harapkan ya, mudah-mudahan Asia pun juga pengen jadi juara dunia, Afrika juga pengen jadi juara dunia. Tapi kenapa mudah-mudahan di pemilihan tahun ini adalah Piala Dunia biar ada jatuh ke Eropa, ke Asia atau ke Afrika, gitu kan? Atau kalau misalkan kena ke Afrika, Belanda lah jadi juara. Mudah-mudahan kita di Piala Dunia sekarang itu mungkin. Komentar saya kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga
0: ya,
1: Pak Ahmad Fauzi, monggo tanggapannya mungkin Mas Gading. Okay.
0: Benar Pak Fauzi, jadi Belanda itu sejak eranya siapa ya, Mark Overmars seperti itu, Arjen Robben, kemudian sang kiper Edwin van der Sar ya, itu seperti kehilangan apa ya, sosok pemimpin seperti itu ya. Jadi yang membuat performa mereka itu masih seperti yoyo, naik turun gitu. Nah, tapi setidaknya dengan di tangan pelatih Ronald Koeman yang ya seangkatan-angkatan seperti Frank Rijkaard dan Ruud Gullit, dia bisa meracik tim untuk bisa menjaga konsistensi permainan, yang penting itu. Seperti saat mereka mengalahkan Swedia. Dan untungnya di partai terakhir penyisian grup, ya mereka, Belanda akan melawan tim yang mudah dalam tanda kutip, karena sudah tidak ada peluang lagi untuk lolos ke
1: babak tiga.
0: Iya, menghadapi Tunisia yang ya kan sudah dua kali kalah kan Tunisia. Jadi harus benar-benar memaksimalkan, ibaratnya coret itu tanda apa ya, meraih hasil imbang. Jadi harus meraih poin penuh untuk apa? Mengamankan posisi puncak klasemen biar mendapatkan yang lawan relatif ibaratnya mudah lah untuk di fase babak 32 besar. Seperti itu. Dan saya tadi maaf kalau boleh menyinggung tadi Pak, apa tadi namanya, Pak Ahmad Fauzi, tetap itu yang menjagokan tim Asia dari seperti Uni Emirat Qatar, Arab Saudi, Timur Tengah lah gitu. Tapi kalau di Piala Dunia kali ini sepertinya tim-tim Asia itu terutama di Timur Tengah ya tidak berprestasi. Iya kan, kayak Qatar yang katanya yang memang dia di juara Asia, tapi buktinya ini terakhir tadi pagi kalah lagi. Jadi dia tidak mendapatkan nilai. Seperti itulah. Menurut saya sih paling masih kuat tuh di Asia ya, teman-teman. Itu masih Jepang ya. Itu.
1: Okay.
0: Itu Mbak Devi dan Mbak Bulan.
1: Yeah. Oke. Okay. Mas Gading, tadi juga sempat disebut nama-nama pemain gitu ya. Tapi kan eranya yang dulu-dulu. Nah, era-era yang ini kan yang lagi hits banget itu Kylian Mbappe dan juga yang agak mengejutkan adalah Erling Haaland nih. yang ya emang tinggi banget soalnya orangnya ya gitu. Tapi di medsos itu dua nama ini cukup viral, jadi perbincangan banyak orang gitu ya, karena Kylian Mbappe ya kita tahu emang dia performanya bagus gitu, dan Haaland juga dia bisa cetak 4 gol gitu ya, dan istilahnya dia sebenarnya agak gendong, dua orang ini agak gendong timnya, baik itu Prancis maupun Norwegia untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Gimana nih Mas Gading melihatnya untuk dua pemain ini?
0: Timnya cukup menarik ya. Prancis dan Norwegia itu sama-sama satu grup kebetulan ya, di grup I. Dan keduanya sama-sama juga sudah mendapatkan hasil maksimal di dua laga awal. Dan otomatis ketika nanti keduanya saling berhadapan di pertandingan terakhir penyisian grup, ya tinggal menentukan aja nih siapa yang jadi juara grup ini gitu kan. Meskipun saat ini Prancis itu masih di puncak klasemen ya. Itu dan Mbappe Mbappe, menariknya Mbappe dan Norwegia, benar tadi Mbak Devi bilang seperti menggendong masing-masing timnya ya. Dan mereka juga ini loh, sama-sama berada di daftar pencetak gol terbanyak.
1: Betul.
0: Dengan 4 gol di bawah Messi ya, di bawah Messi 5 gol. Nah, ya akan sangat menarik di pertandingan terakhir nanti di penyisian grup. Bagaimana kedua ini seperti membuktikan mungkin Mbappe dalam tanda kutip lebih senior dibanding Haaland. Mbappe sudah sekitar 2-3 piala dunia terakhir ini dia bermain ya. Seperti itu. Pasti Mbappe akan tidak ingin nama senioritasnya itu diganggu sama Mbappe. Seperti itu. Dan saya kira Prancis datang ke piala dunia kali ini dengan cukup meyakinkan. Dan banyak yang menjagokan juga dia bisa tampil di final seperti itu, dan bisa jadi berhadapan dengan Argentina lagi seperti Piala Dunia 2022. Nah, jadi saya kira akan cukup menarik di persaingan di grup E ini di laga terakhir nanti. Gitu.
1: Okay.
0: Dan Norwegia mungkin dengan kekompakannya dan juga dukungan supporter ya. Dukungan supporter kan mungkin Mbak Wulan, Mbak Devi melihat di tayangan-tayangan sosial media bagaimana supporter mereka Norwegia itu memberikan dukungan semangat ya sampai
1: sampai mereka viking seperti, selebrasi.
0: Ya, viking ya selebrasi viking apa itu namanya yang seperti mendayung. Ya, perahu gitu. Wah, itu satu nilai positif untuk menambah suntikan moral ke Erling Haaland dan kawan-kawan. Gitu.
1: Ini mungkin hal yang agak sering kelewat, viralnya mereka, dukungan supporter baik dari dalam negaranya sendiri ataupun luar, ini bisa jadi suntikan sebetulnya.
2: Betul.
1: Ya, semangat ya.
2: Iya, betul. Ini ada juga WhatsApp yang masuk ini.
1: Boleh kita bacain.
2: Malah justru ini Pak Tanto di Sagan, tahun 2026 saya jagoin Jepang.
1: Oh, oke.
2: Okay. bukan dari Eropa.
0: Ya.
2: Dari Asia.
1: Dari Jepang.
0: Asia Pride.
1: Asia Pride. Boleh lah kita kulik sedikit boleh nih Mas Gading ya, soal Jepang ya.
0: Gimana,
1: yang Jepang? Ini performanya kita agak belok sedikit boleh ya Mas Gading. Okay. Ya kita ke Jepang ya. Yang kalau kita lihat performanya juga cukup bagus gitu ya. Tim Jepang ini, karena sebenarnya bukan hanya tim Jepang ya, tim Asia itu cukup berhasil memporak-porandakan dominasi Eropa sebetulnya gitu ya kalau kita lihat. Dengan Jepang kemarin bisa menahan imbang Belanda gitu ya. Terus mereka ini juga transisi menyerangnya juga cukup bagus, cepat gitu. Terus juga disiplin organisasi pertahanan juga cukup ketat gitu ya. Jadi serangan baliknya itu agak-agak harus susah diprediksi gitu ya.
0: Antisipasi ya.
1: Betul.
0: Susah diantisipasi, betul.
1: Kalau melihat ini gimana nih Mas Gading peluangnya untuk Jepang sendiri?
0: Peluang Jepang untuk lolos ke 32 besar ya. Oke, saya kira cukup masih terbuka ya, terbuka lebar seperti itu, karena kita lihat Jepang itu nanti terakhir melawan
1: Swedia
0: ya. Oke ya. Lawan Swedia. Nah, Swedia kan kemarin kan habis diajar Belanda nih. Tapi juga harus diantisipasi karena mungkin kebangkitan Swedia juga ini. Karena dia juga enggak mau ini kan, enggak mau membuang peluang sia-sia, tampil bagus di pertandingan pertama dengan mengalahkan Tunisia tapi akhirnya kalah dengan skor besar atas Belanda. Ya, besok Jepang harus benar-benar mengantisipasi kebangkitan Swedia. Saya kira dengan permainan tetap mempertahankan permainan cepat dari Jepang, terus dengan memperkuat lini belakang terutama ini harus mewaspadai pemain Swedia. Ya, sepertinya pemain keturunan ya, siapa si Swedia itu, ada Ariani apa siapa itu, yang dia sering mengeluarkan tendangan-tendangan jarak jauh yang gol-gol Swedia banyak berasal dari pemain satu ini. Nah, itu harus bagaimana dia mengcover pergerakan si Ariani ini. Gitu. Saya kira Jepang sampai saat ini satu-satunya tim Asia yang punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Satu-satu. Meskipun masih ada Iran ya, sama Korea Selatan.
1: Korea Selatan.
0: Ya. Begitu. Oke. Okay. Ya. Korea Selatan ini main ini sekarang.
2: Oh, jam berapa sih? Oh iya betul.
0: Iya, jam 8 main dia lawan ini lawan Meksiko. Lawan Afrika Selatan.
1: Iya, betul. Iya, betul, lawan Afrika Selatan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tuan rumah tiga-tiganya ini lolos ke babak 32 besar. Dan kita tunggu, kalau yang Eropa kan udah jelas Jerman sama Prancis ya.
1: Udah dapat kuotanya.
2: Iya, gitu ya? Dapat kuotanya. Iya. Nah, kita lihat nanti ke depannya. Kita jeda dulu ya, Mas Gading. Dan Mbak Devi, nanti kita akan lanjut lagi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin nimbrung dalam obrolan kita, dialog kita pagi hari ini, silakan Anda bisa menelpon 580333, kemudian juga bisa WhatsApp 0811-2711-911.
4: Kamu udah mandi belum?
5: Belum, ini mau mandi?
4: Walah, okay deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
6: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.
7: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
8: Loh, ini untuk apa ya?
7: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
9: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
10: Daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel, dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.
11: Ayo, jangan main HP terus.
12: Iya, ayah baru balas chat ini.
11: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
9: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Kamis kita ngobrolin tentang bola, sepak bola Piala Dunia.
1: Demam Piala Dunia
0: kita. Demam Piala Dunia. Kali ini kita ngobrolin tentang tim Eropa, bagaimana kancah tim Eropa di benua Amerika dalam Piala Dunia 2026. Dan masih bersama saya Wulan Anita, pendengar.
1: Juga saya Paramita Putri.
0: Dan dengan Mas Gading juga. Mas Gading adalah komentator bola. Beliau juga editor Kompas.tv. Anda bisa bergabung juga pendengar 580333 untuk bisa bergabung dalam telepon. Untuk WhatsAppnya 0811271111. Mas Gading, kalau ngobrolin juga tim Eropa ini, yang menarik juga kita ngobrol tentang Cristiano Ronaldo, begitu ya Mas ya?
2: Cristiano Ronaldo.
0: Iya, ini di tim Portugal ini. Gimana nih Mas, selama Piala Dunia ini, kiprahnya Cristiano Ronaldo nih Mas? Mungkin bisa diulas juga.
2: Cristiano Ronaldo salah satu ini ya, pemain tertua yang tampil di Piala Dunia kali ini bersama sekitar 2 atau 3 pemain tertua lain dari negara lain. Dan sepertinya memang dia tidak ini ya, tidak bisa mengesampingkan bahwa Portugal selalu bertumpuan pada dirinya dengan performa dia yang di usia 41 tahun ya kalau kesalah itu, cukup masih cukup terjaga dan cukup menjanjikan, beberapa sering juga menjadi top skor. Dan cuma sayangnya di penampilan perdana kemarin di penyisian grup ini, dia sedikit tidak maksimal dan berujung Portugal hanya bermain imbang dengan Republik Demokratik Kongo itu. Untungnya dia bisa membawa timnya bangkit lagi di laga kedua ya, ketika mengalahkan Uzbekistan, tim debutan dari Asia. Ya. Apalagi langsung mencetak 2 gol dari kemenangan berapa? 5-0 ya kalau enggak salah ya, seperti itu. Nah, saya kira itu yang menunjukkan bahwa pemain ini belum habis. Cristiano Ronaldo belum habis, meskipun dia dibully dan ibaratnya dicaci maki sama netizen soal performanya, tapi mungkin itu penampilan perdana ya, penampilan perdana ketika bisa jadi dia gugup, tapi sebenarnya dengan kapasitas dia yang sudah seperti superstar sepak bola, kata gugup itu sudah tidak berlaku lagi. Harusnya gitu, tapi kan dalam permainan sepak bola kan tidak hanya bergantung satu orang ya.
1: Itu dia.
2: Karena ya pemainan tim, jadi ketika satu ternyata Ronaldo ini lagi menurun performanya, harusnya pemain-pemain lain bisa menyokong. Gitu. Yeah. Tapi saya kira untuk dia bisa membawa Portugal lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar, itu Mbak Ulan dan Mbak Devi.
1: Tapi ya, kalau ngelihat dari dukungan timnya ke dia sendiri gimana nih Mas Gading? Karena kalau kita lihat banyak kan cuplikan-cuplikannya, kayaknya support bola ke dia sendiri nggak terlalu banyak, apalagi waktu sama Kongo itu ya.
2: Ya itu makanya yang seperti saya tadi katakan ya, bahwa sepak bola bukan permainan satu orang aja sih ya, ya. Permainan tim, bagaimana ketika pemain ini sedang tampil kurang performa, harusnya pemain lain bisa menutup gitu. Selama ini kan di mana, di Portugal tuh masih ada Bruno Fernandes, ya kan, terus kemudian Joao Cancelo yang sepertinya memang harus bisa menutup pergerakan, menutup kekurangan ketika Ronaldo ini tampil di bawah performanya gitu. Dan ya saya kira meskipun banyak yang mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini itu adalah mungkin Piala Dunia terakhir buat Ronaldo ya, karena kan dengan faktor usianya itu, saya kira ketika itu memang berlaku, dia harus bisa membuktikan dengan apa, dengan minimal masuk jadi finalis lah, itu ya. Nah, meskipun juga nanti tahun 2030 ketika Piala Dunia memasuki satu abad, Portugal akan menjadi salah satu tuan rumah, dan tidak menutup kemungkinan Ronaldo masih bisa bertahan ya, masih bisa bermain gitu. Dengan performanya dia menjaga vitalitasnya, kemampuannya. Gitu loh. Mbak.
0: Ya. Oke. Ini ada WhatsApp juga yang masuk ini. Dari Pak Wisnu di Berbah. Saya jagoin Der Panzer selalu sejak zamannya Oliver Kahn sampai sekarang. Dengan awalan yang baik di Piala Dunia ini, semoga mereka bisa terus stabil bagus. Ini rombongannya Mbak Devi ini.
1: Yang cinta Jerman,
0: bercinta Jerman.
2: Oh, iya. Jerman. Tim Diesel nih katanya dia, tim Diesel awalnya.
1: Gimana nih? Dari Ronaldo kita belok ke Jerman dulu ya.
0: Oh iya, boleh. Oke.
1: Nanti kalau ada yang mau nanyain Ronaldo lagi boleh, karena penggemarnya banyak nih Ronaldo nih.
2: Iya,
1: Ronaldo. Gimana nih Mas Gading, kalau ngelihat performa Jerman sejauh ini? Mereka cukup luar biasa ya di awal dengan 7-1 ya. Waktu
2: 7-1 lawan Kurakau
1: terus walaupun kemudian, satu gol Kurakau ini juga amazing gitu ya, karena mereka amazing, bisa loh ternyata mendobrak Jerman gitu.
2: Benar, ya.
1: Gimana nih ya, Mas Gading kalau ngeliatnya?
2: Ya, sampai sejauh ini hingga pertandingan kedua Jerman cukup on the track. Ya, dengan ya. Apa? Ya dengan pemain-pemain yang dibawa Julian Nagelsmann seperti itu, dia cukup on track, bisa menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan, dan skornya juga cukup meyakinkan ya, lawan apa 7-1 dan lawan 4-3 Gading itu 2-1. Seperti itu, dan perlu diingat juga bahwa Jerman ini tim spesialis turnamen ya. Ya, jadi ketika turnamen itu performanya cukup meyakinkan, meskipun di dua edisi Piala Dunia sebelumnya untuk lolos ke penyisihan grup
1: kerja keras
2: tidak ya? tidak terrealisasi, iya, berat gitu. Tapi ini di Piala Dunia kali ini setidaknya dia bisa membuktikan untuk bisa menjadi ini ya, menjadi finalis dan bahkan juara mewakili benua Eropa yang bisa juara di benua Amerika, karena satu-satunya negara Eropa yang bisa menjadi juara Piala Dunia di benua Amerika itu baru Jerman.
1: Jerman ya.
2: Ya, itu tahun 2000 Piala Dunia 2014 seperti ya. Ketika di Brasil. Itu kan juaranya Jerman itu.
1: Iya, betul. Itu, ya, itu. Kejadian itu sih, paling ya. Menyedihkan untuk Brasil gitu ya.
2: Kalau kita iya, ingat era itu. Tuan rumah, tapi malah
1: kalah.
2: Iya, kalah.
1: Kalah di laga terakhir, ya. Iya. Nah, menarik juga Jerman nih, Mas Gading, karena kalau tadi kita lihat Prancis ada Mbappe, Portugal ada Ronaldo, terus tadi ada Haaland gitu ya. Ada pemain-pemain bintang yang istilahnya tadi agak nggendong timnya, tapi kalau Jerman nih kayaknya nggak ada yang terlalu menonjol, beda dengan era-era lama ya, Jerman dengan main-main unggulannya gitu di era ini kayaknya nggak ada yang terlalu menonjol. Apakah ini menjadi bukti bahwa taktik dari kerjasama timnya udah cukup bagus gitu, Mas Gading, atau gimana?
2: Iya. Salah satu keunggulan Jerman saat ini adalah kekompakan tim, kolektivitas tim. Betul, meskipun di sana ya di sana ada apa pemain-pemain yang sudah banyak dikenal ya seperti itu. Nah, saya kira ini yang apa ya yang tidak dimiliki tim-tim Eropa lain kayak Portugal yang dia hanya mengandalkan Ronaldo seperti itu, terus kemudian Prancis yang perlu digendong sama Mbappe, tapi setidaknya Jerman, sang pelatih itu harus bisa memaksimalkan kualitas permainan dari anak asuhnya ketika tidak tergantung terhadap satu individu lah. Ya saya kira cukup bagus ketika dulu kita Jerman itu identik dengan Oliver Bierhoff ya kan. Nah itu kan era-era kemasan Jerman lah. Nah ini saya kira memang harus tetap dipertahankan kualitas tim dari Jerman yang The Panzer ya. Begitu Mbak.
0: Oke. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung obrolan kita pagi hari ini 580333 teleponnya, kemudian WhatsAppnya 0811-2711-911. Kita ngobrolin asalnya tim Eropa di benua Amerika.
1: Karena cukup banyak ya tim Eropa ini ternyata di Piala Dunia ini
2: ada berapa? Ada 16.
1: Wow, 16
2: ya.
1: Dari 48 ya. 16 sendiri dari Eropa.
2: 16. Ya, cukup mendominasi,
1: cukup
2: ya.
1: Mendominasi.
2: Dan paling ini ya, paling banyak menjuarai turnamen Piala Dunia ini.
1: Betul. Makanya seperti banyak itu. Yang ya. Jagoin gitu ya.
0: Mungkin mungkin ada tim lain juga nih Mas yang menarik untuk dikulik lagi.
2: Inggris. Kecil.
0: Inggris.
2: Inggris ya.
1: Jagoannya Mas Gading nih ya.
2: Salah satu tim jagoan saya Inggris. Tapi ya itu tadi permainannya Inggris sama seperti Belanda tadi yang saya katakan bahwa dia sudah cukup lama untuk tidak mencicipi gelar juara. Mm-hmm. Itu dan saya kira mungkin ketika zaman-zaman saat ini itu setidaknya harus bisa direalisasikan lah. Mm-hmm. Untuk bisa masuk di babak empat besar sampai dia melangkah ke mana, ke final ya, meskipun itu berat, sangat berat, dimana kita di penyisian grup saja ini ya sempat, meskipun dia di puncak klasemen tapi performanya kok masih kurang meyakinkan. Dan ini kekurangannya adalah terlalu mengandalkan sosok Harry Kane.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ya dia ketika Harry Kane itu tidak tampil cukup bagus, sementara pemain lain masih tidak bisa menutup ya itu. Tapi untuk lolos ke babak 32 besar di pertandingan terakhir melawan Panama, saya kira cukup peluang sangat besar untuk dia bisa lolos. Mm-hmm. Gitu.
1: Okay. Masih bisa lah ya ke 32 besar.
2: Iya. Masih bisa.
1: Sejujurnya kalau saya berharapnya nanti kalau di final itu Eropa ketemu Eropa, nah itu lebih nggak tahu kenapa
0: lebih gayeng gitu kayaknya.
1: Gayeng. Saya nggak terlalu suka tim-tim Amerika soalnya agak tendensius.
2: Tapi kan masih ada ini ya, masih ada Argentina ya.
1: Masih ada Argentina dengan Messi-nya, yang Messi yang luar biasa gol-golnya. Baru wah ini
2: 5 gol
1: di usia yang segitu dia performanya masih tetap
0: lincah
1: dan luar biasa.
2: Tetap lincah, iya. Dan gini, dan di usianya sekarang ini ya, mm-hmm. baru berapa? Sekitar 38, 39. Iya. Mm-hmm. Dan dia, siapa yang mengira dia bisa sekarang jadi top score. Nah, dengan 5 gol.
1: Itu dia.
2: Di setiap pertandingan bisa mencetak gol. Mm-hmm. Nah, ya itu tadi. Mungkin ada motivasi-motivasi khusus yang membuat Messi sampai sejauh ini ya. Mm-hmm. di luar dia terbantu dengan dukungan pemain-pemain lain. Bagaimana mereka, kita lihat pertandingan, setiap pertandingan seperti apa sampai menyerahkan tendangan penalti kepada Messi. Mm-hmm. Kan gitu kan. Okay. Nah, terus juga mungkin ada motivasi khusus ketika dia ingin membuktikan bahwa saya tidak kalah dengan Ronaldo. Kan dua orang ini kan
1: rival abadi.
2: Selalu dibandingkan dan bisa membuat netizen terbelah ya. Mm, antara okay. Pro Ronaldo dan pro Messi.
0: Baik, Mas Gading. Gitu. Kita ke penelpon dulu, kita angkat. Okay. Selamat pagi. Oh. Baik, dicoba kembali pendengar 580333. Tadi yang ingin bergabung, silahkan untuk menanggapi perbincangan kita pagi hari ini. Mm-hmm. Oke, kita ke penelpon.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
3: Ini dari Bang Taufik di Sleman.
0: Bang Taufik, iya,
1: silakan. Okay. Bang Taufik.
0: Bang Taufik, ada jagoan juga dari tim Eropa.
1: Siapa nih?
3: Yang saya jagukan Mbak Wulan.
0: Waduh. Saya jago apa ya?
3: Jadi begini, kalau biasanya itu kalau Belanda permainannya bagus, Argentina bagus. Ini saya melihat bahwa peluang untuk Argentina ini kelihatannya besar ya. Mm-hmm. Cuman kalau akhir-akhir ini saya lihat pertandingan ini cukup sulit untuk diprediksi gitu loh. Kenapa? Jadi seperti tadi malam ya, kalau kemarin main itu bagus ya, tapi dua hari kemudian mainnya jelek gitu. Nah ya mungkin faktor usia ya. Jadi tapi kalau melihat gol-golnya, ini Argentina bagus ya, terus Jerman juga bagus. Nah, yang saya takutkan kalau seandainya terjadi, ini kita prediksi, kalau seandainya terjadi, mungkin pengamat, siapa namanya pengamat tadi Mbak Wulan?
0: Dengan Mas Gading.
3: Mungkinkah ya finalnya Belanda dengan Argentina? Hmm. Nah, nanti di situ kalau seandainya itu terjadi, nah itu pengamat bola mungkin mereka ini kan sudah pengalaman ya, pemainnya dua ini pemain, apalagi Argentina, main Messi apa segala macam itu, dia punya apa ya, dia mengetahui bahwa saya akan berbuat nanti mati-matian itu pada saat pertandingan akhir atau pertandingan apa itu. Jadi mereka sekarang ini dia sudah menyusun strategi itu guys, kedua belah pihak ini, antara Belanda dengan Argentina. Nah di antara dua itu nantinya akan jadi juara, tapi bisa juga dua-dua ini akan bertemu final, di finalnya kejuaraan ini. Itu aja masukan Bang Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita diajak berandai-andai.
1: Jagoin Argentina ternyata nih.
0: Iya, kita kapan telepon lagi? Bener.
1: Masih ada penelpon lagi boleh ya Mas Gading ya? Kita sapa dulu ya.
2: Boleh, silakan.
0: Halo, selamat pagi. Oh, okay, terputus.
1: Bisa dicoba kembali ya, 580333. Kalau ada yang mau jagoin yang mana lagi, bolehlah sharing. Karena pasti masing-masing punya tim idolanya sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada juga WhatsApp yang masuk sebelum kita membahas Bang Topik tadi. Spanyol ini bagaimana performanya? Kok enggak bagus ya di Piala Dunia kali ini? Padahal Spanyol ini mirip lah sama tim Amerika Selatan. Tapi rasanya kok tidak panas timnya gitu. Oke, Mas Gading monggo.
2: Oke, saya tanggapi Bang Topik yang ini ya.
1: Kita bahas Argentina lagi dulu nih.
2: Enggak, bukan. Jadi gini, lebih menyoroti pada Piala Dunia kali ini tidak bisa diprediksi itu benar adanya. Okay. Ya, meskipun apa kita enggak bicara hasil akhir ya, apakah tim itu menang atau tidak, tapi bagaimana tadi kayak Haiti itu bisa memporak-porandakan pertahanan Maroko ya. Dia bisa nyetak 2 gol dan 2 kali unggul lebih dulu meskipun akhirnya kalah 3-2. Seperti itu. Terus kemudian tim-tim debutan kayak semacam Curacao bisa mencetak gol ke gawangnya Jerman. Itu kan sebuah sebuah apa namanya yang tidak bisa diprediksi sejak awal ya. Kok bisa tim debutan bisa mencetak gol seperti itu. Dan kemudian apa tadi kalau Argentina itu salah satu memang ini ya kandidat kuat juara, dia untuk mempertahankan gelar juaranya ya. Seperti itu, dia bisa. Tapi kalau Belanda, meskipun salah satu tim favorit saya, tapi kok cukup berat untuk masuk ke final ya.
1: Mungkin karena kalau Belanda sempat, di grupnya sendiri Belanda lawannya cukup berat ya dibanding dengan tim-tim lain sesama Eropa.
2: Betul, ya. Nah, tadi sempat disinggung Spanyol ya. Spanyol ini sekarang dia peringkat satu FIFA ya. Tapi performanya kok kurang meyakinkan. Tadi di laga pertama Tanjung Verde, ditahan Tanjung Verde 0-0.
1: Nah, iya.
2: Kemudian
1: betul.
2: Untungnya bisa bangkit. Ya, untungnya bisa bangkit di laga kedua ya, 4-0 lawan Arab Saudi. Ya. Mungkin tadi Bang Taufik bilang tidak bisa diprediksi seperti ini. Ketika tim-tim unggulan diharapkan bisa menyapu bersih laga penyisihan grup, tapi ternyata sudah tertati-tati sejak babak pertama, itu benar-benar terjadi. Spanyol sudah mengalami itu, dan Spanyol ini untuk lolos ke mana, ke babak
1: 32
2: besar saya kira harus bisa meraih hasil maksimal melawan Uruguay. Itu
1: padahal cukup ya, berat ya kalau
2: meskipun,
1: Uruguay
2: Uruguay salah satu kekuatan di Amerika Selatan ya.
1: Betul.
2: Kekuatan sepak bola di Amerika Selatan, kemudian dia juga pernah jadi juara Piala Dunia, kemudian besok itu 2030 dia akan jadi tuan rumah. Salah satu tuan rumah Piala Dunia 2031 abad Piala Dunia. Berarti kan otomatis ada apa ya, semangat untuk bisa menampilkan ini prestasi terbaik biar ketika besok jadi tuan rumah itu tidak masih bisa dibawa gitu.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Grupnya Spanyol ini juga cukup menarik nih, Mas Gading, karena ada Tanjung Verde yang di luar dugaan ya. Dia tuh ke Spanyol bisa tahan imbang 0-0. Terus kemarin ketemu Uruguay juga bisa nahan imbang 2-2 gitu. Ini satu tim yang mungkin agak, tadi sempat ada yang nyinggung juga di opini ya, Pak Ramadan kayaknya, Tanjung Verde yang mungkin kayaknya tim yang kita nggak pernah dengar gitu ya. Negaranya mungkin tidak banyak yang familiar, tapi ternyata mereka lawan Spanyol, lawan Uruguay yang notabene tim-tim unggulan sebetulnya di ajang Piala Dunia di selama ini dengan cukup baik gitu. Gimana nih Mas Gading ngelihatnya?
2: Ya, itu salah satu keuntungan dari tim non unggulan adalah mereka tampil nothing tulus ya.
1: Nah, itu dia.
2: Tidak ada beban.
1: Yang penting main
2: apakah
1: aja,
2: itu gitu permainannya ya. Bagus ya? Apakah itu permainan bagus? Pemain-pemain mereka ketika menginjakan kaki di stadion-stadion Piala Dunia itu sebuah kebanggaan dan bisa jadi ketika dia pulang kembali ke negaranya, dia akan dianggap sebagai pahlawan. Akan diarak meskipun hasilnya ibaratnya selalu menelan kekalahannya. Tapi saya kira bagi tim-tim yang dalam tanda kutip tim antah berantah, kita tidak mengenal sebelumnya Tanjung Pedri itu negara mana sih gitu kan. Tapi ternyata bisa tampil di Piala Dunia. Yaitu motivasi mereka untuk bermain, kemudian bangga terhadap pemainnya tuh menganggap bahwa pernah bermain, bayangkan jadi
1: terputus
2: hanya ya, ditonton di televisi ya, biasanya langsung dengan si pemain. Halo
0: ya, mudah bagus tadi sempat terputus.
1: Tadi sempat terputus suaranya nih Mas Gading, tapi udah oke.
2: Ya itu tadi kita lihat bangganya pemain Tanjung Verde ketika berhadapan dengan Yamin Lamal ya. Nah kan siapa yang mengira gitu. Itu yang selalu membuat tim-tim debutan selain Tanjung Verde, Curaçao, yang mereka tampil unpredictable, tidak bisa diprediksi, gitu.
1: Termasuk Kongo kemarin juga yang bisa menahan imbang Ronaldo, gitu ya.
2: Ronaldo, betul.
1: Pulang-pulang jadi pahlawan, walaupun cuma nahan imbang tim lain, gitu ya. Tapi pulang-pulang mereka jadi pahlawan di negaranya, gitu ya. Disambut dengan luar biasa. Mas Gading masih terhubung? Sepertinya ada sedikit kendala dengan sinyal ya.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Ya, lancar.
2: Halo ya. Halo.
1: Ya, sudah oke, Mas Gading. Sudah terdengar?
2: Sudah oke.
1: Oke.
2: Ya, sedikit terputus. Sudah.
0: Oke. Baik. Oke, kalau kita berbicara juga mungkin ada prediksi-prediksi. Kalau tadi Pak Bang Topik tuh bilang Belanda, Argentina final. Kalau empat tim gitu Mas, empat tim yang mungkin akan lolos gitu. Siapa versus siapa? Mungkin ada tim-tim yang menurut prediksi Mas Gading di empat besar nanti.
2: Lolos empat besar ya? Ini di luar negara Eropa pasti aja kan?
1: Iya.
0: Boleh.
2: boleh kan? Ya, pertama ini Argentina.
1: Argentina ya.
2: Saya prediksi kayak kalau dia tetap mempertahankan konsistensi Argentina, kemudian Jerman. Jerman sebenarnya terus Prancis. Nah, satu lagi ini masih sulit diprediksi nih. Siapa yang akan mengisi slot empat besar ini kan? Seperti itu. Apakah kalau kita melihat Brasil, Brasil banyak yang pendukungnya ya, banyak yang suka dengan permainan Brasil. Tapi kan itu tadi di penyisian grup saja dia permainannya tidak konsisten ya. Itu. Nah, itu saya kira memang satu slot untuk empat besar masih kira-kira siapa nih yang masih merata, siapa yang bisa mengambil satu slot ini.
0: Karena memang tadi sempat disinggung ya bahwa Piala Dunia kali ini tidak bisa diprediksi, susah diprediksi.
2: Iya, tidak bisa.
1: Oke. Mas Gading, kalau ini kayaknya mungkin pertanyaan terakhir gitu ya sebelum nanti ini. Melihat ini tadi performa tim Eropa, terus kemudian ada juga tim-tim debutan yang luar biasa yang bisa menahan tim-tim unggulan tradisional di Piala Dunia gitu ya dari Eropa. Apa sih yang bisa dipetik oleh Indonesia gitu ya Mas ya, harapannya? Kita bawa lagi ke negara kita sendiri yang belum juga gitu. Siapa tahu nanti di 100 tahun Indonesia ada gitu ya. Akhirnya setelah 100 tahun Piala Dunia Indonesia ada gitu. Apa Mas yang bisa kita ambil dari performa dari tim-tim ini dan penyelenggaraan Piala Dunia sendiri?
2: Sebenarnya timnas kita tuh sudah on the track kok ya. Ketika kemarin itu tinggal satu langkah lagi untuk bisa lolos langsung. Ya itu tadi itu tetap harus ini harus diwujudkan gitu loh. Dengan apa? Dengan tidak mencampur adukan dengan hal-hal yang di luar non teknis ya. Kita kan tahu tuh banyak isunya ketika ya ketika tiba-tiba STY dengan performanya yang cukup menjanjikan dan bagus kok tiba-tiba dicopot gitu. Ya meskipun ketum PSSI punya perhitungan tersendiri ya, kalkulasi mereka kenapa dia bisa dicopot ya. Nah, terus kedua, jangan pernah malu dan takut untuk belajar dengan tim sekelas Curaçao, terus kemudian Tanjung Verde. Curaçao itu pernah kita hadapi dua kali loh, dan di laga persahabatan dan mereka kita kalahkan, tapi notabene nyatanya mereka bisa masuk Piala Dunia.
1: Iya. Nah, Qatar juga.
2: Qatar itu kan, nah, Qatar ini sekali lagi tidak bisa diprediksi ketika dia jadi juara Asia dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini, tapi tampil di Piala Dunia dia melempem, tiga kali kalah ya. Nah, yang diperlukan Indonesia adalah itu tadi, benar-benar menjaga konsistensi, kemudian bagaimana pemerintah ibaratnya tidak perlu mengintervensi terlalu jauh lah, bagaimana soal pemilihan pemain, tim pelatih, dan saya yakin kenapa kegagalan kemarin itu karena masih banyak yang campur tangan gitu loh, sampai seorang politikus ikut bicara soal itu, itu ngapain, itu bukan urusannya dia gitu kan. Kayak gitu ya, seperti itu sih, saya kira peluangnya banyak, apalagi sekarangan diisi pemain-pemain naturalisasi yang sangat-sangat membantu bisa menaikkan grade Indonesia, terutama di peringkat FIFA sekarang berapa? 120 besar ya. Itu kan sudah sangat-sangat bagus lah gitu. Dan mempertahankan, sekali lagi, mempertahankan pelatih dengan jangka waktu yang panjang. Jangan ketika performa jelek 1-2 kali pertandingan langsung dievaluasi, perlu, tapi tidak serta-merta untuk memutus kontraknya, memberhentikan dia gitu Mbak.
0: Konsistensi, pemerintah tidak perlu terlalu ikut campur dan juga pertahankan pelatih.
1: Jauhkan politik dari sepak bola gitu ya.
0: Ini nanti akan menjadi jauh lagi kita. Oke, terima kasih Mas Gading.
1: Review yang sangat menarik ya. Cukup panas di Alkitab pagi ini ya.
0: Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Mas Gading. Matur sangat. Baik, pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Tadi sudah menelpon, ada Bang Topik, Pak Ahmad Fauzi, Bang Ramadan dan lain sebagainya. Setiap hari Kamis kita berbincang
1: khusus ngomongin sepak bola.
0: Akhirnya saya Wan Anita
1: dan saya Paramita Putri
0: dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pagi pendengar, di Kota Baru cuacanya berawan ya. Tapi jangan menyurutkan kita untuk tidak semangat ya, tetap harus semangat walaupun memang di pagi hari ini matahari tidak terlalu terlihat terang gitu ya. Dan berikut ini pendengar, kita akan mengetahui perakiraan cuaca terutama di daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan selamat dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95% dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya selamat perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini nih, saat ini udah masuk musim liburan ya. Pastinya anak-anak nih udah nagih nih di rumah. Ayo kita kemana gitu ya. Nah, kalau pendengar bingung nih mau kemana, bisa nih mengunjungi Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026. Nah, ini di sana ada ratusan tenan kuliner, kerajinan, dan barang-barang bernuansa nostalgia. Pastinya seru ya ini untuk si kecil pendengar, karena di sini juga ada panggung bagi ratusan pelaku seni tradisi. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, sebanyak 19 kelompok seni dengan total sekitar 380 pelaku seni. Banyak banget ya pendengar. Ini turut memeriahkan Pasar Kangen 2026 yang berlangsung pada tanggal 22 kemarin ya, hingga nanti 28 Juni 2026. Nah, ini kesenian tradisional yang ditampilkan, ada seni tari, musik tradisional, ketoprak, dan juga wayang kulit. Nah, masih ada waktu mendengar hingga nanti tanggal 28 Juni 2026. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

tahu Gunung Krakatau? Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

0: Kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak? Kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh. Bangga Produk Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengaran, memang sampai sekarang ini masih dilakukan sensus ekonomi 2026 ya. Dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi responden sensus ekonomi 2026. Proses pendataan ini dilakukan di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta hari Selasa kemarin. Dan mendengar, partisipasi Sri Sultan dalam pendataan bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai simbol dukungan Pemda DIY terhadap penyediaan data ekonomi yang berkualitas melalui sensus. Jadi memang masyarakat ini dihimbau memberikan data yang benar, data yang akurat ya, selengkap-lengkapnya. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Tapi jangan khawatir ya, nantinya akan ada rekan Ria, Panji Wojo, yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir Dialog Kita Indonesia dengan tema Seni Budaya dan Karakter Bangsa yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Widya Stuti SSMHUM selaku pemerhati dan pegiat budaya dan juga ketua LBSO PP Aisia. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa beratensi di line telepon kami 0274-580-333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bareng sama Panji hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik untuk Jogja siang hari ini sudah Panji persiapkan ya, yang akan hadir kita Indonesia dengan tema kita hari ini, seni budaya dan karakter bangsa, yang nantinya Panji juga gak sendirian. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada

Ibu Widya Stuti. Beliau adalah pemerhati dan pegiat budaya dan ketua LBSO PP Aisyah. Dan selepas itu tentunya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan tentunya Indonesia Banget edisi hari Kamis 25 Juni 2026 akan hadir bersama saya. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia. Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Kita Indonesia.
2: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sesuai dengan janji Panji tadi ya, kita akan masuk ke segmen Kita Indonesia yang hari ini, edisi hari Kamis 26 Juni 2026, kita akan membahas terkait dengan seni budaya dan karakter bangsa. Dan tentunya Panji juga tidak sendirian ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, hadir langsung ke studio RRI Pro 1 Yogyakarta. Ada Ibu Widya Stuti, SSM HUM. Beliau adalah pemerhati dan pegiat budaya sekaligus ketua LBSO PP Aisyah. Selamat siang ini Bu Wiwit ya, kalau yeah, di udara ini. Waduh, Bu Wiwit kabar sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, ini semangat untuk di siang hari ini. Tapi biasanya sih kalau siaran gak terasa ini mau 1 jam, 2 jam.
3: Iya, tiba-tiba habis.
2: Tiba-tiba habis ini.
3: Iya.
2: Nah, ini akhir-akhir ini memang di kota Yogyakarta ini sedang macet begitu ya. Iya. Dan tentunya kita sudah menjelang, apa ya istilahnya ini, liburan sekolah ini, begitu ya. Dan tentunya ini anak-anak sekolah ini kalau kita membahas tentang seni budaya dan karakter bangsa ini pastinya tidak lepas dari apa ya, pelajaran juga ya, yang di kita pelajari, baik kita masih dalam sekolah dasar hingga kita sekolah perguruan tinggi. Ini tidak lepas, karena biasanya kalau kita ngomongin budaya apalagi karakter bangsa itu menjadi pelajaran atau mata kuliah wajib biasanya ini nih. Nah, kita akan bahas ini terkait dengan seni budaya dan karakter bangsa, apalagi kita berada di Kota Yogyakarta yang notabene kita kota adalah budaya. Kota budaya ini. Moga silakan Bu Wiwit ini untuk openingnya nih, okay. Kenapa memilih tema kita hari ini seni budaya dan karakter bangsa? Silahkan.
3: Oke, baik, terima kasih Mas Panji dan juga semua masyarakat Kota Yogyakarta yang mendengarkan siaran hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang apa sih relasinya antara seni budaya dengan karakter bangsa atau karakter gitu ya, tentu saja sangat kuat ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara karakter itu kan diambil dari nilai-nilai budaya lokal yang ada ya. Kalau kita bicara tadi ada gotong royong, ada nilai-nilai terkait dengan apa namanya sopan santun ya, apa istilahnya, unggah-ungguh kalau bahasa Jawa, unggah-ungguh, atau nilai-nilai kebersamaan, bahkan nilai-nilai keberbedaan itu pun sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya, itulah Indonesia sebenarnya. Ketika kita bicara Indonesia itu, Indonesia bukan satu, Indonesia itu banyak, Indonesia itu beda gitu. Jadi kenapa kemudian kita penting untuk menanamkan perbedaan itu adalah satu hal yang biasa ya, karena karakter kita atau nilai-nilai luhur budaya bangsa kita, bangsa Indonesia itu adalah berbeda gitu. Nah, itu salah satu yang kemudian kenapa kemudian ada relasi yang sangat sangat kuat antara karakter bangsa dan juga budaya itu. Jadi budaya entah di dalamnya ada seni juga begitu ya, itu sebenarnya bisa dipakai atau selain menjadi salah satu pondasi dasar karakter, tapi seni budaya itu juga bisa dipakai sebagai strategi atau media untuk menyampaikan message secara ringan, secara enak tentang karakter-karakter itu, terutama kepada anak-anak kita nih, kepada generasi milenial, generasi Z ya, yeah. atau generasi Alpha sekarang Alpha, ya sekarang. Yang sudah tidak bisa dikatakan nih, eh ayo kita apa namanya bareng-bareng yuk kita bareng-bareng untuk membangun rumahnya tetangga ini, seperti itu sudah tidak menarik gitu loh. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menanamkan nilai gotong royong melalui media-media seni, media-media budaya. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu ketertarikan saya kenapa kemudian ingin bicara soal ini. Itu mungkin salah satunya Mas Panji.
2: Baik, luar biasa. Dan ini yang sangat menarik ini terkait dengan budaya dan karakter bangsa di kota kita tercinta ini, khas sekali Yogyakarta, daerah istimewa, ada istimewanya. Bahkan kemarin kalau tidak salah ini Sultan sudah mengeluarkan yang namanya, sangat menarik ini sekali Bu, kalau kita bahas di depan dulu ini,
3: okay.
2: Terkait dengan pelajaran kejogjaan ini. Dan ini sudah masuk ke mata pelajaran dari SD hingga sekolah menengah.
3: Iya.
2: Ini berarti ini dari apa ya istilahnya, dari pemerintah daerah sendiri ini ingin menekankan nih terkait dengan budaya ini dan menjadikan budaya ini menjadi sebuah karakter nih.
3: Nah, iya.
2: ini apa ya, sangat menarik sekali ini menurut Bu Wiwit sendiri ini terkait dengan pelajaran misalnya kejogjaan sendiri yang diterapkan sebagai mata pelajaran wajib atau khusus begitu, ini seperti apa ini?
3: Iya.
2: Bu Wiwit.
3: Jadi kan gini Mas Panji, kalau kita bicara tentang penanaman karakter atau pembentukan karakter kan kita kita punya tiga circle gitu ya, tiga lingkungan, lingkaran. Yang pertama pasti lingkaran keluarga nih.
2: Mm-hmm.
3: Itu adalah menjadi salah satu pondasi yang paling kuat untuk membentuk karakter anak, karakter kita sendiri gitu ya, masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan.
2: Yeah.
3: Atau sekolah gitu ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ketika ketiga lingkungan circle ini bisa berjalan dengan baik, semuanya itu punya komitmen yang sama untuk membuat karakter yang baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik begitu ya. Nah, ketika kemudian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ya, karena dengan undang-undang keistimewaan kita kan memang dengan undang-undang itu kan kita harus berbeda nih gitu ya, dengan yeah. daerah lain tidak boleh sama gitu. Nah, ketika kemudian penanaman karakter melalui pendidikan formal di sekolah dasar, SMP, SMA itu menjadi salah satu keputusan politik yang sangat luar biasa. Tentu saja ini akan memudahkan sebenarnya menjadi salah satu circle untuk penanaman karakter itu menjadi terarah gitu. Jadi kan inginnya masyarakat Kota Jogja, kenapa itu di pendidikan? Karena ketika itu masuk di pendidikan ada habituasi yang terus-menerus nih dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter budaya-budaya Jogja gitu ya.
2: Iya.
3: Yang itu kuat sekali untuk membantu membentuk karakter karakter kita. Dan ini kan prediksinya ke depan ya. Jadi apa yang kita bentuk sekarang, misalnya anak-anak SD itu sudah paham nih bahwa budaya gotong royong itu menjadi salah satu core kita. Bagaimana itu kan sebenarnya kepedulian ya, kepedulian ketika kita bicara gotong royong itu kan kepedulian. Bagaimana kemudian HP itu katakanlah yeah. tidak lagi menjadi satu hal yang perlu menjadi fokus gitu loh. Kan HP itu positif Mas, ada banyak positif, tapi negatifnya kan juga ada gitu ya. Salah satunya adalah kemudian memunculkan apa namanya individualisme. Jadi orang tidak perlu ngobrol nih, berkomunikasi dengan orang lain, cukup melalui HP gitu. Nah ini kan ketika kemudian anak di sekolah itu sudah ditanamkan bahwa gotong royong itu kan menjadi media komunikasi ya. Gak akan ada gotong royong yang kemudian hanya lewat HP ya, mungkin bisa ya ketika kayak mengumpulkan dana. Tapi ketika yeah. misalnya gotong royong dalam bentuk fisik, ketika ada korban gitu ya. Kita pernah mendapat satu penghargaan yang sangat luar biasa ketika gempa tahun 2006 ya.
2: Yeah, ya. 2006.
3: Bagaimana kemudian Jogja bisa bangkit lebih cepat dengan kekuatan sendiri. Dan itu ternyata setelah kita lihat ya, itu kekuatan budaya gotong royongnya yang muncul gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi sangat positif sekali ketika itu diformalkan di pendidikan formal di sekolah dasar sampai ke SMA, karena otomatis anak-anak kita itu akan terbiasa mendengar, akan terbiasa mengetahui tentang kor-kor nilai-nilai luhur yeah. masyarakat kita, dan itu akan membentuk karakter mereka ke depan. Jadi ya istilahnya ini bagian dari habituasi kita kecil-kecil dibiasakan, nanti insya Allah ketika dia sudah terbiasa membiasakan sesuatu dengan ketika kecil, maka ketika dewasa itu akan menjadi otomatis saja gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih.
2: Kadang kalau misalnya kita ngobrolin terkait dengan karakter bangsa dan juga budaya ini, kita salah persepsi ini ya Bu Wiwi ini terkait dengan budaya suatu negara, yaitu karakternya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara budaya suatu bangsa dengan karakternya? Padahal itu kalau kita apa ya, kita logikakan ya budayanya itu ya itu sebagai karakternya begitu.
3: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya itu apa sih gitu ya. Banyak sih apa namanya istilah dari budaya, tapi saya memakai yang punyanya Kunchoro Ningrat ya, yang biasa memang banyak dipakai itu ya. Kan budaya itu merupakan sistem gagasan, baik itu sistem gagasan, tindakan ataupun hasil karya manusia. Jadi kalau Kunchoro Ningrat itu kan membagi budaya itu dari gagasan atau ide, itu bisa nilai-nilai, kemudian tindakan, activity itu adalah ya apa namanya tindak tanduk ya, atau karya yang kalau di bahasa arkeolog itu menjadi artefak ya, artefaknya itu. Nah itu yang ada kebudayaan itu adalah tiga hal itu dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri. Jadi itu budaya itu sebenarnya kan hasil karya manusia. Itu kan hasil pemikiran semuanya mas, tidak ada yang kemudian apa namanya ujuk-ujuk datang dari langit, enggak. Jadi semua itu tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Saya mengatakan ini ketika suatu agama, katakanlah suatu agama turun ke dunia, itu kan dia tidak berada di ruang yang kosong. Dia ada di sekelompok masyarakat yang dia sudah punya budaya, dia sudah punya nilai, dia sudah punya kebiasaan, dan dia sudah punya apa-apa yang kemudian dihasilkan. Nah itu kalau kita bicara tentang apa sih kemudian budaya itu ya. Nah kalau kemudian kita bicara apa sih kemudian karakter gitu ya, karakter itu pasti karakter bangsa gitu ya. Itu sebenarnya kumpulan nilai, kumpulan sikap, kumpulan perilaku yang mencerminkan jati diri suatu bangsa. Jadi kalau budaya itu ciptaan manusia, tapi kalau sudah bisa karakter, maka itu apapun yang kemudian nilai sikap itu apa namanya menjadi jati dirinya. Dua-duanya itu bisa dikatakan bersinggungan gitu ya. Bersinggungan artinya ya ini kan budayanya budaya barat, katakan saya mengatakan gitu. Budaya barat itu pasti tidak akan sama dengan budaya timur. Karena dua ini beda gitu loh. Masyarakatnya beda, kemudian historis mereka beda gitu ya. Apa yang mereka hasilkan juga berbeda, pemikirannya berbeda, pasti tidak sama. Jadi budaya, kenapa budaya itu akhirnya menjadi pengokoh atau landasan yang kuat dari sebuah karakter bangsa, karena sebenarnya karakter itu adalah budaya yang sudah dilakukan sehari-hari, dilakukan terus-menerus gitu ya, akhirnya membuat sebuah jati diri,
2: menjadi kebiasaan begitu ya, perilaku segala macam itu.
3: Jadi kalau budayanya itu hanya budaya sekejap mata, dia tidak akan menjadi jati diri kan, karena dia tidak dilakukan atau tidak diinternalisasikan oleh masyarakatnya gitu.
2: Seperti ketika Kemendikbud kemarin membuat apa namanya ya istilahnya ini
3: tujuh kebiasaan
2: gitu
3: anak
2: ya,
3: hebat gitu kan,
2: bangun pagi. Segala macam. itu sebenarnya merupakan budaya atau menjadi karakter kalau menurut
3: itu budaya yang intinya akan kalau itu dilakukan setiap saat dan akhirnya menjadi kebiasaan itu akan menjadi karakter, bahwa anak Indonesia itu harusnya menjadi anak Indonesia itu ya bangunnya pagi, tidurnya jangan malam-malam gitu. Ini kan adalah sebuah, jadi dulu itu menjadi sebuah budaya, tapi kan semakin kesini ketika globalisasi itu menjadi kuat, itu kan menjadi susah ya. Bangun pagi masih bisa, tapi tidur pagi itu menjadi tantangan tersendiri kan. Ada tontonan TV waktu itu, ada macam-macam gitu. Akhirnya terlupakan nih. Nah kita kemudian mencoba untuk menggali lagi. Makanya kenapa ada istilah menggali kembali budaya-budaya lokal untuk menjadi jati diri. Pancasila itu muncul ya, Bhinneka Tunggal Ika itu muncul saat ini, itu kan juga penggalian dari digali dari nilai-nilai dasar kita sebenarnya. Ya, jadi Indonesia itu kan jatuhnya berbeda ketika menjadi sebuah Indonesia. Itu kan banyak banget nih, kerajaannya banyak dulu itu ya, pulaunya banyak gitu, tidak satu itu loh. Kenapa kemudian, oh berarti kita itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika loh gitu ya, berbeda tapi satu gitu. Nah ini apa yang dilakukan oleh kementerian menurut saya ini adalah satu mencoba untuk mengembalikan, menghabituasi kembali. Jadi misalnya apa tuh ya itu ya, bangun pagi terus itu kan nilai kemandirian sebenarnya, kalau saya melihat ya,
2: sampai berolahraga,
3: bergerak,
2: makan yang sehat
3: begitu, membersihkan ya, tempat tidur.
2: Betul,
3: gitu ya,
2: sampai sebegitunya.
3: Nah itu
2: begitu
3: kan sebenarnya dulu itu pernah menjadi kebiasaan kita, tapi seiring dengan majunya zaman itu kan akhirnya anak-anak sering dimanjakan nih gitu ya. Oke, bangun pagi, pokoknya aku bangun taunya makan, aku tuh nggak mau yang sayur ini, nggak mau, aku maunya
2: instan,
3: yang mau
2: instan gitu.
3: Nah ini kan kemudian pingin dikembalikan lagi nih gitu. Ya memang yang namanya budaya itu kembali lagi itu ciptaan manusia, artinya itu bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertahan, bisa kemudian kita kembalikan, karena sekali lagi budaya itu ciptaan manusia. Jadi memang ini bisa ya tergantung kemudian kondisi dan zamannya juga kan.
2: Iya. Nah ini kan terkait dengan tadi sudah sebenarnya sudah digamblangkan ya terkait dengan peran budaya dan pembentukan karakter bangsa ini. Tetapi waktu berjalan sangat cepat sekali. 10 tahun dari kemarin saya tidak ngeh. Sekarang ini sudah 2026 dan 2021 itu sudah 5 tahun yang lalu.
3: Iya.
2: Gitu ya. 2021, 2022 mungkin karena mungkin ada pandemi segala macam,
3: iya,
2: itu kayak kita terskip gitu loh.
3: Kayak ada
2: sekali begitu. Iya. Tepat sekali waktu berjalan dan teknologi ini juga maju dengan sangat pesat.
3: Betul,
2: begitu ya.
3: Betul.
2: Kita yang mungkin peralihan ya Bu ya, saya sama Ibu yang bisa mempelajari dari tanpa teknologi hingga sekarang teknologi seperti ini. Ini kita tahu transisinya seperti apa. Kita kaget begitu ada layar bisa disentuh. Begitu ada remote tanpa kabel.
3: Bisa.
2: Sekarang ngecas aja tanpa kabel begitu. Itu kan sesuatu hal yang kita kagetkan. Tetapi di generasi-generasi yang alpha mungkin atau mungkin yang gen Z sudah tahu peralihannya, tapi gen alpha ini sudah terbiasa sejak kecil. Dia sudah melihat layar, sudah dari kecil sudah kenal.
3: Iya, lahir aja udah lihat HP kan.
2: Betul sekali. Nah, bagaimana nih peran budaya di dalam perkembangan teknologi untuk saat ini menurut Bu Wiwit nih?
3: Baik, kalau saya sekali lagi, budaya itu kan adalah hasil ciptaan manusia. Jadi yang paling penting itu sebenarnya orang-orang yang kemudian menjalankan budaya itu. Jadi ketika tadi Mas Panji mengatakan bagaimana kemudian peran budaya itu untuk menjaga apa ya, stabilitas begitu, sehingga kita nilai-nilai budaya kita itu tidak luntur. Kemudian masyarakat kita itu juga karakter bangsa itu kan sudah terbentuk nih ya, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbeda, bahwa bangsa Indonesia itu istilahnya punya nilai luhur gotong royong yang sangat kuat, bahwa bangsa Indonesia itu punya sopan santun yang tidak sama dengan bangsa yang lain gitu kan. Itu kan adalah nilai-nilai dasar yang sudah kita akui bersama. Artinya masyarakat Indonesia itu sudah paham bahwa itu adalah karakter saya, kalau saya ini bagian kecil. Nah, ketika kemudian ada peralihan generasi, ada peralihan situasi zaman, maka yang paling penting itu adalah transformasinya tuh Mas. Bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan itu dengan enak, dengan nyaman, dan dengan cara yang tidak memaksa gitu. Ini menjadi salah satu tantangan buat kita yang hidup saat ini, yang sudah menjadi dewasa. Bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan ini kepada anak-anak. Itu menurut saya itu yang paling penting. Karena makanya kenapa kemudian Ngersot Dalem itu punya kebijakan pendidikan ngayuk yo di secara formal, itu ada bagian dari ikhtiar transformasi. Ikhtiar transformasi yang dilakukan. Karena kalau tidak dengan cara seperti itu, maka ya mereka akan hidup di zamannya, kita akan hidup di zamannya. Akhirnya nilai-nilai yang sudah diakui atau disepakati bersama itu bisa jadi hilang gitu kan. Jadi memang Indonesia itu dengan nilai, dengan karakter yang seperti itu harus tetap dijaga nih. Salah satu menjaganya adalah bagaimana kita mentransformasi. Nah, menurut saya salah satu transformasi yang paling enak, paling mudah dan paling gampang diterima itu ya lewat media-media seni dan budaya itu. Nah, saya penggemar lagu, Mas. Dan saya suka banget dengan lagu-lagu yang dia punya message Indonesia, tapi dia easy listening, dia enak didengar dan bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Ya. Seperti misalnya saya nyebut nama nih, saya Naura. Naura itu siapa ya? Naura itu dia punya lagu yang namanya Aku Indonesia. Aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya. Nah, ini menyampaikan bahwa ini dilakukan anak-anak nih. Ini lagu anak-anak. Bahwa sejak anak-anak, aku itu Indonesia loh, meskipun aku tuh beda dengan kamu, aku tuh gak sama, permainanku beda, kulitku beda, tapi aku tuh Indonesia, kamu juga Indonesia. Nah, message-message semacam ini sangat enak kalau kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa yang ringan, dengan cara-cara yang menggembirakan, kan itu ya. Tantangan kita terbesar buat anak-anak Gen Z itu kan seperti itu. Mereka itu kan
2: maksudnya lewat lagu.
3: Mereka itu kan gak nggak terbiasa membaca gitu ya, mereka terbiasa mendengarkan dan melihat. Gitu ya. Nah, ini yang okay, literasi tetap jalan, tapi ini kan juga harus sesuatu yang diselesaikan. Nah, menurut saya ketika kemudian kita bicara karakter, seni, budaya, itu relasinya sangat kuat karena salah satu peran budaya dalam pembentukan karakter itu kan satu memang untuk memberikan nilai moral, etika. Jadi budaya itu kan memberikan moral dan etika, bagaimana gotong royong, bagaimana sopan santun. Sekarang misalnya gini, Mas Panji memanggil ponakannya, ponakan Mas Panji memanggil Mas Panji itu masih om atau
2: kadang
3: sudah
2: ada mas, kadang ada om, nah, gitu.
3: Itu kalau di bahasa Jawa kan awumu piye. Nah, ini kan pesan moral nih. Ini kan budaya, tapi ini kan karakter kita, bagaimana kita menempatkan bahwa Indonesia itu kan terdiri dari bukan nuclear family ya, Mas ya, tetapi dia extended family, keluarga besar. Di mana letakmu dan letakku itu jelas. Kamu siapa, anaknya siapa, orang tuamu itu siapanya orang tuaku, aku memanggil apa, itu kan jelas ya. Dari cucu, cicit, cangga, udek-udek siwur, itu kan kita punya nih. Nah, ini yang kemudian saya pikir budaya dan karakter itu kan salah satunya itu budaya, tapi itu membentuk karakter kita untuk menghargai yang lebih tua dan tahu tempat kita.
2: Silsilah
3: ya, karena kita extended family itu ya, bukan nuklir gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, jelas itu identitas nasional, itu menjadi budaya itu, yaitu saya salah satunya ketika kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Itu Indonesia itu terbentuk tidak dari satu gitu. Dari awal ketika menjadi Indonesia itu sudah bermacam. Jadi kalau sekarang masih ada yang mempersoalkan perbedaan, itu sebenarnya harus belajar sejarah lagi nih gitu ya. Karena sejak negara ini berdiri itu bukan Jawa tok gitu ya. Itu ada Sumatera, ada Jawa, ada Papua, ada macam-macam begitu. Nah, itu kita ke situ. Jadi memang banyak sekali peran budaya itu di dalam penguatan karakter kita, termasuk salah satunya inovasi dan kreativitas gitu. Bagaimana kemudian kita melihat zamannya? Jadi kan kita tuh hidup di zamannya, jadi nggak usah bukan di zaman orang tua kita. Jadi tantangannya akan beda gitu. Nah, kita kan nggak bisa kemudian menerapkan strategi dulu untuk sekarang.
2: Nah, luar biasa sekali. Tapi tahan dulu ini, Bu Wiwit. Kita akan jeda sejenak dulu ini. Luar biasa sekali ini, sangat menginspirasi. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap di Kita Indonesia tentunya di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih di segmen Kita Indonesia, dan kita masih membahas terkait dengan seni budaya dan karakter bangsa. Tentunya masih dengan Bu Wiwit, masih bersama kami nih Bu. Ini ya, kita akan membahas nih, sangat menarik sekali ini. Bahkan obrolan kita di off air ini tadi sangat-sangat menarik ini nih, biar dibahas ini terkait dengan perkembangan budaya dan sebagai karakter bangsa untuk saat ini. Yep. Untuk benar-benar saat now ini, karena kalau kita sadari nih, tanpa kita sadari ya, maksud saya ini anak-anak atau adik-adik kita ini beranjak cepat sekali. Betul, begitu ya. Betul. Berbeda dengan kalau kita, waktu saya kecil ya Bu, saya curhat sedikit ini, masa kecil saya ini berjalan lambat begitu ya. Saya menikmati setiap momen sekali. Betul. Begitu ya. Karena saya kan tidak mengenal yang namanya gadget segala macam. Bahkan kita nonton TV aja bareng-bareng harus keluar kamar.
1: Iya.
0: Karena betul, TV itu cuma satu, cuma biasanya satu. Zaman dulu tuh Bu, cuma satu tuh.
1: Dan itu TV menjadi pusat ya, ya pusat itu informasi dan hiburan.
0: Benar sekali, itu menjadi pemersatu rumah itu. Betul, begitu ya, ya.
1: Pemersatu rumah di rumah itu.
0: Nah, ini apakah suatu budaya yang berubah, atau memang zamannya yang berubah, atau apa ya istilahnya, kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa melawan hal-hal semacam ini dari orang tua zaman dulu, orang tua sekarang, dan mungkin mungkin adik-adik kita yang nantinya akan menjadi orang tua yang notabene kalau kita melihat nih, zaman dulu kayaknya lebih asik, lebih enak begitu. Bagaimana sih untuk mengembalikan hal-hal seperti itu?
1: Kalau kita mengatakan zaman dulu masih asik gitu, lebih asik dari sekarang, tapi anak-anak kita sekarang, bapak ibu itu membosankan gitu ya. itu satu, karena kemajuan, menurut saya kemajuan, kemudian zaman itu kan sesuatu hal yang tidak bisa berhenti, dia akan berjalan. Dan generasi itu akan mencatat sesuatu itu sesuai zamannya begitu ya. Budaya, sekali lagi, budaya bisa berubah. Budaya itu bisa berubah, sangat berubah. Asal ada beberapa hal yang kemudian sudah kita sepakati bersama ketika misalnya kita sebagai bangsa begitu ya. Ini sudah kita sepakati bersama ya, gimana caranya ini akan tetap kita pertahankan. Tetapi untuk budaya-budaya yang seiring dengan zamannya itu, ya memang menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan, karena masih banyak nilai positif yang kemudian bisa kita lakukan. Jadi sebetulnya menarik ketika kemudian dulu tuh TV itu satu gitu ya. TV itu satu di ruang utama gitu ya. Semua orang itu akan nonton TV. Bahkan saya itu tahu TV zaman dulu Cinderella itu jam berapa gitu ya.
0: Remote aja buat rebutan.
1: Remote aja buat rebutan. Doraemon gitu. Saya, anak saya kecil saya sampai apal Doraemon, Teletubbies. Ya saya tahu gitu, karena menemani anak saya. Tetapi kesini itu kan ngapain TV itu, coba Mas Panji bisa ditanya. Mungkin semua orang punya TV. Tapi nggak semua disetel.
0: Betul sekali.
1: Karena bahkan orang lebih aku lihat YouTube aja bisa aja, secara personal sambil di kamar rebahan gitu ya.
0: Kendali penuh
1: aku enggak akan. Nah, ini kan sebenarnya satu, dan kemudian dengan seperti itu ada yang hilang nih. Ada yang hilang. Kalau saya selalu mengatakan begini, komunikasi Rahman Rahim, dari bagaimana kemudian anak-anak itu dengan orang tua itu melakukan komunikasi, curhat dengan orang tua. Itu kan menjadi barang mahal ya sekarang ya. Orang tua mungkin sudah gak tahu siapa sahabat-sahabatnya.
0: Betul,
1: sahabat sekali. Anaknya. Saya punya sahabat dari dulu SMP sampai sekarang, dan kami orang tua itu sangat tahu itu. Tapi coba saya sekarang, anak-anak saya itu, saya tahu sahabat-sahabat anak saya, tapi saya tidak tahu orang tua sahabat anak saya gitu ya. Kalau dulu kan pasti tahu itu. Ini kan ada satu hal yang kemudian hilang. Kebiasaan makan bersama. Coba sekarang masih ada gak Mas Panji makan bersama? Susah kan gitu. Tapi itu kan yang membentuk
0: momen ya.
1: Iya, momen, dan yang membentuk kedekatan antar orang tua itu kadang-kadang kan di situ. Bagaimana kemudian dulu itu ya, dulu ketika kita makan ya bapak itu harus lebih dulu gitu ya. ibu itu akan mengambilkan makanan untuk bapak. Itu bukan persoalan gender ya mas, ini tidak. Tapi ini adalah budaya. Tapi kan sekarang enggak nih. Oke, sekarang ya aku lapar, aku makan gitu.
0: Saya yang masak biasanya.
1: Mas Wajib masak. Nah, ini kan sudah beda lagi ya. Dulu itu laki-laki enggak boleh masuk dapur gitu ya, anti gitu. Tapi sekarang chef internasional itu laki-laki semua. Ya. Ada perubahan-perubahan seperti ini yang memang menurut saya sangat dimungkinkan karena memang ada perubahan zaman. Tapi ada hal-hal yang kemudian harus kita pertahankan meskipun dengan cara yang tidak sama gitu ya. Jadi dipertahankan tapi dengan cara yang tidak harus sama dengan zaman dahulu. Tapi nilainya itu yang dipertahankan. Misalnya gotong royong dulu itu kan ya kita akan siapapun ngusung-ngusung segala macam gitu, segala macam. Tapi apa ya sekarang itu orang punya waktu untuk ngusung-ngusung. Mereka punya waktu, mereka punya kepentingannya. Tetapi gotong royong itu kan masih bisa dilakukan ketika yuk urunan yuk gitu ya. Kita urunan nih, ada rumah rubuh ini, rumah tendaga kita rubuh. Kita urunan nih satu kampung urunan. Berapa sih biayanya? Oh 10 juta. Oke, urunan darat sampailah 10 juta. Kemudian kita bisa menyuruh orang lain yang mungkin dia itu punya waktu untuk melakukannya. Itu kan juga bisa juga. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu menyesuaikan dengan zamannya, tetapi nilai itu tetap kita pertahankan tapi dengan strategi yang lain.
0: Tergantung nih, kita harus beradaptasi.
1: Beradaptasi ya. Ada budaya itu kan ada proses adaptasi. Kalau dulu ada akulturasi gitu ya. Tapi ya itu menjadi tantangan mas, memang menjadi tantangan buat ini. buat kita saat ini yang sudah masuk di generasi konvensional gitu, dengan anak-anak yang milenial, anak-anak yang Gen Z. Tapi kan itu gak bisa kemudian kita hanya berhenti menjadi masalah, enggak kan, karena hidup terus berjalan, anak-anak kita akan menjadi besar. Kalau kita tidak bisa mentransformasikan itu, ya nanti bangsa kita atau Indonesia itu akan menjadi berbeda gitu, ya kan, karena mereka lah yang akan memegang kendali kekuasaan ke depan.
0: Nah ini Bu Wiwit, ini ada pertanyaan menarik nih yang dari tadi saya menyantol nih, dari tadi kita ngobrolin terkait nilai-nilai dan tantangan segala macam ini, terkait dengan ketika tadi Bu Wiwit sudah ada misalnya ada sebuah agama terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah ada budaya untuk saat ini nih Bu, untuk saat ini apakah sebuah budaya ini sebuah budaya untuk yang kita hadirkan atau yang mau kita bentuk budaya ini budaya yang baik tentunya, yaitu apakah benar-benar bisa merubah sebuah karakter ini?
1: Sebenarnya bisa saja ketika budaya itu sudah menjadi habituasi, dihabituasikan. Jadi kalau budaya itu masih belum dihabituasi atau dibudayakan atau dibiasakan lah bahasanya ya, habituasi itu kan pembiasaan, dibiasakan, dilakukan oleh masyarakatnya, maka itu tidak akan menjadi karakter. Tetapi ketika budaya itu kok dilakukan terus menerus, dilakukan oleh masyarakatnya, diturunkan, diakui, dilakukan dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi karakter, menjadi jati diri gitu. Nah, kenapa kemudian budaya-budaya yang baik itu proses habituasinya itu selalu dilakukan? Ya karena kita berharap itu akan menjadi bagian karakter kita. Ya kan? Jadi karakter itu bisa berkurang, bisa bertambah. Sama budaya bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk menyaring nih budaya yang baik itu mana? Makanya kenapa dulu selalu ada ya, bolehlah kita globalisasi, ambillah budaya yang baik, tapi buanglah budaya yang
0: kurang baik.
1: Kurang baik. Dulu pernah nih, dulu ya, dulu tidak sekarang. Orang selalu mengatakan Indonesia itu etos kerjanya rendah. Ya, lambat, dibilang lambat gitu. Saya selalu tidak setuju Mas Panci. Coba Anda pergi ke desa. Simbah-simbah itu, ibu-ibu kita itu sudah bangun jam 4 pagi, dia bawa barang ke pasar untuk kemudian dijual. Itu kan etos, ya kan? Sebenarnya etos kerja kita itu kan luar biasa kalau kita melihat dari sejarahnya. Tetapi kan ada pergeseran yang kemudian membuat citra etos kerja kita itu menjadi kalah etos kerjanya kita dengan negara mana gitu, dengan A, negara B, sehingga kita harus meniru nih etos kerjanya. Nah, ini yang okay, ambillah ini etos kerja yang sekarang. Ini kan kemudian mengembalikan lagi nih etos kerja masyarakat Indonesia itu luar biasa loh sebenarnya. Mari kita kembalikan lagi etos kerja itu. Bagaimana kemudian generasi sekarang ini mulai melihat etos kerja tidak hanya orang Barat, tapi juga melihat etos kerja kita dulu gitu loh. Nah ini kan menurut saya yang perlu kita lakukan. Apa namanya, istilahnya transformasi, juga transformasi informasi sama transformasi value, Mas.
0: Nah,
1: nilai.
0: Iya.
1: Itu yang kemudian harus kita lakukan secara terus-menerus, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sebagai circle pembentukan karakter itu sendiri.
0: Baik. Dan kalau kita ngobrolin terkait dengan tantangan tadi ya,
1: yeah,
0: tantangan di perkembangan zaman untuk pembentukan karakter bangsa, dan untuk saat ini nih, Bu, apa sih hal-hal nih, hal-hal yang wajib kita tolak nih, kita apa ya istilahnya, kita tutup nih, kita tutup atau mungkin budaya, atau mungkin itu bisa merusak budaya dan karakter bangsa menurut,
1: okay,
0: menurut Bu Wiwit.
1: Kalau menurut saya sih ada 4 poin ya, 4 hal yang kemudian menjadi salah satu tantangan dalam kita membentuk karakter. Jadi saya mungkin tidak dalam bahasa menolak atau menutup pintu, tetapi ini adalah satu hal menjadi tantangan, dan tantangan itu harus kita jawab gitu ya. Tantangan kan enggak, tidak, kalau tidak dijawab tidak jadi tantangan gitu. Yeah. Tidak selesai, cuma tantangan aja. Tapi ini tantangan itu kalau tantangan kan biasanya dari luar ya. dari luar bisa juga dari dalam. Nah, yang pertama itu tentu saja terkait dengan budaya asing yang masuk ke negara kita.
0: Yeah.
1: Entah itu secara langsung maupun tidak langsung melalui gate-gate dan lain sebagainya. Ya toh. Sekarang kan anak-anak kita itu sudah tidak tahu lagi cara menikmati ketoprak.
0: Yeah.
1: Ya. Mereka asing dengan sindenan, tapi yeah, mereka akan sangat familiar dengan K-pop gitu ya. Yeah. Itu juga luar biasa itu, bagaimana kemudian K-pop bisa meraja dunia. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, tantangannya tentu saja harus dijawab, bagaimana kemudian kita juga bisa menciptakan kesenian, seni-seni yang memang itu relate dengan anak-anak sekarang. Ini tantangan buat yeah, teman-teman seniman nih, bagaimana kemudian membuat seni kita itu menjadi
0: ditransformasi
1: enak
0: gitu, begitu ya,
1: anak-anak
0: menjadi hal-hal yang sekarang menarik
1: ya, gitu ya. Saya kadang-kadang begini, ada teman-teman saya gitu, orang-orang Jakarta gitu, nonton yang dari Bantul itu NDX ya. Itu kan ternyata penggemarnya anak muda itu banyak, di luar Jogja itu luar biasa. Ini kan
0: bahkan yang tidak tahu bahasanya pun juga menikmati.
1: Nah, ini kan adalah tantangan. Mereka bisa menjawab nih tantangan ini gitu ya. Ini yang harus kita perbanyak. Kemudian kalau misalnya saya katakan ketika saya harus memberikan apresiasi juga begitu ya menurut saya, ketika lagu Tabula Bali itu kemudian diangkat di istana pada saat yeah, ya apapun ya pro kontranya itu silahkan, tetapi this is a local songs gitu loh ya,
0: daerahnya
1: ketangkap
0: ya.
1: Apalagi itu ada kolaborasi antar daerah kan, lagu itu tidak
0: dan
1: hanya
0: bahkan
1: lagu
0: apa ya,
1: timur
0: apa alat musik tradisional terus, pun masih dipakai gitu.
1: Iya, jadi itu menurut saya itu cara menjawab tantangan itu seperti itu. Tapi itu kan memang harus dijawab, dan itu tantangan itu nyata, budaya asing itu memang banyak. Ya enggak apa-apa, terengah-engah enggak apa-apa, tapi itu harus dijawab. Kemudian yang kedua, tentu saja tantangannya terkait dengan minat anak-anak kita terhadap generasi budaya lokal. Itu juga tidak terlalu menggembirakan di satu sisi. Tapi sebenarnya Mas Panji, saya dulu pernah juga dalam posisi membina kesenian lokal ya. Kalau kita mau jalan ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu sebenarnya anak-anak muda yang kemudian dia melestarikan kesenian tradisional itu masih sangat banyak.
0: Yeah.
1: Cuma memang kadang tidak terekspos. Yang banyak diekspos adalah yang datang ke mall dan ke tempat-tempat yang memang orientasi modernitasnya tinggi. Tapi sebenarnya anak-anak muda ini yang menggeluti seni tradisional itu banyak juga gitu loh. Tinggal kita kemudian mengangkat ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi bagaimana kemudian saya pernah membuat gamelan itu keren loh ya. Kalau main gamelan, dijadikan rock itu aja bisa gitu ya. Kalau lagu apa itu lagunya dulu itu lagu apa gitu ya, lagu barat kemudian dikasih aransemen gamelan juga ternyata asik juga itu. Ini kan mulai harus disampaikan kepada anak-anak kita bahwa lokal itu tidak berarti kemudian kuno. Nah itu tantangan kedua. Yang tantangan ketiga itu adalah tentu saja teknologi, yang itu imbasnya adalah mengurangi interaksi sosial. Itu
0: interaksi
1: tantangan benar ya,
0: ya.
1: Sekarang iya. Coba kalau di rumah Mas Panji panggil anaknya teriak atau pakai HP?
0: Pakai bell saya, ting tong gitu.
1: Ting tong gitu kan bisa. Anak saya juga di lantai 2, saya yang malas naik gitu, ting tong gitu kan. Nah, ini kan mengurangi interaksi juga ya, bagaimana kemudian anak-anak kita terbiasa berinteraksi dengan mesin. Dia tidak terbiasa berinteraksi dengan manusia. Saya, Mas Panji percaya enggak, pada satu saat saya pernah mengadakan kegiatan waktu di COVID. Itu melakukan kegiatan dengan Zoom, dengan itu pertanyaannya luar biasa. Saya mengajak anak-anak SMP waktu itu ya. Pertanyaannya luar biasa, cerdas, dan mereka berani mengemukakan apapun gitu ya. Begitu saya ajak ketemuan langsung
0: merepet,
1: nggak ada yang ngomong. Nah, ini itu. Kenapa nih?
0: Menarik.
1: Mereka itu tidak, mereka sudah terbiasa ngomong dengan mesin, di mana tidak mungkin aku akan dimaluin, aku akan dibully, aku akan, ketika saya bicara dengan mesin, itu tantangan mas. Jadi teknologi itu memang di satu sisi ada baiknya, tapi di sisi lain juga perlu ada hal yang kita waspadai. Setidaknya teknologi ini memang untuk HP ini memang sedikit sedikit banyak
0: itu udah jadi karakter ya, kayak gitu udah
1: coba mas
0: karakter ya.
1: Suatu saat Mas Panji ke rumah makan itu keluarga, ada nggak satu keluarga yang dia duduk bersama semuanya pegang HP, nggak ada yang ngobrol.
0: Bahkan sekarang pesan makanan aja tinggal scan, barcode.
1: Scan barcode,
0: tidak perlu ada, nggak ada pelayan,
1: ada yang gini, komunikasi gitu. Itu mengurangi banget ya. Di satu sisi itu teknologi memudahkan, tetapi ada hal yang hilang nih. Ada yang hal-hal hilang. Nah, ini hal-hal yang hilang ini yang harus kemudian kita waspadai itu. Orang bilang reuni itu kan berapa puluh tahun sekali sudah ditunggu-tunggu. Begitu datang reuni ketemuannya cuma pada main HP sendiri-sendiri gitu ya. Jadi itu satu tantangan teknologi. Kemudian yang keempat itu memang munculnya beberapa lunturnya nilai gotong royong dan kebersamaan. Jadi individualisme itu sudah mulai ada, ya. Saya, kita di Jogja enak sih mas. Kalau ada yang meninggal, itu yang layat banyak.
0: Iya, seripa gitu ya.
1: Seripa.
0: Dan kebersamaannya.
1: Jadi benar ya. Jadi kemarin ibu saya baru saja meninggal. Saya masih di rumah sakit, tinggal telepon Pak RT. Saya mengerit. Begitu saya sampai rumah, tenda sudah terpasang, kursi sudah terpasang, makanan sudah sudah ada, maksudnya makanan untuk yang kita-kita, yang keluarga ya. Dan itu semuanya tetangga. Itu semuanya tetangga. Nah, tetapi di tempat lain, kita mau layat aja, kalau kita gak ngasih uang, gak ada orang yang datang. Ada seperti itu. Jadi memang ini yang menjadi tantangan. Gotong royong itu kan satu kebersamaan ya. Itu yang mulai di beberapa tempat itu individualismenya masih tinggi. Kalau kita misalnya saya di rumah saya itu nonggo itu masih biasa ya. Kita misalnya ketemu ngobrol lah gitu ya, ngobrol A sampai Z gitu. Tapi di tempat lain itu kalau ada orang mau bertamu itu aja, nanti ya ini soalnya masih istirahat dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tantangannya 4 poin itu.
0: Biasa sekali. Tapi tidak terasa ini Bu, sangat menarik sekali. Sudah pukul 11 ini. Mohon maaf ini kita harus tutup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ini Bu Wiwit. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik.
1: Amin.
0: Waktu yang
1: semoga
0: lebih baik lagi.
1: Diskusi
0: terima kasih
1: kecilnya.
0: Hadir di ruang dengar kami Bu Wiwit. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu Bu Wiwit.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Baik, mendengar demikian tadi Kita Indonesia edisi hari Kamis ya, 25 Juni 2026. Dan saat lagi kita akan langsung bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.
2: Kita Indonesia Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me.
3: 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein.

0: hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3.

0: Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Świątek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna be...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Active Energy Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Panji Wojo yang ingin nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Panji akan menginformasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini ya, 25 Juni 2026 akan berkumandang tepat pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Baik pendengar, waktu azan zuhur telah tiba. Niatkan hati untuk segera mendirikan sholat karena kebahagiaan sejati ada dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga lelah kita hari ini bernilai ibadah dan setiap doa yang terucap segera diijabah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala bi kulli syai'in fatarah kaman kanat fataratuhu lil ilmi faqad naja. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al-awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza qrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma ja'alallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqatit taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali, semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang. Kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, "Apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku." Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah, tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan memberikan informasi terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok yang berada di Pasar Imogiri Bantul. Dan tentunya sudah tersambung bersama kami via telepon ada Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Agus.
0: Panji, Bu Sudaria.
1: Wah, Mas Panji.
0: Suaranya sama ya. Baik, Bu Sudaria, kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Tetap bersemangat.
0: Ini kalau di Kota Baru ini mendung ini. Gimana kalau di Pasar Imogiri Bantul ini, apa juga mendung ini, Bu Sudaria?
1: Kalau di sini cerah genti ini. Mendungnya cuma dikit, enggak kemungkinan hujan kecil.
0: Dari tadi pagi cerahnya. Dari tadi pagi juga masih cerah, ya?
1: Iya. Cerah.
0: Baik, Bu Sudaria, moga silakan, sudah ditunggu-tunggu pendengar ini terkait dengan informasi komoditas pokok untuk hari ini. Silakan, Bu Sudaria.
1: Iya, Mas Panji, ini pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang. Tapi alhamdulillah tadi pagi agak rame karena mungkin hari 10 Muharram sama libur atau nyelake blonjo gitu. Jadi yang harga-harga masih banyak yang tetap, yang naik, ada yang turun banyak. Misalnya harga beras masih tetap yang 14.000. Enggak begitu laris, yang lebih laris yang 16.000 bagus per kilo. Dan beras ketan juga belum turun, masih 26.000. Yang lebih bagus lagi 29.000 per kilo. Ada beras ketan hitam 25.000 per kilo. Lantas beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang semakin naik-naik. Kalau yang untuk benih masih 46.000 per kilo. Yang putih kacang prol lokal, tapi untuk konsumsi 42.000 per kilo. Dan yang lebih banyak lagi itu kacang dari luar, warnanya merah, ada yang gede itu 36.000, yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil banget 34.000. Kedelai hitam masih 19.000 untuk konsumsi, dan untuk benih 22.000. Lantas kacang kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000, yang untuk buat susu atau buat benih bisa itu 16.000 kedelai putih. Dan jagung merah, jagung putih baik besar maupun kecil masih 7.000. Minyak agak turun, yang minyak curah 17.000 per liter. Minyak untuk berbagai merek dari pabrik, ada yang refill, ada yang botol, itu paling murah per liter 20.000. Ada yang 22.000, paling mahal 23.000 per liter. Yang kurang 1 liter 18.000 rata-rata. Telur semakin murah, tapi tadi pagi naik 5.000 per kotak karena sangatlah murah per kilo 24.000. Dan daging ayam boiler atau lehor 26.000 di luar pasar, di dalam pasar 29.000 atau 30.000 itu daging ayam boiler. Kalau daging ayam kampung masih tetap 75.000. Daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir betul-betul agak naik, per kilo 17.500 harga eceran per kilo, dan gula Jawa paling murah 22.000, ada yang 28.000 dan ada yang 30.000 paling bagus. Ada gula batu yang paling murah 22.000, yang herbal 24.000. Ada bawang cinco yang semakin naik, sudah mahal masih naik. Bawang cinco 38.000 per kilo, bawang kating 40.000 per kilo. Yang naik banyak bawang kating ya. Kalau bawang merah malah agak turun, yang gede-gede kering 47.000, yang cukupan 42.000, ada yang kecil-kecil 33.000 per kilo. Sedangkan ada bawang merah yang gede-gede murah 33.000 per kilo. Brambang brojol, brambang karet, dan brambang India ya, itu gede semua. Terus terigu masih 9.000 yang curah, yang kemasan 10.000 ada, 11.000 ada, berbagai merek, dan paling mahal 13.000. Padi kanji masih tinggi, 15.000 harga padi kanji yang curah, 16.500 harga padi kanji yang kemasan. Ada teri yang kecil 56.000 agak kering, teri yang gede 53.000, ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede 32.000 ada, 36.000 ada. Kutuk masih 30.000, grameh 80.000, nila 48.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin 44.000, cakalan 34.000, cakalan 32.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Ada pula cabai yang berbagai cabai mengalami penurunan, terutama cabai yang riwet, kecil, merah, sekali atau cabai galak, sekarang baru turun, sangatlah murah. Kita jual per kilo 35.000, biasanya kalau mahal 100.000. dan ada cabai gede keriting merah 30.000, cabai untuk lalap 30.000, cabai untuk lalap, cabai untuk lalap 40.000, cabai putih riwet 30.000, cabai gede hijau yang teropong 20.000, yang tampar 25.000. Turun semuanya. Kobis 10.000 per kilo, wortel 16.000, tomat 15.000, timun 6.000, brokoli per kilo 15.000, bangkul sama, dan kentang 18.000. Kentang. Ada garam krokos genep 1 kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000. Ada wedang woh per pakisi 10 16.000, dan satu pak isi 10 itu 16.000, jahe 10.000, Kencur 35.000, kunir 10.000, temulawak 5.000, dan kelapa masih murah sekali. 8.000 udah gede-gede, 6.000 per butir yang cukup pang, 4.000 per butir yang kecil tapi enggak kecil banget. Ya, gitu Mas Panji, halo.
0: Ya, Bu Sudariah, terima kasih atas informasinya untuk hari ini, Bu Sudariah. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Sudariah. Sehat selalu dan semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Panji. Sehat selalu Mas Panji.
0: Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudariah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi harga-harga kebutuhan pokok hari ini ya dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudariah, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Jangan kemana-mana, saat lagi kami akan berikan informasi terkait dengan stok dan jadwal donor darah dari Palang Merah Indonesia.

Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan stok darah dari Palang Merah Indonesia dan tentunya agenda donor darah bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya sudah tersambung via telepon bersama kami Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Panji.
0: Semangat Opas pagi
1: ya? Semangat pagi Mas Panji.
0: Kayak pantun ya, cakep gitu.
1: Say gitu ya. Aduh. Mas Panji udah minum belum? Tuh.
0: Sudah, karena di sini tadi dari mendung terus berubah jadi panas banget keluar tadi bentar. Waduh, gak ngapa-ngapain loh, padahal naik motor aja gak bergerak tapi udah keringetan. Gitu.
1: Langsung mengucur keringat gitu. Betul. Kan. Jangan sampai dehidrasi loh Mas Panji ya.
0: Iya itu.
1: Kalau kita terik begini udah dehidrasi gitu kan. Karena ternyata tuh Mas Panji, air itu kan penting banget ya, ternyata ya.
0: Wih, bener sekali, makanya iklan di RRI semuanya tentang air, kalau mau tahu. Takut waduh, kita kekurangan air gitu.
1: Makanya kadang bentuk yang sederhana gitu kan ya Mas Panji ya itu ya. Kalau dulu tidak terpikirkan kan ada, oh kok bisa ya air kok dijual, sekarang mah semuanya beli air, nggak ada.
0: Iya benar. Dulu kata orang dulu, berarti air putih bisa expired dong gitu.
1: Iya ya. Itu ada kalau kita lihat di botolnya itu ada expirednya nggak ya Mas Panji?
0: Ada
1: ya?
0: Ternyata ada. Bahkan kalau katanya sih kalau kita terlalu lama menyimpan air kemasan di dalam mobil begitu terus di mungkin kena terik anget terus
1: kena terik,
0: katanya udah nggak boleh mobil, lagi diminum
1: nggak boleh
0: gitu.
1: Nggak boleh diminum lagi gitu ya, karena kenapa ya Mas Panji?
0: Nah itu
1: begitu pentingnya air di tubuh kita gitu ya, karena memang tubuh kita itu tidak memproduksi air ya.
0: Iya benar sekali, kita membutuhkan air dari luar. Wah ini baru nyadar ini saya Pak.
1: Ternyata kan kita tubuh kita begitu, kita butuh air dari luar, kita minum. Bahkan akan ada anjuran nih, sekalau misalnya paling tidak kan 2 liter per hari atau sesuai, kalau misalnya terik-terik begini kemudian misalnya ada wanita hamil dan sebagainya, mungkin akan lebih banyak kebutuhan air. Karena ternyata tubuh kita tidak memproduksi gitu ya Mas Panji ya.
0: Pantesan kalau waktu puasa ini Mbak Yani ya, saya nahan lapar sih masih kuat ya, tapi nahan hausnya ini yang agak berat sekali ini, apalagi kalau lagi ngomong terus, kita harus berbicara terus gitu, kadang kering banget gitu.
1: Kering gitu. Kelihatan ya Mas Panji ya, kalau kita ngomong di, kalau misalnya kita di siaran gitu ya Mas Panji ya, itu kelihatan. Orang yang haus kurang minum itu kelihatan. Ini tidak kedengaran tapi kelihatan gitu.
0: Aduh, untung saya sudah minum gitu.
1: Iya gitu. Itu. Ternyata kan berarti memang tubuh kita tidak bisa memproduksi air sendiri secara memadai lewat sistem metabolisme kita gitu ya Mas Panji ya. Kalau di informasinya itu Mas Panji hanya sekitar 20% yang bisa gitu ya. Jadi kita butuh asupan dari luar. Makanya kita butuh nih air mineral sekali, atau apa gitu dari air sumur ya.
0: Jangan buat ngaca aja kalau air sumur. Biar kalau kaget sama mukanya Panji langsung nyemplung gitu.
1: Nah tuh.
0: Tapi bener nih, ada iklan air putih ini, ketika kekurangan air putih konsentrasi berkurang ini. Jadi memang sepenting itu air putih untuk kesehatan kita ini Mbak Yani.
1: Betul. Dan air putih juga memang yang kita butuhkan benar-benar air putih gitu ya Mas Panji, bukan kemudian bisa digantikan kayak favorit kita sekarang lagi
0: rasa-rasa,
1: promo gitu.
0: Air rasa-rasa gitu.
1: Nah ini tadi Mbak Pingan, wah dia lagi ada promo nih minum air yang kita favorit kita. Beli kopi gitu atau teh gitu ya. Nah itu padahal itu tidak bisa menggantikan gitu ya Mas. Tidak bisa menggantikan jenis air murni itu kan kebutuhan kita. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita memang betul-betul butuh air putih, berarti ya memang air putih dicukupi. Kalaupun ada tambahan misalnya gitu boleh. Kalau memang nggak suka air putih berarti bisa pakai apa Mas Panji, yang pakai buah itu Mas Panji, dikasih rasa-rasa buah.
0: Air degan aja. Iya. Berarti Mbak Yani ini, berarti lagi kita punya slogan ini. Sebelum nanti kalau kita menyapa ini, sudahkah Anda minum air putih hari
1: minum
0: ini
1: air
0: begitu?
1: Putih hari ini. Iya. nyanyiin itu ya. Iklan gitu ya.
0: Betul nih. Karena itu penting.
1: Benar-benar penting karena memang menurut penelitian nih Mas Panji, tubuh manusia terdiri dari 70% air. Nah, itu dia. Makanya sistem tubuh kita itu bergantung semuanya dari air gitu kan.
0: 70% air, 30% pikiran kayaknya ya, Mbak ya.
1: Ini sudah mau Jumat ya, Mas Panji ya. Nanti direlaksan besok ini ya.
0: Baik, Mbak Yani, sudah ditunggu ini informasi terkait dengan jadwal donor darah dan juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mau silakan Mbak Yani.
1: Ya, ya Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di hari ke-25, oh, sudah akhir bulan ya, di bulan Juni 2026. Hari ini sebenarnya ada 3 kegiatan GIDA di luar Palang Merah Indonesia gitu ya. Ada beberapa tempat, tadi ada di rumah sakit, bahkan ada di beberapa hotel. Nah, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan masih ada satu agenda, jangan sedih gitu ya. Aja kok jangan sedih ya. Dan jangan ini masih ada satu agenda lagi untuk besok di hari Jumat, jadi tidak mengurangi semangat gitu ya. Besok hari Jumat masih ada satu kegiatan bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Swiss Bell Boutique Yogyakarta. Nah, ini di Jalan Jenderal Sudirman, dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi di 5 kabupaten kota daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di siang hari ini pendengar mayoritas stok darah sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Nah, di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada BB, PRC, dan juga TC. BB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, pankreas sel berisi sel darah merah. TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan WB 3, PRC 72, TC 8. Golongan B-nya WB 3, PRC 81, TC 10. Golongan O WB 3, PRC 134, TC-nya ada 8. Sementara untuk golongan AB WB 2, PRC 33, TC-nya ada 8. Tentu saja kalau kita lihat stok darah di Sleman mencukupi untuk hari ini nih pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ya. Ada di Jalan Rajiman Sujantri Haji Sleman. Line teleponnya di 089909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A-nya WB 6, PRC 60, TC 5. Golongan B-nya WB 3, PRC 95, TC 4. Golongan O-nya di siang hari ini tercatat hanya ada PRC 7, TC 1. Sementara untuk golongan AB-nya PRC 10, TC-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat stok darahnya di golongan O nih pendengar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi, Anda yang lagi dengerin RRI Pro 1 Jogja, lagi dengerin Mas Panji di siang hari ini gitu ya. Dan kebetulan golongan O pas banget loh ya. Karena Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serat Pangasih Kulon Progo, line telepon 773244. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 4, PRC 24. Golongan B-nya WB 6, PRC 22. Sementara untuk golongan O-nya WB 14, PRC 18. Golongan AB-nya WB 13, PRC-nya ada 12. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul, mau donor darah boleh banget loh ya. Anda mesti ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394500. Ditunggu sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Membutuhkan telepon dulu di 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A-nya WB 10, PRC 77, TC 3. Golongan B WB 10, PRC 139. Sementara untuk golongan O di Bantul, WB 10, PRC 143. Golongan AB-nya WB 5, PRC 25, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A-nya PRC 26, TC 5. golongan B PRC 133 TC 12, golongan O PRC 145 TC 12, golongan AB-nya PRC 34 TC-nya ada 11 kantong. Untuk kota Yogyakarta di siang hari ini mencukupi, namun Anda masih juga ditunggu nih, terutama untuk golongan A nih pendengar. Anda bisa berjalan-jalan di seputaran kota gede sembari mampir untuk bisa menambah stok darah. Tepatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372-176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Dan tentunya tips-tips untuk hari ini Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan sehat selalu, jangan lupa minum air putih Mbak Yani.
1: Jangan lupa minum air putih. Apakah Anda sudah minum air putih hari ini?
0: Yes, suaranya luar biasa ini. Renyah banget. Terima kasih Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Iya, selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkat demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia. Dan tentunya saat lagi kami akan berikan informasi terkait keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Yang para pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 24 Juni 2026, nihil informasi kejadian kebencanaan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Rabu 24 Juni 2026, secara visual teramati 37 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1500 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips dan trik. Jika pakaian seseorang terbakar, jangan panik. Segera lakukan metode berhenti, jatuh, dan berguling untuk memadamkan api pada pakaian. Pertama, berhenti berlari karena berlari akan membuat api semakin besar akibat aliran udara. Selanjutnya, jatuhkan tubuh ke tanah dan berguling ke kanan dan kiri hingga api benar-benar padam. Jika ada kain tebal, selimut, atau handuk basah dapat digunakan untuk membantu menutupi dan memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, segera lakukan pertolongan pertama pada luka bakar dengan mendinginkan area yang terbakar menggunakan air mengalir selama 10 hingga 20 menit. Hindari mengoleskan pasta gigi, minyak, atau bahan lain pada luka. Setelah itu, segera cari bantuan medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Postal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: dari hasil sesi ekonomi ini, sekali lagi untuk memetakan potensi ekonomi wilayah di Yogyakarta.
1: Biasanya di musim liburan itu biasanya memang kita tampilkan untuk menarik pengunjung, terutama yang anak-anak seperti itu.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menjadi responden sensus ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dua pertunjukan favorit anak-anak di Taman Pintar kembali hadir pada musim liburan sekolah ini. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Mendukung penguatan fondasi data pembangunan di DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menjadi responden sensus ekonomi BPS. Informasi selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
1: Kita sudah melakukan pendataan ya di Bapak Gubernur DIY, Ngarso Darem, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Alhamdulillah, beliau sangat welcome, sangat terbuka.
2: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi responden sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS di Kraton Kilen Kompleks Kraton Yogyakarta Selasa siang. Partisipasi Sri Sultan dalam pendataan tersebut menjadi simbol dukungan Pemda DIY terhadap penyediaan data ekonomi yang berkualitas sebagai fondasi penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah dan nasional untuk satu dekade mendatang. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan, Sri Sultan menaruh perhatian besar terhadap pentingnya data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
1: Beliau sangat banget tadi ya, karena apa? Dari hasil sensus ekonomi ini, sekali lagi, untuk memetakan potensi ekonomi wilayah di Yogyakarta. Beliau sampaikan, memang potensi yang ada di daerah Yogyakarta kan memang pendidikan ya, sehingga mungkin ada beberapa yang istilahnya mungkin dari luar Yogyakarta. Nah kita untuk sensus sendiri ini kita de facto, jadi sudah ada di match-kan dengan data dari Dukcapil.
2: Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Data yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum.
1: Keamanan data insya Allah sudah kita jamin karena BPS sudah ada ISO juga, lalu kita juga sudah koordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Nasional, jadi keamanan data dijaga.
2: Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan sensus, BPS DIY juga mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas resmi. Setiap petugas dilengkapi rompi, tanda pengenal, serta surat tugas resmi dari BPS guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. BPS mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di DIY untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang akurat.
0: Bupati Banten

0: secara bertahap didatangi oleh petugas sensus di lokasi masing-masing. Ia pun meminta agar masyarakat memberikan informasi yang objektif dan apa adanya, sehingga informasi terkait kondisi ekonomi di Kabupaten Bantul dapat diperoleh dengan akurat. Halim menegaskan, hasil dari sensus sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai dasar dan bukti pendukung dalam merumuskan berbagai kebijakan, tentunya yang berorientasi kepada kepentingan publik.
1: Melihat dari yang sudah saya diwawancarai kemarin, itu sangat lengkap. Mulai kondisi keluarga, potensi penyakit masing-masing anggota keluarga, sampai aset, pendapatan, pengeluaran, semuanya ditanyakan, sehingga nanti Indonesia atau negara itu akan mendapatkan informasi yang merupakan cerminan dari kondisi ekonomi bangsa. Kemudian juga bagi pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
0: Bupati menambahkan, hasil sensus juga digunakan sebagai acuan untuk meminimalisasi potensi bantuan yang salah sasaran. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
1: Memang kita akui sampai hari ini masih ada beberapa fasilitas itu yang salah sasaran. Maka kan kita perbaiki, ada yang kita cabut, kita alihkan yang lebih membutuhkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar pembangunan ekonomi kita itu lebih inklusif. Inklusif itu memperhatikan yang paling bawah dan berkelanjutan. Ya, ekonomi boleh tumbuh, tapi tumbuhnya jangan hanya yang atas-atas saja yang tumbuh, tapi yang bawah ini juga harus ditumbuhkan. Ini namanya pertumbuhan ekonomi inklusif.
0: Lebih lanjut, proses pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Petugas yang datang pun diminta untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2: Puluhan difabel mengikuti sosialisasi pemilu yang digelar oleh KPU Kota di SLB Negeri Pembina. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
3: Dan belajar lagi lebih dalam, ternyata melayani Down Syndrome, kelompok rentan yang Down Syndrome itu harus punya pengetahuan dan bekal keterampilan untuk mengidentifikasi tumbuh kembang mereka.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Yogyakarta menggelar kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri Pembina Yogyakarta ini diikuti 75 peserta penyandang disabilitas, mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga para alumni. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nur Harsya mengatakan, sosialisasi kali ini difokuskan kepada peserta didik dengan Down Syndrome. Menurutnya, kelompok tersebut memerlukan metode pembelajaran yang lebih sederhana dan berulang agar dapat memahami proses pemilu dengan baik.
3: Ya, hari ini kami khusus dengan Down Syndrome, agar memberi bekal pada mereka 3 tahun lagi mereka punya pengetahuan, pengalaman menggunakan hak pilihnya nyoblos pemungutan di TPS yang inklusi, artinya yang ramah teman-teman difabel, sehingga mereka merasa tertarik, berani, mandiri menggunakan hak pilihnya ke TPS.
4: Sementara itu, Guru SLB Negeri Pembina Yogyakarta Yayu Sugiyati menilai sosialisasi pemilu bagi anak-anak disabilitas sangat penting. Dengan pemberian edukasi sejak dini, para siswa diharapkan memahami tata cara menggunakan hak pilih saat pemungutan suara berlangsung.
5: Penting sekali ya, karena untuk anak-anak kami, terutama yang sebagian besar itu adalah hambatan intelektual. Ini untuk pengetahuan tentang kalau kami itu menyebutnya pencoblosan itu adalah itu kalau tidak diberikan itu nanti pada waktunya mereka sudah memiliki hak suara itu nanti dikhawatirkan tidak tahu.
4: Kedepan KPU Kota Yogyakarta berencana menggelar kegiatan serupa secara berkala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman politik dan kesiapan penyandang disabilitas dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang.

0: loket tiket itu jangan sampai pengunjung merasa tidak nyaman seperti itu.
1: Taman Pintar Yogyakarta kembali menghadirkan berbagai program menarik untuk mengisi masa libur sekolah. Selain meningkatkan pelayanan bagi pengunjung, destinasi wisata edukasi di Kota Yogyakarta ini juga mengaktifkan kembali sejumlah pertunjukan favorit anak-anak. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar, Nia Dianti mengatakan TV Show dan Dino Show akan kembali ditampilkan selama masa libur sekolah kali ini.
0: Kita aktivasi kembali TV Show sama Dino Show. Itu memang sebenarnya kalau biasanya di musim liburan itu biasanya memang kita tampilkan untuk menarik pengunjung terutama yang anak-anak seperti itu.
1: Selain itu, Taman Pintar juga menggandeng sejumlah hotel di Yogyakarta untuk menawarkan paket wisata keluarga. Melalui kerjasama tersebut, wisatawan yang menginap di Hotel Mitra bisa mendapatkan paket yang sudah termasuk tiket wahana oval kotak Taman Pintar.
0: Akan ada paket bundling seperti itu. Jadi mungkin wisatawan-wisatawan dari luar kota yang memang mungkin family menginap di hotel mana, itu nanti sudah satu paket dengan tiket oval kotaknya Taman Pintar.
1: Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung, Taman Pintar juga menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penambahan loket pembelian tiket hingga menempatkan petugas tambahan di sejumlah area.
2: Mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada musim libur sekolah kali ini, Dinas Perhubungan Sleman akan melakukan pemantauan dengan memanfaatkan teknologi. Fika Azalia melaporkan berikut ini.
3: Kalau jika diperlukan pengaturan-pengaturan arus, kita akan koordinasikan dengan Satlantas maupun dengan nanti pemilik kewenangan jalan baik di Sub-DIY maupun dengan BPD.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman akan melakukan pemantauan arus lalu lintas selama masa libur sekolah melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan ATCS. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, menyampaikan pemantauan akan diprioritaskan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
3: Prinsip kami akan memantau arus-arus lalu lintas itu dan nanti bekerja sama dengan stakeholder terkait, kan tidak lepas juga nanti dari Satlantas, kemudian dari Disub-DIY, dari BPTD, memantau titik-titik yang memang rawan kemacetan melalui pemantauan baik berkala ke lapangan maupun melalui CCTV dan ATCS.
4: Ia mengatakan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan arus lalu lintas melalui drone.
5: SOP-nya seperti itu, kita patroli dan menerbangkan drone di tempat-tempat wisata dan di simpang-simpang perjalanan agar nanti masyarakat bisa aman dan kondusif.
4: Pihaknya juga akan melakukan patroli ke sejumlah destinasi wisata guna memastikan keamanan wisatawan. Diperkirakan wisatawan akan memadati wisata di Sleman selama 23 hari sejak tanggal 22 Juni.
2: Pemkab Kulon Progo menonaktifkan sementara Lurah Garongan yang ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar kepada warganya. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang pertama menghormati proses hukum sehingga sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
7: Pemkab Kulon Progo kini telah menonaktifkan sementara Lurah Garongan yang menjadi tersangka kasus administrasi kependudukan. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menjelaskan, penonaktifan sementara ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Penonaktifan tersebut merupakan bentuk transparansi kepada publik. Pemantauan akan dilakukan sampai ada putusan hukum tetap. Sementara untuk pengganti Jelas Agung, segera diproses oleh dinas terkait.
6: PLT biasanya ada dua langkah, bisa dari Kapanewon, bisa dari Sekdes. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Pemkal Daldik untuk hal itu. Okay?
7: Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subian Afwan Ardi mengatakan, Lurah Garongan bernama Ngadiman terbukti melakukan pungutan kepada warga yang mengurus administrasi kependudukan.
8: Untuk kerugian material tentunya kami masih mengakomodir terhadap utamanya yang korban melapor atas nama saudara ini yang sejumlah 300 ribu. Juga kami mengakomodir dan juga mengumpulkan informasi terkait korban-korban lain yang mungkin dilakukan oleh oknum lurah tersebut.
7: Subian menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo terkait dengan status tersangka Lurah Garongan tersebut.
9: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Piala Dunia selalu melahirkan kisah-kisah luar biasa dari para pemain yang mengubah jalannya sepak bola. Salah satunya Paolo Rossi dari Italia yang menjadi pahlawan bagi negaranya di tahun 1982 lalu. Bersama Wulan Anita, dan inilah Trivia Piala Dunia 2026.

0: Selama masa libur sekolah ini, Taman Pintar Yogyakarta akan kembali menghadirkan dua pertunjukan favorit bagi anak-anak. Berita selengkapnya bersama Nana Romana.
1: Kita mengantisipasi di itu terutama di antrian.

Nama Paolo Rossi selalu dikenal sebagai sosok yang membawa Italia meraih gelar juara dunia pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Menariknya, sebelum turnamen dimulai, Rossi baru saja kembali bermain setelah menjalani sanksi larangan bertanding akibat skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia pada akhir tahun 1970-an. Banyak pihak meragukan kemampuannya, namun Rossi menjawab semua keraguan itu di lapangan. Pada fase grup awal, penampilannya terbilang biasa saja. Namun ketika memasuki babak kedua, Rossi tampil luar biasa. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat Italia menghadapi Brasil yang diperkuat pemain-pemain hebat seperti Zico, Socrates, dan Falcao. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia itu, Rossi mencetak hat-trick dan membawa Italia menang 3-2. Ketajamannya berlanjut di semifinal saat mencetak 2 gol ke gawang Polandia. Di partai final melawan Jerman Barat, Rossi kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membantu Italia menang 3-1 untuk merebut gelar juara dunia ketiga mereka. Sepanjang turnamen, Paolo Rossi mengoleksi 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak atau peraih sepatu emas Piala Dunia 1982. Tak hanya itu, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen atau Golden Ball, sebuah pencapaian yang sangat langka karena diraih bersamaan dengan gelar top skor. Kisah Paolo Rossi menjadi bukti bahwa seorang pemain dapat bangkit dari masa sulit dan mengubah keraguan menjadi kejayaan. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah Piala Dunia dan simbol kebangkitan sepak bola Italia di panggung dunia.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menjadi responden sensus ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dua pertunjukan favorit bagi anak-anak di Taman Pintar kembali hadir pada musim liburan sekolah ini. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kembali lagi Indonesia banget, 100% Indonesia hadir. Edisi hari Kamis ya, 25 Juni 2026. Dan tentunya bersama saya, Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya musik pilihan untuk hari ini di playlist ya, sudah kami persiapkan untuk di request. Dan tentunya nanti dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271119111. Anda boleh bergabung tentunya ya, kirim-kirim salam dan kita akan ngobrol nih. Tema kita hari ini tadi dapat wangsit nih, ketika telepon ditelepon sama BMI ya, seberapa penting minum air putih ya setiap harinya nih. Karena katanya 70% tubuh kita itu terdiri dari air gitu ya. 70% nih ya, itu air begitu ya. Jadi lebih dari setengahnya di tubuh kita, meskipun kita ketika megang ini semuanya padat ya. Apalagi perut sangat padat sekali ya. Tapi ternyata dari penelitiannya 70% di tubuh kita, itu 70%-nya adalah air. Nah, jadi 30%-nya apa? Oh, pikiran gitu. Jadi 70% air, 30%-nya pikiran. Oke deh, boleh bergabung ya, nanti ya kita akan ngobrol-ngobrolin terkait dengan air putih. Seberapa banyak sih minum air putih tiap harinya? Dan yang paling menarik nih ya kan, kalau sekarang ini kan air putih udah gampang banget nih ya, beli galon terus dimasukin ke dispenser gitu ya. Adakah dari pendengar yang masih godok banyu ki, masak air gitu ya, masak air biar mateng? Ada nggak? Jadi kayaknya menganggap bahwa air itu harus dimasak hingga mendidih gitu ya. Jadi memiliki stok air matang. Terus ada, kalau dulu sih Panji ini sih sebelum gencar-gencar waktu kecil ya, jadi kulkas itu isinya tuh kalau yang di pintunya itu botol-botol air gitu ya, dimasukin ke kulkas gitu. Kalau sekarang udah enggak, isinya udah berbagai macam snack-snack. Boleh nanti bergabung di 580333 dan juga di 0811271111.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Masih bersama saya Panji Wojo ya. Tenang saja, waktu masih lama ya, 1 jam lebih ini nanti ya Panji menemani ruang dengar Anda. Jadi masih banyak waktu untuk bergabung ya di 580333 dan juga di 0811271111 dan tentunya tadi sudah di sepil, boleh kasih tahu ya. Temanya kita akan ngobrolin terkait dengan air nih, karena Panji tadi dapat wangsit ini, seberapa penting air untuk tubuh kita begitu ya. Dan tentunya sudah ada yang bergabung nih ya di WhatsApp kami nih yang sudah masuk. Ada Bu Lili. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Bu Lilis. Indonesia Banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Mbak Christine, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Puji, Pak Budi Santoso, dan semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih sama-sama Bu Lilis. Minta tolong diputarkan lagunya Padi, Semua Tak Sama. Oke deh. Oke, baik mendengar. Kita akan beralih ke line telepon ya di 580333. Sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Indonesia Banget, Sugeng Siang Mas Panji.
0: Sugeng Siang. Ini Bu Sinten iki, Bu Satilah napa?
1: Oh nggih,
0: sehat Bu Satilah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sampun dahar siang?
1: Nggih sampun.
0: Alhamdulillah. Bentar lagi rame ini di desa wisatanya Bu Satilah.
1: Iya, sekarang udah rame.
0: Udah rame nggih.
1: Udah rame, tapi ramenya orang punya hajat.
0: Iya, iya. Bu Satilah, ini ngobrol ini tentang air nih, ya. Biasanya kalau Bu Satilah pasti tiap hari kan minum air putih, ya. Seberapa penting nih, betul. Pasti. Tapi nih Bu Satilah ini sudah beralih ke apa namanya itu? Yang air galon atau masih harus air matang nih yang digodok gitu?
1: Air matang, sehari-hari minumnya air yang direbus.
0: Direbus, Je.
1: Makanya airnya akan ngambilnya dari sumur.
0: Sumur, Je. Waduh. Ini biasanya kalau disimpan airnya di apa? Termos.
1: Iya.
0: Nek sing niku sing adem.
1: Yang adem ya nanti sehabis dari termos diganti ditaruh di termos bumbu.
0: Oh.
1: Nanti kan lama-lama dingin.
0: Lama-lama dingin, Je. Waduh, masih ingat itu dulu waktu stok termos. Termosnya yang tinggal pencet atau buka ini?
1: Dibuka. Ya, yang dibuka. Kalau tempat saya kan airnya dari sumur itu banyak mengandung kapur. Jadi ya kalau termos yang dipencet nanti.
0: Oh, J, nyetut nggih. Mompa begitu nggih. Oh. Berarti tiap hari masih masak air ini nggih, matang nggih.
1: Wah. Selalu sibuk untuk minum, untuk apa? Gitu.
0: Luar biasa. Nek ngliwet nasi ngangge nopo?
1: Nek ngliwet. Kalau listriknya hidup ya pakai magic song. Kalau enggak hidup ya pakai ketel.
0: Pakai ketel. Nek pakai ketel kan spesialnya ada intipnya toh?
1: Iya.
0: Oh, saya sampai sekarang kangen sama yang namanya intip. Udah susah banget ditemu.
1: Ditaruh di situ, kita kasih kuah sayur gori.
0: Iya, iya, saya juga pernah itu. Intip dikasih kelapa sama garam aja enak kok. Itu favorit saya waktu masih kecil itu Bu, dibikinin sama Uti saya, Mbak Uti saya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Intip masih
1: emang
0: gosong.
1: Mana Mas Panji?
0: Nggih.
1: Asli. Dari mana?
0: Klaten kula, Klaten. Kula Klaten. Klatene nggih. Gosong mriku nggih. Niku jadi didamelke kalian Mbak Uti kula niku. Intip tapi sudah nggih sing kerak niku toh. Ini apa toh ini, tapi ternyata enak gitu. Duh, sedih saya jadi yang mau nangis ini kalau ini.
1: Nek kula ngene iku intip terus ditaruh di itu di ketel terus ditaruh sayur itu sayur gori yang ada kuahnya taruh situ. Sendok-sendok wah enak buah.
0: Sekarang wis enggak ada ngguna magic jar kok mateng kabeh. Beda rasanya. Baik. Bu Satilah mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya apa aja, Mas?
0: Di sini yang sudah siap, di sini ada yang spesial nih. Plus-plusnya ada Siti Nurhaliza sama Cela Majid yang dari luar.
1: Terus Siti Nurhaliza aja.
0: Siti Nurhaliza, baik. Moga silakan salam-salamnya, Bu Satilah.
1: Ya, salamnya ke Ibu Ali, Ibu Kristin, Ibu Endar, Ibu Merwarkuni, Ibu Wigati, wonten Mawasowarsopo, Bapak Trimbang, Mas Andi, Pak Jati, Pak Puji Kraito, Mbak Andin, Pak Kagem Sedaya Mawon.
0: Nggih.
1: Bang Ipul, Mas Yanto kliwatan mangke yo wingi mlebet ten Indonesia banget kula iso mlebu disalami kula iso bales salam. Nggih, Pak Kagem Sedaya Mawon, Kagem Mas Panji sugeng ayakarya ngantos panipurna.
0: Nggih.
1: Mugi pun paringi sehat semangat. Lancar rezeki ngaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita sudah terima. Kita akan buka lagi ya line telepon ya di 580333 dan juga di 0811271119. Selamat siang Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Bangga musik Indonesia, Masya Allah. Bu, Bu Tuti, kabaripun?
2: Betul.
0: Kabarnya
2: betul.
0: Gimana? Ya, kabaripun? Sehat,
2: Mas? Udah, ini, Mas.
0: Je?
2: Kan memang ibu baru sakit.
0: Je?
2: Tadi gak masuk-masuk.
0: Oh, kesat. Kan, bolos terus.
2: Kes. Boleh dong, aku anak guru.
0: Enggak ya. Granopo Bu Tuti?
2: Yang jelas bukan sakit hati.
0: Kalau sakit hati datangnya pasti dari saya nanti.
2: Enggak
0: ya, alhamdulillah.
2: Kalian anak baik kok.
0: Alhamdulillah.
2: Bikin sakit hati itu.
0: Amin, Bu Tuti. Sampun dahar deh.
2: Tapi saya, saya cuma mendengarkan saja.
0: Alhamdulillah.
2: Gak berani
0: apa?
2: Gak bisa ini, Mas.
0: Kenapa?
2: Gak mampu untuk telepon dulu. Jadi saya cuma, kalau bisa ya, mendengarkan.
0: Ini telepon.
2: Saya berusaha telepon kok.
0: Alhamdulillah. Ya. Sampun dahar, Bu Tuti?
2: Belum.
0: Saya cuma nanya lo.
2: Bukan dikirim sih.
0: Kalau Bu Tuti, kalau di stok air di rumah ini, di rumah tuh biasanya pakai dispenser itu atau masih masak air, Bu Tuti?
2: Yo, kalau mau bikin teh ya, godok dulu. Kalau air putih ya itu beli itu ya, galon itu.
0: Galon je, oh sudah beralih ke galon ini. Waduh, Bu Tuti, waduh seneng ya. Itu udah kayaknya udah 2 tahun kayaknya ini Bu Tuti udah nggak nelpon anak ini ki.
2: Iya, mau anak iora milih itu. Ya harusnya kan anaknya ya. Ngapain ibu nih? Ya,
0: ngapunten, setelah lepasnya ngapunten, Bu Tuti.
2: Ya cuma gitu-itu lah.
0: Spesial ini tak kasih playlist yang bagus-bagus, Bu Tuti. Mau request lagu apa?
2: Ya, apa lagunya?
0: Ada Hedi Yunus, ada...
2: Ada Yana Yulio gak?
0: Yana Yulio ada dong.
2: Ajeng Sinopo. Ya, selalu cinta.
0: Wih. Kenapa?
2: Iya lah, selalu. Selalu cinta.
0: Selalu.
2: Apa selamanya?
0: Selamanya ya.
2: Cinta apa?
0: Selamanya cinta.
2: Selalu cinta.
0: Baik, sudah dipersiapkan. Moga silakan salam-salamnya, Bu Tuti.
2: Salamnya untuk semua aja ya, Mas Yo.
0: Baik, terima kasih.
2: Tidak kukian ngomong itu.
0: Oh, terima
2: nanti
0: kasih.
2: Nanti lain, Masya Allah. Lain kali mudah-mudahan bisa.
0: Gih,
2: via Manila. Untuk semua,
0: semoga
2: semua yang tercinta.
0: Amin.
2: Yang ada di perusahaan.
0: Amin. Semoga diberikan kesehatan. Amin.
2: Mas Panji.
0: Jih.
2: Sehat juga ya.
0: Amin, sama-sama Bu Tuti.
2: Iya. Udah lah, dengerin aja.
0: Terima
2: lah,
0: kasih.
2: Tunggu lagunya.
0: Luar biasa Bu Tuti, Je. Alhamdulillah, udah lega kalau dengar suaranya Bu Tuti. Sudah sehat, semoga selalu disehatkan. Oke, sudah dapat 3 lagu nih ternyata ya, pendengar ya. Mungkin kita langsung putarkan saja. Yang pertama tadi requestan dari Bu Lilis ya, minta lagunya Padi. Langsung diputarkan semuanya tak sama.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
1: Astaga ini anak dang, kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget ya, masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka di 5803333 dan juga di 0811271111. Sudah ada yang bergabung nih, langsung kita sapa aja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.
0: Bangga musik Indonesia, Bukus. Halo, kabar sehat Bukus?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu E?
1: Alhamdulillah baik juga, senang bisa masuk Mas Mandi.
0: Alhamdulillah, masuk, iya, senang juga ini.
1: Alhamdulillah. Bisa ketemu di jalan. Sama di Jakal, ketemu di Jakal ya.
0: Iya, tak panggil-panggil Bu, gitu.
1: Lagi jalan naik motor ke utara.
0: Sampun dahar Bu, Sampun dahar?
1: Oh, udah.
0: Sudah makan. Anjir. Kalau di rumah biasanya air putihnya dimasak, masih dimasak atau udah nyetok pakai dispenser galon itu?
1: Oh, air putih.
0: Jadi air putih.
1: Air putihnya ada dua macam.
0: Apa?
1: Yang satu yang galonnya putih itu loh, air mineral itu. Yang itu, terus yang satunya isi ulang buat dimasak.
0: Oh.
1: Isi ulang buat direbus.
0: Jee.
1: Yang itu diminum kayak gitu aja, yang mineral. Jadi buat bikin teh, kopi segala macam yang isi ulang.
0: Jadi kalau mau yang panas-panas harus dimasak gitu nge, Bu E?
1: Panas-panas kan ngerbus dulu taruh di termos. Jadi kalau kepengen panas ya udah nuang dari termos aja.
0: Termosnya yang dipencet atau yang ditutup ini, Bu E?
1: Yang ditutup aja.
0: Ditutup ya?
1: Termos bias aja. Yang dipencet, ngeri ya sendiri kalau misalnya ada temen di rumah. Gak apa-apa. Yang dipencet. Dewe kok rusak orang yang sejajan.
0: Oh iya.
1: Mendingan termos aja yang gampang.
0: Termos aja.
1: Karena air, kalau air putihnya taruh di teko gitu. Jadi enak toh. Gak usah di pie ngono loh. Kalau yang ngotor gitu kan. Takut rusak toko gitu. Takut gak bisa ngotor.
0: Berarti gitu. Masih ada bunyi gitu kalau udah umep gak? Bu E, Nek biasanya ya. Kalau mau masak-masak gitu, sop-sopan kayak gitu tuh airnya juga dari air isi ulang berarti ya?
1: Kenapa?
0: Kalau mau masak sop atau soto mungkin airnya gitu dari air?
1: Iya, kalau buat masak sop, soto itu air sumur.
0: Oh, air sumur.
1: Sumur ditaruh di gentong airnya gitu ya. Itu buat masak air sumur. Kalau air buat lain gitu.
0: Gitu
1: aja. Masak itu maksudnya sayur lodeh segala macam apa kok sayur apa gitu. Jadi lain-lain ada sayur. Ada air sumur, terus air apa namanya galon, ya udah itu aja.
0: Oke deh Bu E, mau request lagu apa ini Bu E?
1: Untukmu.
0: Untukmu dari
1: Tito Sumarsono apa ya?
0: Tito ya? Coba di sini Tito Sumarsono. Tito Sumarsononya di sini Tuhan tolonglah kamu sama selalu.
1: Yang untukmu enggak ada.
0: Untukmunya bentar, kalau untukmunya yang nyanyi bukan Tito.
1: Tito Sumarsono.
0: Untukmunya belum sih Bu, kalau untukmunya dari Ermi Kulit di sini.
1: Enggak, yang tadi. Ya udah, Tito Sumarsono adanya itu di situ apa?
0: Di sini tadi Tuhan tolonglah, terus selalu sama kamu.
1: Oh, kayak apa ya lagu ini? Selalu.
0: Selalu, baik. Moga silakan salam-salamnya, Bu.
1: Itu tadi teh Bu Tuti ya.
0: Nggih, Bu Tuti.
1: Ih, senangnya Bu Tuti udah masuk. Berarti udah sembuh ya. Halo Bu Tuti.
0: Alhamdulillah.
1: Terus tadi yang satu siapa? Bu Satila.
0: Bu Satila.
1: Bu Satila. Terus kemudian siapa lagi ya? Bu Kuning, Mbak Novi, Ali, sama ini si Mbak Christine, Bu Lilis, Mas Upur, Bu Lilis ya tadi ya, Bu Lilis ya. Wirahayu. Terus apa namanya? Pak Budi Santoso.
0: Nggih.
1: Widodo juga. Deni Serandaan. Pak Rinda. Dan semuanya
0: ya. Dan semuanya saja baik. Nah, terima kasih.
1: Nah, nanti lewat depan gue jam berapa? Saat
0: biasanya jam setengah lima, jam lima lah.
1: Keren banget. Ya udah, susah banget mau mampir.
0: Pengennya ngebut selak udan nih gue.
1: Sekarang lagi mendung terus.
0: Hujan gitu loh.
1: Kayak kemarin hujan cuma sebentar, cuma apa tuh, jalanan tuh basah gitu. Udah ya, makasih.
0: Terima kasih Bu E, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita bacain dulu yang sudah masuk nih di WhatsApp ya. Ada Mas Rianto ini, selamat siang Mas Panji. Gabung Indonesia banget Mas Rianto, Jalan Wates ya. Request lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nadisanya. Tadi sudah diputarkan. Salamnya buat Mbah Kakung Uti Tri dan Mbak Christine Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri, terus Bu Satilah, Pak Kli, Pak Bambang, terus Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Brilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Panji, selamat bertugas, sehat selalu, amin, sukses selalu, amin, sama-sama, nggih Mas Rianto. Kita akan kembali membuka nih dan mengangkat di 580333, sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Indonesia banget. Aduh, terputus, boleh dicoba lagi ya di 580333, monggo silahkan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Luar biasa, sudah kurun waktu Piala Dunia 98 tidak menelpon ini. Mas Ipul.
1: Di luar, jadi lama sekali. Terlalu lama di
0: depan. Aduh, gimana ini? Bu Camat lagi gerah loh.
1: Iya.
0: Oh, oh.
1: Sudah muncul lah tapi.
0: Iya, sudah muncul. Muncul. Alhamdulillah, wonderful. Mas Ipul gimana?
1: Kalau masih wonderful.
0: Yes, luar biasa.
1: BMKG Kulon Progo masih panas menggendang.
0: Luar biasa. Mas Ipul, kalau Mas Ipul pertanyaannya beda. Mas Ipul megang negara mana?
1: Kalau aku tentunya megang punyaan Dir Desam.
0: Hah?
1: Di Desam.
0: Wih, di Frankie, Frankie, Faihang gitu ya. Wih, Merki.
1: Iya.
0: Mbappe gitu ya.
1: Mbappe. Yes. Penggantinya David Trezeguet.
0: Waduh. Luar biasa. Wis.
1: Iya, daya-dayanya itu
0: pas. Oh, bagus-bagus ya Prancis sekarang ya. Wah, pepak tenan.
1: Komplit ya, mana
0: kena. Komplit benar.
1: Kompetisinya itu enggak semewah
0: Inggris, enggak semewah Spanyol gitu ya.
1: Iya, tapi generasinya persebayanya bagus ya.
0: Oh, oh, Itali, aduh saya jago ke Itali kok rane perkembangan ya. Nah, marah lolos.
1: Pindah Itali aja dirimu.
0: Jadi striker ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Pelatih seperti itu dipakai zaman mainnya aja enggak iya. Bagus.
0: Mending Benny aja lah.
1: Iyalah. Mending itu, mending Mas Pelatih Inter Milan itu si Simone Inzaghi. Mendingan itu.
0: Ini topiknya jadi berubah.
1: Lah, daripada Gattuso.
0: Wah, ya kan? Iya benar.
1: Gattuso dulu
0: marah-marah terus ya.
1: Waktu kompetisi mainnya kurang bagus cuman
0: sama kayak sinten toh nek suka marah-marah tuh kayak siapa?
1: Ya seperti ala Indonesia ya Justin Upner.
0: Nah. Masih Bol, pakai air putih di rumah masih dimasak atau sudah pakai dispenser?
1: Dimasak mas tentunya mas.
0: Wes, berarti nyetoknya pakai termos nggih?
1: Iya iyalah.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi ya. Kan, biarpun kita pakai PDAM kan, tapi kita juga nampung di bak toh mas.
0: Iya, harus dimasak memang air
1: iya,
0: tuh ya.
1: Iya, untuk masak air sambil untuk masak menanak nasi untuk nyayur, barang itu kan. Pakai yang dibak dulu, nanti kalau udah habis, baru sih disakitin lagi dari PDAM lagi.
0: Betul
1: biasanya sekali. Lebih enak juga.
0: Setuju sekali.
1: Karena biarpun kelihatannya lebih segar kalau itu air mineral itu, tapi rasanya tetap enak yang kalau udah dimasak, mas.
0: Kayak ada rasanya lega gitu ya.
1: Iya.
0: Ais mateng.
1: Apalagi kalau ada kendi. Wah, itu. Ada dimasak taruh dalam kendi itu.
0: Mas, kendi sekarang cuma jadi pajangan, mas.
1: jangan pajangan, man. Bangun jiwa aja.
0: Iya. Mas Ipul, salam-salam. Request lagu dulu. Request lagunya apa ini?
1: Aku sesaat kau hadir, mas. Dari Utaliku Mahua, mas.
0: Widih. Utak, udah
1: iya,
0: lama
1: kan? Ini lama kita gak ketemu, kan? Sesaat mas Pani hadir, kan? Asik juga siang hari ini.
0: Utak, bentar. Utaknya di sini. Apa tadi judulnya, mas?
1: Sesaat kau hadir.
0: Sesaat ya. Sesaatnya. Oke. Sudah dipersiapkan, mas Ipul. Moga silakan salam-salam ya.
1: Ready, toh?
0: Kenapa?
1: Ready.
0: Ready.
1: Oke. Salamnya. Buat banyak ya. Siang buku sehat-sehat ya. Bunda Tuti juga. Selamat datang kembali, Bu. Di acara Indonesia Banget. Semoga acara Indonesia Banget bisa membuat semakin sehat Bunda Tuti. Aku ketemu dengan anak lanang ini. Juga itu Bu Indra ya. Mbak Lili juga. Margun dan Mbak Novinya. Mas Budi Santoso. Mas Rian. Mbak Christine. Mbak Andin, Pak Yono, Bu Enes Rahayu, juga Nuk Beni juga, Mas Andi yang di Batam juga siang, ada Bu Satilah yang di Kokap juga, Mat Fauzi, dan tentunya untuk semuanya saja Mas Panji.
0: Terima kasih Mas Ipul.
1: gimana gini kalau ngomong itu patut jadi reporter enggak?
0: Ah, pas banget itu. Ah, harusnya pakai reporter sepak bola, Mas. Gitu. Rusak banget. Gol gitu.
1: Aku tuh sukanya reporter catur.
0: Menang anteng.
1: Ya kan? Gitu. Awas kuda makan beteng.
0: Iya. Skakmat gitu ya.
1: Ngomongnya paling 5 menit sekali toh,
0: Mas. Cek gitu.
1: Gajiannya Pak sama.
0: Baik, terima kasih Mas Ipul. Sami-sami.
1: Ini Mbak Eka dari depan enggak ini?
0: Ada itu di depan. Terlihat itu.
1: Mbak Eka, salam Mas Panji ya.
0: Ya, oke deh.
1: Terima kasih Mas Panji.
0: Sama-sama Mas Ipul, luar biasa. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Tadi nelpon ya, udah dua. Lagunya tadi sudah diputarkan tadi ya, yang Siti Nurhaliza. Kita bacain yang dari Mbak Christine, ini sudah hadir. Dari slogannya ya, diputarkan lagunya, minta lagunya Inka Kristi. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, terus Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, terus Bu Maria, Pak Sukandri, Bu Tuti, Bu Wigati, Pak Hadi, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Mus, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Mas Ipul, dan semuanya saja. Selamat bertugas buat Mas Panji, saya terlalu sama-sama Mbak Kristina. Nanti lagunya ditunggu aja ya, kita langsung ke lagu karena udah dapat 3 lagu. Tapi setelah ini kita akan buka lagi ya di 580-3333. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
1: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
0: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
1: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
0: Betul, Don.
1: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus diperhatikan juga itu.
0: Iya, Don, iya.
2: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang, dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Indonesia banget. 100% Indonesia, masih bersama saya Panji ya, dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 081127119111. Sudah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat saja ini. Selamat siang Indonesia banget, 100% Indonesia.
1: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Panji.
0: Bangga musik Indonesia Bu Ali. Kabar sehat alhamdulillah. Sehat selalu Bu Ali, kabar sehat.
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah. Wah luar biasa. Ini liburan sekolah bentar lagi Bu Ali. Mau kemana?
1: Liburan sekolah saya kan gak libur.
0: Iya kan ada anak cucu. Kenapa gitu?
1: Enggak, tapi ini anak saya yang balik papan datang, tapi ketemuan di Surabaya.
0: Oh, jalan-jalan di Surabaya gitu ya. Balik, kalau Bu Ali di rumah itu, air putihnya itu masih masak air putih atau udah pakai dispenser galon nih?
1: Pakai galon, saya bang.
0: Udah galon ya?
1: Apalagi, biar mau dibalik papan mungkin pakai galon bang, masaknya juga
0: pakai galon semua ya.
1: Ini airnya banyak mengandung kapur.
0: Oh iya, jadi udah pakai galon ya.
1: Kalau dibalik papan sebetulnya
0: berarti ini udah mau siap-siap ini mau jalan-jalan lagi nih.
1: Nanti insya Allah
0: selasa masih. Aduh, ditunggu lah kalau mau jalan-jalan ke Jogjanya ini.
1: Bang, iya. Lagunya jangan kada diputar, bang. Karena lagu pernah nggak diputar loh.
0: Iya, waktunya mungkin nggak cukup ini, Bu Ali. Udah mepet
1: sekarang
0: banget.
1: Ada.
0: Sekarang kayaknya tinggal ngikutin di sini ada dari Drive bersama Bintang sama.
1: Pokoknya yang bagus aja deh, yang lebih. Bagus dari air galon.
0: Ada Drive, ada Sela Majid spesialnya nih. Sela Majid mau nggak?
1: Iya.
0: Sela Majid.
1: Kenapa?
0: Sela Majid.
1: Untuk semua tuannya aja dulu.
0: Oh, oke, okay, terima kasih Bu Ali. Amin Bu Ali, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya ya, banyak banget yang request ini, belum ada yang masukin ini nih. Di WA nih belum kebaca ini, ada Pak Budi ya, kita bacain dulu yang masuk di WhatsApp kami ini. Assalamualaikum dari Pak Budi Santoso, salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Tuti, Mbak Ernas, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Asardi, Mas Rianto ya. Request lagunya dari Drive bersama Bintang ini, pas banget tadi tawarin ya. Bersama Bintangnya sudah dipersiapkan, nanti kita tunggu aja, masih cukup insya Allah ya. Dan ada lagi nih yang minta requestannya Sela Majid, Kerinduan. Oke deh, spesial itu. Dan ada juga yang Bu Umi ya, tadi Bu Umi di Serandaan ya, minta request lagunya Kerinduan Sela Majid. Terus Pak Wigi Angkoro minta request lagu Lembayung Bali atau Surat Cinta. Nanti dicarikan ya, atau nanti waktunya cukup apa enggak. Tapi terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Takutnya nanti tidak terputarkan requestan lagunya. Tapi tenang saja, kita bertemu lagi tentunya di Indonesia banget berikutnya di hari Kamis ya bersama saya Panji. Dan tentunya Indonesia banget akan selalu hadir setiap harinya. Jadi tenang saja, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu menikmati musik di Indonesia. Dan tentunya saya Panji Wojo harus undur diri. Tapi tenang saja, sesaat lagi ya untuk kali ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2025. Sesaat lagi sudah siap di belakang saya yang nanti akan menemani ruang dengar Anda di Jogja sore hari. Ada Dina Febrina. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: Baik mendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti Beranda Astacita Nasional yang akan diantarkan dengan Pinda Umar.
1: Aplikasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk, maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi,

kayaknya itu nggak jadi pak. Misalnya proses merebusnya gitu ya, merebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak di

0: beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu ya.

sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu kacang-kacangan.

0: di apa ya, kursus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kaca-kaca lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang

0: perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, nah, harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu. Mm-hmm. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan pasti tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa ketuanya kementerian, walaupun sudah jadi ketua kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Yeah.
6: Nah, jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kata Barat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Sebenarnya dia jadi
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengklatornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Asta Cita.
4: Dari RRI Blobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Astacita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar berenda Astacita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Astacita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Astacita ini?
1: Baik, untuk Astacita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
3: Ini untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
3: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
3: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
2: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
3: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
3: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman Nabi itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
3: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
3: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kau Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
4: Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
6: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
7: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga

melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF

0: dari hama sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, 0 bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga. Kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya.

0: aku harus setar ini, aku harus setar ini gitu.
1: Oke, okay, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengobati

0: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

Okay, semoga juga memberikan suasana segar, suasana bahagia ya di indera dengar Anda. I love your smile. Dan apa dengar? Pastinya juga informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah sesaat lagi akan hadir dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan dan menyebabkan jumlah pembeli menurun. Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bumi perkemahan Indra Prasta Boyolali. Joko Putro melaporkan.
1: Di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung.
2: Mengenai adanya potensi fenomena El Nino, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026 di bumi perkemahan Indra Prasta Candisari Ampel Kabupaten Boyolali. Apel yang dipimpin langsung Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika ini diikuti 500 personil gabungan lintas sektor dari unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, Basarnas, Pramuka, pecinta alam hingga kelompok masyarakat. Ditemui setelah memimpin apel, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika mengatakan bahwa apel ini diadakan menyusul informasi BMKG terkait potensi fenomena El Nino Godzilla yang akan terjadi. Dipilihnya lokasi apel di Boyolali menurutnya karena kabupaten penghasil susu ini dekat dengan dua gunung yakni Merapi dan Merbabu.
1: Di Boyolali karena Boyolali lereng gunung Merbabu. Jadi di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung, di gunung Lawu, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi, maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung, mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang, itu juga rawan kebakaran hutan.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso, mengatakan bahwa pihaknya dalam mengantisipasi fenomena El Nino ini sudah melakukan sosialisasi bersama perangkat desa. Dirinya juga menjelaskan lokasi yang menjadi fokus dan berpotensi kebakaran adalah Gunung Merbabu karena mengacu pada kejadian sebelumnya sempat terjadi kebakaran.
3: Dan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat dengan harapan kita mampu memitigasi risiko El Nino moderat kuat ya. Di Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan kejadian yang sudah antara lain kerawanannya ada di Kabupaten Semarang ya di wilayah Kopeng kemudian di Kabupaten Boyolali yaitu tepatnya di Selo.
2: Melalui apel kesiapsiagaan ini seluruh pihak berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla besar seperti tahun 2023 tidak terulang kembali. RRI Surakarta Joko Putro melaporkan.
0: Harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan bertahap dan menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Informasinya bersama Sofi Azegaf.
4: Perkiraannya kalau itu ada yang 14, 15, sama 16,5 yang paling mahal 16,5 itu.
5: Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Wonogiri terus dirasakan pedagang. Selain harga yang terus merangkak naik, kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Salah seorang pedagang beras di pasar kota Wonogiri, Mariani, mengatakan harga beras saat ini bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500 per kilogram tergantung jenisnya. Ia menjelaskan beras dengan harga Rp14.000 merupakan merek Simpat, sedangkan Rp15.000 merupakan merek Lumbung. Sementara untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog saat ini tidak tersedia.
6: Jenisnya apa?
4: Jenisnya yang 16,5 itu naga mutiara, yang remin. Dari remin terus yang apa sih 4 itu yang 14. Yang 15 itu mereknya Lumbung.
6: Lumbung.
5: Okay. Pedagang lainnya, Sri, juga menyebut harga beras di lapaknya kini berkisar Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Beras Simpat dijual Rp14.000, merek Lele Rp16.000, sedangkan beras Mentek mencapai Rp18.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga berlangsung secara bertahap dalam beberapa hari terakhir.
4: Rp14.000, Rp16.000 sama Mentek Rp18.000.
6: Yang Rp14.000 tadi jenisnya apa?
4: Simpat.
6: Simpat. Terus yang Lele berapa?
4: Rp16.000.
6: Sama yang
4: Mentek
6: Rp18.000.
4: Cuma tiga macam.
5: Sri mengaku kondisi tersebut membuat jumlah pembeli terus menurun. Bahkan sejumlah pelanggan yang sebelumnya rutin belanja kini sudah tidak lagi datang ke tokonya. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang sudah mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
7: Saat ini sudah 90% selesai. Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai

0: berpendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah.
1: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil satu dan juga yang memang dia kelewat tidak masuk.
1: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: SPMB jenjang SMP di Kabupaten Batang sedikit terkendala akibat pemadaman bergilir. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kabupaten Batang tetap berjalan lancar meski sempat terdampak pemadaman listrik pada Selasa 23 Juni 2026 selama 1 jam. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdikbud setempat untuk memastikan keamanan data calon siswa saat terjadi pemadaman sewaktu-waktu. Meski sempat terjadi pemadaman listrik beberapa jam, namun tak mengganggu proses SPMB karena pihak vendor telah melakukan persiapan lebih matang, sehingga panitia tetap dapat merekap data para calon peserta didik. Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo memastikan proses SPMB berjalan lancar, walau sempat terdapat pemadaman listrik selama beberapa jam, yang menekankan agar data para calon siswa tersimpan meski terjadi pemadaman.
4: Kemarin kan mati sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Yang terpenting data anak tidak hilang. Tadi saya tanyakan ke panitia, alhamdulillah tidak ada data yang hilang. Kemudian kami juga ke vendor yang ada aplikasi ini, saya tekankan yang penting data jangan sampai hilang apabila terjadi trouble. Dan ternyata aman data.
3: Panitia pendaftaran mengakui sempat terjadi sedikit kerepotan karena terjadi pemadaman listrik saat SPMB berlangsung. Kepala SMP Negeri 1 Batang Muhammad Darsono membenarkan hal tersebut karena di hari kedua SPMB, siswa maupun orang tua masih melakukan pendaftaran secara online.
5: Untuk kendalanya kemarin kebetulan listrik mati sehingga sempat agak bingung lah kami, apalagi calon peserta itu kan masih berpacu dengan peringkat itu loh, ketar-ketirnya di situ.
3: Salah satu orang tua calon siswa, Nita, mengaku sempat terkendala saat terjadi pemadaman listrik, namun karena sistem yang lebih praktis tidak terlalu merepotkan.
6: Cepat gitu, mungkin karena kemarin masih tersendat, aplikasinya agak lemot ya, tapi alhamdulillah ini sudah, mungkin sudah diperbarui, akhirnya alhamdulillah sudah istilahnya lebih mudah lah gitu daripada yang tahun kemarin-kemarin.
3: Disdikbud memastikan proses SPMB yang dimulai sejak 22 hingga 24 Juni 2026 berjalan lancar karena dinas maupun panitia telah menyiapkan posko untuk membantu apabila calon siswa mengalami kendala.
2: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di Pasar Ikan Mina Restu. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Para pedagang mengaku khawatir karena kelangsungan hidup ikan sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan berbagai peralatan pendukung. Salah satu pedagang ikan hias, Sulistyo, mengatakan seluruh usaha yang dijalaninya hampir sepenuhnya mengandalkan listrik. Ia menjual berbagai jenis ikan tawar, mulai dari ikan predator, koi, hingga arwana yang membutuhkan sirkulasi dan suplai oksigen yang stabil. Menurut Sulistyo, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu lama akan mengancam keselamatan ikan-ikan yang dipelihara di kolam maupun di akuarium. Ia menyebutkan apabila listrik padam lebih dari 2 hingga 4 jam, kadar oksigen di dalam air akan menurun sehingga beresiko menyebabkan ikan mati. Saat pemadaman terjadi beberapa waktu lalu, Sulistyo mengaku sempat panik karena salah satu generator cadangan atau genset yang dimiliki tidak berfungsi. Beruntungnya genset lainnya masih dapat digunakan sehingga sebagian besar ikan berhasil

0: diselamatkan.
1: Ini mengandalkan listrik semuanya, hampir 100% listrik semua. Ya dampaknya sangat sangat merugikan kalau kelamaan, Pak. Soalnya kita apa kalau pas pemadaman kok lama, itu nyawa ikan bisa enggak terselamatkan kalau di atas 4 jam.
0: Ia menjelaskan listrik digunakan untuk mengoperasikan pompa filterisasi, aerator atau blower sebagai pemasok oksigen serta pencahayaan akuarium. Seluruh peralatan tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Sulistyo berharap ke depan gangguan listrik dapat diminimalkan. Jika memang harus dilakukan pemadaman karena perbaikan atau pemeliharaan jaringan, ia meminta agar informasi disampaikan lebih awal, sehingga para pedagang dapat mempersiapkan genset maupun langkah antisipasi lainnya. Damara Sakti melaporkan.
2: Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP terus mematangkan persiapan teknis penyelenggaraan Festival Balon Udara yang akan digelar pada 28 Juni mendatang. Farian Syah menyampaikan informasinya.
3: UMP memastikan persiapan teknis Festival Balon Udara UMP 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada Minggu 28 Juni mendatang. Festival yang memasuki penyelenggaraan keempat ini kembali menggandeng komunitas balon udara Wonosobo dan akan menerbangkan sekitar 30 balon udara di kawasan kampus UMP. Koordinator Festival Balon Udara UMP 2026, Wildan Aji Saputra mengatakan, seluruh proses penerbangan balon akan ditangani langsung oleh komunitas balon udara Wonosobo dengan menerapkan standar keselamatan yang ketat.
4: Pada kegiatan ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kolaborasi dari teman-teman komunitas balon Wonosobo. Untuk balonnya masih sama seperti tahun lalu, sekitar 30 balon yang diterbangkan.
3: Wildan menambahkan, panitia menyiapkan sekitar 221 personil dari komunitas balon udara untuk mendukung penerbangan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 hingga 8 pagi ini. Sementara itu, Kepala Bagian Publikasi PMB UMP, Tri Yuliansyah Bintaro, menjelaskan, penyelenggaraan Festival Balon Udara merupakan salah satu implementasi konsep UMP sebagai kampus wisata. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, UMP berupaya menghadirkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
5: Event-event yang kita laksanakan itu untuk menarik masyarakat dari luar untuk masuk ke dalam UMP agar bisa healing di dalam UMP. Itulah salah satu breakdown daripada kampus wisata.
3: Selain atraksi balon udara, panitia juga menyiapkan hiburan musik serta kemungkinan menampilkan kesenian kentongan Banyumasan guna memperkuat identitas lokal sekaligus memperpanjang durasi kunjungan masyarakat ke kawasan kampus. Festival Balon Udara UMP 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-61 UMP dan diharapkan semakin memperkuat posisi UMP sebagai kampus wisata dan rumah bagi para pelaku UMKM. Fahrian Syah melaporkan.
2: Selama masa libur sekolah ini, Taman Pintar Yogyakarta akan kembali menghadirkan dua pertunjukan favorit anak-anak. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
6: Kita mengantisipasi di itu terutama di antrian loket tiket itu, jangan sampai pengunjung merasa tidak nyaman seperti itu.
7: Taman Pintar Yogyakarta kembali menghadirkan berbagai program menarik untuk mengisi masa libur sekolah. Selain meningkatkan pelayanan bagi pengunjung, destinasi wisata edukasi di Kota Yogyakarta ini juga mengaktifkan kembali sejumlah pertunjukan favorit anak-anak. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar, Nia Dianti mengatakan TV Show dan Dino Show akan kembali ditampilkan selama masa libur sekolah kali ini.
6: Kita aktifasi kembali TV Show sama Dino Show. Itu memang sebenarnya kalau biasanya di musim liburan itu biasanya memang kita tampilkan untuk menarik pengunjung terutama yang anak-anak seperti itu.
7: Selain itu, Taman Pintar juga menggandeng sejumlah hotel di Yogyakarta untuk menawarkan paket wisata keluarga. Melalui kerjasama tersebut, wisatawan yang menginap di Hotel Mitra bisa mendapatkan paket yang sudah termasuk tiket wahana oval kotak Taman Pintar.
6: Akan ada paket bundling seperti itu. Jadi mungkin wisatawan-wisatawan dari luar kota yang memang mungkin family menginap di hotel mana, itu nanti sudah satu paket dengan tiket oval kotaknya Taman Pintar.
7: Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung, Taman Pintar juga menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penambahan loket pembelian tiket hingga menempatkan petugas tambahan di sejumlah area.
2: Kejaksaan Negeri Yogyakarta resmi menerima pelimpahan perkara dugaan kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresa Yogyakarta dari penyidik. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
8: Rabu tanggal 24 Juni 2006, Kejaksaan Negeri Yogyakarta secara resmi telah menerima penyerahan tahap 2 atas perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan salah satu lembaga penitipan anak atau daycare.
9: Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta secara resmi menerima pelimpahan perkara kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta menjadi babak baru kasus yang menjadi perhatian nasional ini. Kajari Kota Yogyakarta Hartono mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya Hartono mengungkapkan, untuk penanganan perkara ini Kejari membentuk tim JPU gabungan yang terdiri dari jaksa-jaksa senior dari Kejari Yogyakarta serta Kejati DIY.
8: Berdasarkan hasil penelitian formal maupun material yang dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21. Sehingga pada proses tahap 2 ini tadi kami melalui tim JPU di bawah koordinasi Pak Kasipidu dan Pak Koordinator dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan mengverifikasi sejumlah barang bukti dan alat bukti yang lainnya yang akan menjadi dasar JPU di dalam proses pembuktian di persidangan nantinya.
9: Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian menyampaikan berkas yang diserahkan ini merupakan hasil penyidikan selama 60 hari. Sedangkan untuk tersangka masih tetap 13, meski tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan.
10: Bahwa memang kemarin dalam P19 kejaksaan, salah satunya memang harus ada pengembangan penyidikan terkait masalah tersangka lain. Dan menilanjut apa yang tadi disampaikan sama Mas, juga 17 orang yang waktu saat kita penggerebekan itu sampai sekarang ini juga masih wajib lapor. Sifatnya masih statusnya sebagai saksi sekarang.
9: Pasca penyerahan tahap 2, tim JPU Kejari Yogyakarta akan menyempurnakan surat dakwaan sehingga bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik kepada korban maupun pihak tersangka.
11: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
12: Piala Dunia selalu melahirkan kisah-kisah luar biasa dari para pemain yang mengubah jalannya sepak bola. Salah satunya Paolo Rossi dari Italia yang menjadi pahlawan bagi negaranya di tahun 1982 lalu. Wulan Anita melaporkan selengkapnya dalam Trivia Piala Dunia 2026.

0: Nama Paolo Rossi selalu dikenal sebagai sosok yang membawa Italia meraih gelar juara dunia pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Menariknya, sebelum turnamen dimulai, Rossi baru saja kembali bermain setelah menjalani sanksi larangan bertanding akibat skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia pada akhir tahun 1970-an. Banyak pihak meragukan kemampuannya, namun Rossi menjawab semua keraguan itu di lapangan. Pada fase grup awal, penampilannya terbilang biasa saja. Namun ketika memasuki babak kedua, Rossi tampil luar biasa. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat Italia menghadapi Brasil yang diperkuat pemain-pemain hebat seperti Zico, Socrates, dan Falcao. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia itu, Rossi mencetak hat-trick dan membawa Italia menang 3-2. Ketajamannya berlanjut di semifinal saat mencetak 2 gol ke gawang Polandia. Di partai final melawan Jerman Barat, Rossi kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membantu Italia menang 3-1 untuk merebut gelar juara dunia ketiga mereka. Sepanjang turnamen, Paolo Rossi mengoleksi 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak atau peraih sepatu emas Piala Dunia 1982. Tak hanya itu, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen atau Golden Ball, sebuah pencapaian yang sangat langka karena diraih bersamaan dengan gelar top skor. Kisah Paolo Rossi menjadi bukti bahwa seorang pemain dapat bangkit dari masa sulit dan mengubah keraguan menjadi kejayaan. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah Piala Dunia dan simbol kebangkitan sepak bola Italia di panggung dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan dan menyebabkan jumlah pembeli menurun. Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekakak. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan bekakak tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekakak. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan bekakak adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan korban bekakak sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan bekakak rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekakak.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan korban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekakak itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan upacara saparan bekakak melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekakak juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekakak itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajian yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gurih, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya menuju Gunung Gamping. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia

FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Okay, do that to me one more time dari Captain Tenel. Temani untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, suasananya sudah sore hari. Ya, mungkin juga merencanakan untuk bepergian pada hari ini, pada sore ini. Kemana sih tujuan Anda? Salah satunya bisa menuju ke Pasar Kangen Jogja 2026 yang digelar mulai dari tanggal 22 hingga 28 Juni 2026 yang dimulai sore hingga malam hari di Taman Budaya Yogyakarta. Pastinya pasar ini menghadirkan semua hal yang bernuansa nostalgia seperti aneka kuliner jadul, ada juga kerajinan, barang lawasan, dan berbagai seni pertunjukan. Satu hal yang juga bisa dicoba adalah terapi suling bambu untuk kesehatan. Durasi terapi ini 10 menit pastinya dengan harga terjangkau. Agus Budi Nugroho atau yang dikenal dengan Agus Patup, pendiri dan komposer komunitas suling bambu Nusantara, juga menyampaikan bahwa seruling yang dipakai seruling bambu khusus lubang 3, nafas dada, perut dan diafragma. Terapi ini bertujuan membantu masyarakat mengurangi keluhan asma, vertigo, dan asam lambung. Nah, Agus yang mendirikan komunitas suling bambu Nusantara sejak tahun 2004 ini sudah memiliki jejaring komunitas musik bambu dari 23 desa maupun komunitas. Ya, seperti yang disampaikan rri.co.id, karena dinilai unik dan merupakan satu-satunya terapi dengan suling bambu, maka Agus dan tim diberi kesempatan mengisi stan di Pasar Kangen Jogja 2026. Dan sejak tahun 2026 sudah ratusan orang khususnya lansia yang telah menerima manfaat sehat dari berlatih suling terapi ini. Baik, kuningan, teman-teman untuk kebersamaan Anda, sebuah kisah klasik.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Apakah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

pendengar, pastinya kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbagian informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Nah, kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, wow, sudah memasuki libur sekolah. Mungkin juga putra-putri Anda, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Ya, karena libur sekolah bukan lagi sekedar momen untuk bermalas-malas di rumah atau bangun siang tanpa tujuan. Di era yang modern, anak muda memiliki akses tanpa batas untuk mengubah waktu luang menjadi peluang yang berharga dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya seperti mengasah keterampilan digital yang baru. Dibandingkan hanya menghabiskan waktu untuk menggulirkan medsos, para pelajar bisa mengikuti kursus daring gratis, misalnya tentang desain grafis atau pemrograman dasar. Selain menambah wawasan, juga menjadi fondasi penting menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, produksi konten kreatif dan edukatif. Manfaatkan platform video pendek untuk berbagai tutorial, ulasan buku, atau tips belajar yang menarik. Serta seimbangkan dunia digital dengan dunia nyata. Karena meskipun teknologi menawarkan banyak hal, menjaga kesehatan fisik dan mental selama liburan tentu menjadi prioritas utama. Mengikuti kelas olahraga modern seperti yoga, panahan, zumba tentunya bisa menjadi pilihan yang asik dan menarik, dan terbukti ampuh menyegarkan pikiran dan melepaskan kejenuhan. Lalu, kita juga bisa mengisi liburan dengan kegiatan bercocok tanam secara modern. Aktivitas ramah lingkungan ini mengajarkan tentang kesabaran, proses alam, dan pentingnya menjaga ketahanan pangan mandiri. Dengan cara ini, kita bisa tetap terhubung dengan alam tanpa harus memiliki lahan yang luas. Nah, pendengar, berbagai kegiatan aksi sosial dan kerelawanan juga bisa dilakukan, seperti menggalang donasi, membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak kurang mampu, dan pengalaman nyata di lapangan ini akan mengasah rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Selain itu, investasi masa depan dengan literasi. Akses terhadap perpustakaan digital dan buku elektronik kini memudahkan membaca kapan saja dan di mana saja. Membaca tidak hanya memperluas cakrawala berpikir, namun juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menyaring berbagai informasi. Nah, tentunya juga kita bisa mempelajari dasar-dasar literasi keuangan secara mandiri, karena banyak aplikasi simulasi investasi dan edukasi keuangan yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami. Oke, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda pendengar. Nah, kali ini satu lagu rohani yang hadir untuk Anda pendengar dari Opik Husnul Khotimah.

Pendengar, khususnya untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya secanakan dan tekan aktivitas di kesempatan petang kali ini untuk menyegerakan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandatkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu.
0: Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah,
1: "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hadi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit.

0: 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi sore kali ini, yang mungkin Anda juga tengah bersiap-siap untuk menikmati santap malam bersama keluarga. Nah, semoga juga menjadikan suasana sore yang menyenangkan. Ya, mungkin sembari berbenah sedikit, sembari juga menunggu makanan siap bersama Pro 1. Dan tentunya ketika Anda mendengarkan ataupun searching di media sosial untuk edisi sore hari ini, mungkin juga Anda menemukan lagu-lagu yang sebetulnya liriknya simple, sederhana, dengan durasi yang pendek. Nah, pendengar, ada fenomena lagu sederhana dengan lirik yang terkesan tidak menyambung, tetapi meledak di pasaran. Sebenarnya didorong oleh cara kerja otak dalam memproses informasi. Ketika sebuah lagu tidak menuntut konsentrasi yang tinggi, pendengar bisa langsung menikmati tanpa beban emosional yang berat, sehingga karya tersebut mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat dalam waktu yang singkat. Laman tiktok.com @renalkasali yang menyebutkan beberapa alasan mengapa lagu dengan lirik yang sederhana malah meledak di pasaran. Seperti juga bahwa melodinya repetitif dan ketukan yang konstan. Otak secara alami menyukai pola yang mudah ditebak karena membutuhkan lebih sedikit energi untuk memproses. Akibatnya, kombinasi nada yang sederhana ini menciptakan efek earworm atau kondisi di mana lagu terus berputar di kepala tanpa sadar. Kemudian pendengar tidak perlu berpikir yang terlalu keras, serta pastinya kalimat yang mungkin seringkali aneh yang memancing tawa atau memicu rasa geli karena melanggar ekspektasi bahasa yang normal. Rasa terhibur yang spontan ini mendorong orang untuk membagikan kelucuan tersebut pada orang lain. Selain itu pendengar, konten yang berdurasi pendek dengan daya pikat instan ini, ketika semua lagu yang digunakan oleh ribuan kreator konten secara bersamaan, maka popularitasnya pastinya tidak terbendung lagi. Selain itu dengan akses yang mudah dicapai oleh semua umur, dari anak-anak hingga orang dewasa, yang dengan mudah bisa menirukan dan menghafal liriknya tanpa perlu memahami konteks yang rumit. Selain itu juga bebas dari interpretasi yang kaku. Pendengar bebas memberikan makna sendiri yang konyol atau bahkan tidak memedulikan artinya sama sekali, asalkan nadanya asik. Kemudian kombinasi psikologi manusia dan tren digital. Lirik yang membingungkan justru menjadi daya tarik karena menawarkan hiburan ringan yang lepas dari realitas yang serius. Musik tidak harus menjadi karya seni yang rumit untuk bisa menyatukan dan menghibur jutaan orang. Baik, mendengar bersama Pro 1 kali ini hadir dari Peter Pan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Tilau Pancasila.

Okey, menemani kebersamaan anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar, satu yang pastinya juga menarik untuk kita ulas ya, terkait juga peran Bea Cukai dan BP3MI untuk Pekerja Migran Indonesia. Ya, BP3MI atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas melayani menempatkan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia. BP3MI juga melakukan perlindungan hukum jika ada permasalahan di luar negeri, misalnya gaji dipotong, paspor ditahan, atau diberlakukan kasar. BP3MI mengimbau kepada calon pekerja migran Indonesia untuk berangkat secara legal, sehingga calon PMI bisa mendapatkan kontrak kerja yang memenuhi persyaratan asuransi kesehatan, akomodasi atau tempat tinggal, serta kelengkapan dokumen. Sementara itu, Rifka Mela dari Bea Cukai Yogyakarta yang mengatakan, jika ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika PMI pulang ke Indonesia. Yang pertama, memastikan barang yang dibawa adalah keperluan pribadi, bukan barang yang dilarang. Kemudian yang kedua, harus mematuhi aturan yang sedang diberlakukan di Indonesia. Jika tidak tahu, maka bisa konfirmasi ke KPRI atau Bea Cukai. Mela juga mengimbau jika ada teman atau saudara dari PMI menitipkan barang, teliti dulu apa isinya. Karena jika ternyata barang tersebut dilarang, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab PMI yang dititipi barang tersebut. Dan jika ada PMI yang ingin berangkat ke luar negeri, maka cross-check secara teliti apakah informasi lowongan pekerjaan tersebut benar. Jangan asal percaya dengan janji manis yang ditawarkan. Baik, menemani untuk kebersamaan Anda.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah.

Ya baik pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Dan nanti dalam Jogja malam ini Anda akan ditemani rekan saya Rifa Hanafi. Penuh bahagia untuk Anda pendengar, sampai jumpa.

0: 2019 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan ya sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan

0: potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60% hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di Sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji

0: juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga.
1: Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas dan pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainaim.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: sudah sekian lama kita dengan keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
10: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
11: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
12: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
13: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
11: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
14: Ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
15: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
14: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala rasulillah amma ba'd. Pendengar setia RRI Yogyakarta, kembali berjumpa di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Supani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Subradi Melati Sleman. Anda bisa bergabung di 580-333-0811-271-1911. Malam hari ini berada di Al-Quran Surat As-Sofat ayat 6. Kita sapa Ustazah di belakang telepon. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat Mas Rafi.
0: Alhamdulillah.
1: Kasih masih sahabat batuk bin.
0: Yeah, semoga lekas pulih ya Ustazah J.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terus mohon doanya Mas Rafi.
0: Yeah, Ustazah kami persilahkan untuk menyapa para pendengar Prosa TRRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita pun alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat bersama Al-Qur'an, sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI Pro 1 Yogyakarta ini. Kami dari sahabat sahabat Al-Quran Nusantara Dingin Sumberati Sleman akan menemani pendengar RRI dimanapun berada. Selamat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Mas Nafi.
0: Baik Ustazah. Nggih. Pendengar kami persilakan untuk bergabung di 580333 atau 0811-271-1911. Dan sudah berdering-dering di malam hari ini di belakang teleponnya di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tahsin Tilawah Al-Quran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi menyarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Sehat pawartosipun eyang.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, pinaringan sehat, sakit derek bergampung dateng taksin Al-Quran dari RRI Pro 1 yang diasuh oleh Ustazah Ani yang solihah.
0: Monggo.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani yang solihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
2: Mau nganu mungkin jenengan enggal dangan nggih, Ustazah Ani.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Soalnya Bu.
2: Nggih. Ayat pinten nah Hanafi.
0: Ayat 6 Bu anu eyang.
2: Oh nggih milai ayat 6 nggih insyaallah. Kula ngalitaken volume radio sekedar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi-zinatin al-kawakib wa khisban kulli syaitanin marid la yastamna'una ilal mala'il a'la wa yugzafuna min kulli janib tuhuran wa lahum azabu wasib. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti, Ini Eyang Siti sampai ayat 9 ya Ustaz Zanje. Yeah. Kita kembali sapa di belakang telepon yang sudah berdering-dering di program Tahsin Tilawal Quran. Ada siapa? Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Ji, Bunda sehat Bunda.
3: Alhamdulillah, semoga semuanya sehat.
0: Amin. Monggo Bunda ayat 10.
3: Sekarang ayat
0: 10.
3: 10 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh dan MC-nya yang soleh.
0: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man khabifal khabfata fa'atba'ahu shihabun tuqib. Illa man khabifal khabfata fa'atba'ahu shihabun tuqib. Fastafihim ahum asadu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazim. Kita ulang lagi. Fastafihim ahum asadu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatun yastakbirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri membacakan sampai ayat 15 ya Ustazah.
1: Iya ya. Ayat 15, sekarang 16.
0: Baik. Pendengar masih bisa bergabung monggo di 580333. Dan malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhanahu Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Beningin Sumberadi Melati Zaman. Baik Ustazah, kami persilakan untuk mengkoreksi. Ada Eyang Siti dan juga Bunda Sri.
1: Baik, untuk Eyang Siti tadi ya. Pertama, untuk Eyang Siti tadi membacakan ayat 6 sampai 10 ya. Untuk Ibu Siti, alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya. Hanya tadi di tadi agak tersendat sedikit tadi ya. Alhamdulillah kemudian di ini lagi sudah bagus. Kemudian Bu Sri juga sama, tadi agak tersendat sedikit bacaannya, tersendat-sendat sedikit ya. Kemudian diulangi lagi, alhamdulillah sudah bagus. Tapi nanti perlu di ini aja di perlancarkan lagi sedikit lagi gitu ya. Untuk huruf-hurufnya alhamdulillah bagus, panjang pendeknya juga sudah bagus. Ya, Mas Anafi?
0: Baik, kita sapa kembali yang ingin bergabung Ustaz Zanje di 580333 atau 0811-2711-911 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Simbah Uti Siti Tanduk Jenak Hanafi.
0: Monggo yang
2: kalau waktu dimuji ayat 9 nalingan.
0: Nggih, 9. Leres.
2: Sak menika mulai ayat 16 nggih.
0: 16.
2: Nggih, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah Ani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau matur tanya dulu. Kalau mangap, mecucu, meringis. Yang mecucu itu huruf apa saja?
1: Itu saja? Apa masih ada lagi?
2: Saya ini pun menikah rumin.
1: Oh, kalau yang mecucu itu hurufnya huruf wawu saja. Tetapi harokat yang mecucu itu harokat domah. Jadi semua huruf yang berharokat domah itu harus mecucu. Tapi kalau untuk huruf, huruf khusus wawu saja Ibu.
2: Jadi kalau huruf roh boleh mecucu?
1: Ya. Kalau roh tetapi domah ya mecucu Bu. Domahnya karena mecucunya karena domah bukan karena rohnya gitu.
2: Jadi matur nuwun. Tapi jadi letak nilai ayat 16. Insyaallah demugi 20 pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'idza mitna wa kunna

0: Awa aba. قلنا عم وأنتم تأخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين صدق الله العظيم. Ini tanya satu lagi nak ustazah, saya itu kalau huruf H itu kadang-kadang bisa kotor, apakah pengaruh amandel 2 sudah diambil itu ada pengaruhnya tidak bisa mengucapkan huruf ho, jadi agak kurang kotor, itu apakah betul nak ustazah, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo ustazah. Atau mau dijawab dulu atau mau angkat telepon lagi ustazah?
2: Angkat telepon dulu juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau telepon.
1: Ada. Kita sapa di belakang telepon 580333 ataupun 0811271911 di belakang telepon Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Baik, tidak ada suara. Bisa dicoba lagi, mungkin belum pas. Malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat As-Saffat di ayat 21. Sudah berdering-dering kembali, coba kita sapa di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tahsin Tilawal Quran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husri mau nambah Mas Anabi.
1: Monggo Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh, hadirnya yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم فيه تكذبون. أحشر الذين ظلموا فأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, terima kasih Bunda Sri dan Bunda Siti. Monggo Ustazah untuk menjawabnya.
2: Bunda Siti tadi menanyakan ini ya, huruf ho gitu ya. Kalau untuk huruf ho itu sebenarnya meskipun ada sedikit ini, tapi jangan terlalu serak juga ya, ya. Jangan terlalu kotor kayak orang ngorok gitu, jangan. Sedikit aja yang mana sudah terbedakan dengan ha, ya, ha, ho, itu aja nggak apa, ho tidak perlu, tidak perlu, ya, itu untuk jawaban ho, gitu, ya. Kemudian tadi membacakan sampai ayat 20, ya, Ibu Siti, ya, untuk bacanya alhamdulillah sudah bagus juga. Nanti sedikit ini aja yang huruf tebal-tebal seperti Allah, sedikit ditebalkan ya. Seperti contohnya ayyuhul man Ho ya, sedikit gitu para remaja. Kemudian untuk Ibu Sri, alhamdulillah bacaannya juga sudah bagus, hanya tadi memang agak sedikit terim juga ya. Apa itu diulangi lagi gitu ya, tapi alhamdulillah sudah lebih teliti gitu ya untuk bacaannya. Nanti ini juga sama seperti ila siratil ila siratil jahim, nanti huruf so nanti nanti lagi. Kita saja mas masukannya mas.
1: Terima kasih Ustazah, malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah Ustazah.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Ji Ustazah, selamat beraktivitas malam hari ini. Selalu diberikan kesehatan ya Ustazah sekeluarga.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sama untuk Mas Anafi sekerung ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sanafi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber di Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, lo. Traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Orang bertato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami tempati dengan ragam musik dan informasi. Malam hari ini kami akan hadirkan Drama Radio edisi 25 Juni 2026 di antara Ego dan Jalan Pulang dari RRI Lok Sumawe. Selamat mendengarkan.
1: Di antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afkar! Ibnu! Raisa! Kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong.
3: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan.
4: Lewat.
5: Takut.
4: Nekat.
5: Manly.
4: Hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?

0: aja.
1: Frah, gak usah egois lah jadi orang.
2: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi, membawa ego, meninggalkan tim.
0: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
2: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
0: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
1: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
3: Iya.
4: Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
1: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
0: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
1: Zura! Zura! Zura! Zura!
0: Zura! Zura!
1: Zura, kamu di mana?
0: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
1: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
2: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
0: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
1: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
4: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
1: Boleh.
4: Oke.
1: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
2: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
1: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
0: Iya, main serem.
4: Apalagi pas Zura hilang.
0: Teman-teman.
1: Iya, ya, kenapa?
0: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
4: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
0: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
1: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
2: Pagi datang, membawa harapan baru.
1: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
4: Oke, yang penting kita tetap bersama.
0: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.

gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Pendengar masih kami temani di Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan juga berbagai macam lagu-lagu untuk menemani kebersamaan Anda. Nah, pendengar, Museum Benteng Frederberg Yogyakarta ini bangkitkan kenangan dolanan anak lewat Festival Play On. Nah, memang Festival Dolanan Anak Play On ini digelar pada 24 Juni 2026 hingga tanggal 28 di Museum Benteng Frederberg. Dan ketua kegiatan yang juga pamong budaya ahli madya Museum Benteng Frederberg, RR Muri Kurniawati juga menyampaikan sebanyak 15 jenis dolanan tradisional khas Nusantara dihadirkan di sini. Esensi dari festival di tempat tersebut ini memang menjadi tujuan penting untuk kegembiraan anak-anak yang memang menjadi salah satu poin penting untuk membangkitkan semangat mereka. Wah, seru sekali ya, bisa menjadikan salah satu poin penting untuk hiburan atau mengenang dolanan anak yang ada di Nusantara.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuh.

pendengar masih kami temani di Jogja malam ini. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sleman ini mengalami tren penurunan di musim kemarau ini. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat 76 kasus dan belum ada laporan kematian penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, namun dibalik melandainya kasus tersebut, pendengar, masyarakat diimbau tidak lengah dan tetap memperketat kawasan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selalu diingat untuk menguras bak mandi, terus merapikan tempat-tempat sampah ataupun tempat-tempat yang memang bisa disinggahi jentik-jentik nyamuk harus selalu dibersihkan. Dan selalu jaga kebersihan lingkungan, pendengar. Masih bersama kami di Jogja malam ini, Pro Satu RRI Yogyakarta.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Lepis pahala yuk, gapret.
2: Kita tahu siapa.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi pahala yuk, gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Kowe wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Wakil Gubernur DIY pendengar KGPAA Pakualam 10 ini mengusulkan agar seluruh jemaah haji asal Indonesia dari Yogyakarta ini menggunakan paspor elektronik atau e-paspor di masa mendatang. Langkah ini menjadi langkah strategis dinilai penting untuk mempercepat pelayanan imigrasi sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah. Sekalian pendengar, terkait dengan dokumen ini, perjalanan modern menjadi pilihan. KGPAA Pakualam 10 juga menyoroti pentingnya pembekalan literasi teknologi digital bagi para calon jemaah haji. Nah, memang di era modern ini pendengar, teknologi bisa memudahkan ke berbagai arah dan tentu menjadikan kemudahan untuk kita semua. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

gabung ya nanti ya. Malam hari ini pendengar kita temani dengan album penyanyi dari Harvey Malaiholo. Nanti siapkan cerita-cerita Anda terkait dengan kuliner berkuah ya. Ceritakan sama Rifana V di Ruang Rindu malam hari ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Album menyanyi dari Harvey Malaiholo menemani kebersamaan Anda di malam hari ini.

Rekan masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda bisa bergabung di 580333. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, bisa bergabung.

0: Pendengar, masih kami tempati di Ruang Rindu. Siapa yang pengen bergabung? Selamat malam. Halo Bu Ama, kabarnya sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu, kuliner berkuah yang Bu Ama suka itu apa sih? Apa? Hah? Bu, apa?
1: Iga sapi.
0: Iya, enak. Oh, bisa bikin sendiri?
1: Enggak bisa bikin.
0: Oh, iya, iya, enak ya Bu ya?
1: Iya.
0: Saya
1: suka sih. Agaknya terbuka gitu.
0: Enak sekali. Beli di mana Bu?
1: Ada di
0: Hotel. Rahasia ya Bu ya?
1: Iya, rahasia.
0: Nasinya banyak ya Bu ya, kalau pakai iga itu ya?
1: Ya, tergantung.
0: Kan, kok ada yang beli yang banyak. Itu banyak. Ibu, malam hari ini album penyanyi dari Herve Malehulu, pengen apa? Apa? Ada Putri, ada Sesal, Asmara Pesona.
1: Ya, itu Asmara apa?
0: Onje, mau dikirim ke Kemsinten, Bu?
1: Asmara masih saja.
0: Iya. Bu siapa? Bu Titi, iya Bu Titi di sana ada. Anje. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ama sudah bergabung di Jalan Taman Siswo pada kawasan 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa kembali di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini ada siapa di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam Mas Tama.
0: Bu Satila. Dari Kulon Progo Kokap. Sehat Bu kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kalau ibuku ini makanan berkuah favoritnya apa toh Bu?
2: Kalau saya itu daun pepaya.
0: Daun pepaya di santan ya Bu ya berarti ya?
2: Bikin gulai enak.
0: Ih enak banget aku juga. Buntil ya Bu namanya ya Bu ya. Bukan? Bu?
2: Iya.
0: Itu bukan namanya? Buntil bukan?
2: Bukan.
0: Oh beda lagi.
2: Ya bukan, kalau dibikin buntil kan itu dibikin bulat-bulat ada isinya.
0: Isinya apa tuh Bu itu kalau buntil itu?
2: Kalau dimasak gulai ya dimasak biasa, di bumbu gulai.
0: Oh.
2: Gitu, kalau buntil kan ada dibikinkan isi di dalamnya. Tapi ya juga bisa dibuat begitu.
0: Ibu, malam hari ini lagunya dari Herve Malehulu. Pengen dengerin apa Bu?
2: Lagunya apa aja? Kan gak apa lah.
0: Ada Putri, ada Asmara Pesona, ada Sesal, ada Bayang-Bayang. Apa?
2: Asmara Pesona.
0: Anje, dikirim ke Kemsinten ibuku.
2: Kirim ke temen Ibu Ama.
0: Anje.
2: Masuk tadi Bu Tuti, Bu Ali, Bumi Jatuh, Bumi Cuma Para Kuning, Bang Ebul, Mas Yanto, terus siapa lagi? Bumi Jatuh sudah ya. Terus Kagem Sedaya Kemawon, Kagem Masinasi, Bukan Ngayai Karyo, Ngantos Bari Purno, Tetap Sehat Semangat.
0: Oke.
2: Merezeki lancar. Ngaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibuku, Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo. Anak yang pengen bergabung kembali di 580333 atau 0811271911. Kita hadirkan lagu-lagu kembali, yuk menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan populer hingga sekarang.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikalmu. Masih bisa bergabung di 580-3333 atau 0811-2711-911. Sudah berdering-dering malam hari ini. Di belakang telepon ada siapa? Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Melodi Memori Musikalmu.
0: Halo.
1: Halo, Mas Anasi.
0: Apa kabar, Bu E?
1: Alhamdulillah, Bu E baik. Ini baru pulang dari pengajian.
0: Oh, malam Jumat ya?
1: Malam Jumat, malam Rebo. Jadi seminggu, dua kali pengajiannya. Pulang, terus ngeklik. Oh, yang siar, Mas Anasi.
0: Iya, loh.
1: Malam Jumat, apa tuh namanya? Mas Anasi di situ ada teman.
0: Gak ada, sendiri.
1: Oh, tapi udah terbiasa sih ya, gak pakai malam Jumat, malam Selasa, malam Rebo ya. Sendiri maksudnya gak ada rasa takut ya.
0: Kalau malam-malam sih, biasanya kebanyakan sendiri Bu E, karena udah pada pulang jam kantor.
1: Makanya sendirian di situ. Tapi namanya udah terbiasa, jadi kayak di rumah sendiri ya, kayak Bu E nih.
0: Iya.
1: Sendiri.
0: Kan sendiri, ditemani para pendengar Pro 1 dari rumah.
1: Oh, malah rame ya. Tapi nanti nginep apa pulang?
0: Pulang insya Allah.
1: Orang kadon tohan.
0: Ya kadon lah Bu E, jauh sejam kok.
1: Ya sepukunu wae nang jauh.
0: Iya biar ini, biar apa namanya? Kalau malam kan pulangnya cepat.
1: Gini. Udah gitu capek, jadi biar bisa tidur pulas. Diklonin Ibu E.
0: Ora es gede kok.
1: Mamanya Anas.
0: Udah besar kok.
1: Udah gede emang.
0: Bu E.
1: Gede bikin cakep itu kemarin fotonya.
0: Iya.
1: Kan udah pernah ketemu aja, mungkin gede.
0: Semoga bisa ketemu ya Bu E, kapan-kapan ya.
1: Amin. Makanya diadain acara gitu, nanti Bu E datang deh nanti cari teman anak kos gitu.
0: Iya.
1: Terus tahu kalau misalnya nggak ada yang nganter lu,
0: Bu E.
1: Iya apa?
0: Kalau Bu E itu makanan berkuah sukanya apa sih?
1: Ini sayur asam sama ikan asin.
0: Oh enak ya.
1: Makanan apa itu sayur gitu ya?
0: Apapun.
1: Tapi kalau sop udah begitu, pokoknya sayur asam. Udah aja cuma sayur asam kalau yang berkuah. Sama bubur, kalau bubur gue senang bubur. Tahu bubur.
0: Tahu.
1: Kalau tapi kalau di sini mah sambalnya pakai itu ya, pakai parutan kelapa ya.
0: Iya.
1: Kalau di sini di mana di Jogja mertua Bu E itu kalau bikin gitu pakai bahan apa sambal apa enak gitu loh, bubur apa kayak dayung apa gitu di Bu E di bubur enak kok buat kuah, jadi nggak makannya itu nggak terus.
0: Bu E, lagunya malam hari ini dari Harvey Malehulu, pengen dengerin apa?
1: Di Ujung Rindu.
0: Di Ujung Rindu. Rindu sama siapa nih?
1: Apa tuh namanya? Rindu dia sama semua deh. Yang apa tuh? Sama khusus sama Cici. Cici kan lagi di cirinya ya. Kayaknya kalau ketemu dia ya ampun. Kayaknya gak pengen bisa gitu loh. Lagi cirinya masih kecil tuh. Kayaknya bisa nanggap dia gitu loh. Ya udah rindunya sama Cici paling. Anak pada semuanya pada jauh. Ya wes lah hiburan tuh RRI gitu.
0: Bu E.
1: RRI ya.
0: Ini lagunya udah ketemu, mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Ujung Rindu tuh bagus. Tadi Bu E dengar Bu Ama sama siapa? Bu Sabilah. Bu Sakilah ya.
0: Bu Satilah.
1: Oh iya itu sama Bu Ama. Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, terus siapa lagi ya, Pak Puji Jiraito, Pak Budi Santoso, Mas Iful, ini siapa, oh iya Bu Lilis, Bu Rahayu juga, Bu Titi Nogotirto, terus ini Pak Denny, Mbak Christine, terus siapa lagi, Bu Ali, Pak Widodo dan semuanya ya Mas Anafi ya.
0: Yeah.
1: Besok siaran lagi itu hari Jumat.
0: Siaran lagi dong.
1: Kita masuk lagi. Makasih ya.
0: Iya. Terima kasih Bu E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kentungan, pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sapa kembali yuk, belakang telepon ada siapa? Di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, Mbak Lisanti.
2: Iya, Mas Anafi, udah lama.
0: Lama banget loh, Mbak.
2: Kabar baik, sehat toh, Mas Anafi?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Lisanti juga sehat toh?
2: Alhamdulillah, Mas, sehat juga.
0: Sibuk ngapain?
2: Sibuk banget ya, Mas.
0: Kok gak gabung, sibuk ngapain?
2: Nyok tak apa dengerin, tapi mau masuk gak bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Lanjut lagu.
0: Udah bisa, bisa gabung ya. Seneng ya.
2: Tuh mau masuk itu 2 bulan yang lalu itu ke Kalimantan. Itu mau
0: pergi ke Kalimantan?
2: Iya.
0: Acara apa?
2: Mantenan.
0: Jauhnya. Sampai ke Kalimantan naik
2: 10 hari.
0: Naik kapal apa naik ini?
2: Naik kapal.
0: Seru ya. Bisa lihat laut ya.
2: Enak naik kapal ya, Mas.
0: Di mana Mbak pelabuhannya, Mbak, kalau kapal itu?
2: Dari Semarang.
0: Oh.
2: Ke Pontianak.
0: Aku besok pengen naik kapal, ah.
2: Iya.
0: Kapan-kapan?
2: Malah itu, malah nyaman ya, Mas. Dapat makan. Ngapa? Nganu konser dandut bareng. Malah enak.
0: Iya. Mbak Lisanti.
2: Lihat itu, lihat apa?
0: Apa?
2: Laut, antengan gitu tuh jalannya.
0: Mbak Lisanti.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lisanti itu makanan berkuah sukanya apa sih?
2: Bakso dong, Mas.
0: Bakso seger ya, Mbak ya.
2: Iya, anget-anget seger gitu, tapi yang enggak doyan pedes sih.
0: Tapi bikin sendiri bisa enggak, Mbak, bakso itu?
2: Iya. Apanya? Glinding-glindingnya.
0: Glinding-glindingnya bisa enggak?
2: Glinding-glinding kan cuma itu, Thomas. Daging digiling itu, Thomas.
0: Berarti pernah bikin sendiri ya?
2: Bumbu. Ya enggak, kami kan kayak gitu. Belum praktek sih, Mas. Tapi nganu, Cok. Beli itunya aja, ntar dibikin sendiri. Beli apa? Darjennya itu loh, Mas. Apa namanya? Kita tinggal bulet-buletin terus sebelum itu. Malas nih beli ayam juga terus ngiling ke sekalian kan beli aja di sana. Sekalian tinggal bulet-bulet terus digodok sendiri gitu.
0: Baik. Mbak, ini lagunya dari Hervé Malehulu. Pengen dengerin apa?
2: Apa aja toh, Mas?
0: Ada Di Ujung Rindu, Desember Kelabu, Keresahan Berdua, September Pagi. Pengen yang mana?
2: Pengen berdua.
0: Anjir.
2: Lagi sendiri. Nggak dengerin Mas Hana apa udah lama.
0: Dikirim ke Gemsin.
2: Senang suaranya empuk lo.
0: Makasih ya, Mbak. Iya.
2: Suaranya ini nganu enak didengar jak ngobrol itu.
0: Makasih, Mbak.
2: Dengar.
0: Nggih, mau salam-salam buat siapa, Mbak Lisanti?
2: Barusan Bukus Kentungan ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Bu Yayu juga, ada Bu Ama, ada Mas Rian Ahe, Pak Pusin Zaito, ada Pul, Pak Rimbang juga ya. Ada Mas Andi, ada Mbak Christine, ada Bu Mawar Kuning. Ada semuanya. Mbak Andin. Mbak Andin udah lama gak masuk, Pak.
0: Kemana ya?
2: Aku juga gak pernah denger.
0: Sibuk juga kali.
2: Cawalan kan. Mbak Andin aku ngerti. Terus semuanya aja, Mas.
0: Matur nuwun Mbak Lisanti.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas Hanafi siaran nggih.
0: Nggih.
2: Jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Sehat selalu dilancarkan sekali.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Makasih waktunya ya, Mas Hanafi.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sally Santi sudah bergabung ya. Si malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di 91,1 FM Persatuan RRI Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu Ade Rifan Raffi yang masih menemani kebersamaan Anda di malam hari ini. Anda masih bisa bergabung di line telepon kami di kesempatan malam hari ini, ceritakan makanan berkuah apa yang pendengar sukai. Dan tentu Rifan Raffi hadirkan lagu-lagu koleksi dari Harvey Malehulu. Dan kami informasikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta bahwa kami akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Jumat 26 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Jepang versus Swedia. Dan pendengar jangan lewatkan juga langsung dari Stadion Dallas, dan Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu memori lewat
0: tahun. Ji, kabarnya sehat?
1: Kurang sehat, nonton bola terus, begadang.
0: Begadang nonton bola Pak Fauzi?
1: Iya.
0: Gak nyarutan tidurnya?
1: Makanya kalau kata saudara saya, penyakitnya dibikin sendiri katanya. Ada batasnya, tidur dulu.
0: Bener.
1: Mau harus bagaimana penasaran nongkrong dulu akhirnya tidur enggak aja.
0: Akhirnya enggak bisa istirahat ya Pak ya.
1: Nah, kebetulan reporter juga pan dari Yogyakarta
0: ada Mas Rosi ya.
1: Panggil iya. Tuh jadi reporter di Piala Dunia Mas Rosi teh.
0: Mas Rosi baru kesana.
1: Baru tidur dulu habis isya tidur dulu sebentar ini baru bangun.
0: Enggak. Semoga bisa apa ya? Seneng lah semuanya. Pak Fauzi seneng, sehat badannya, dan semuanya terkecukupi. Ya. Ngomong-ngomong, kalau Pak Fauzi makanan berkuah itu sukanya apa Pak?
1: Sayur lodeh.
0: Enak ya Pak ya?
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Kalau makanan yang buat nggak tahu nggak senang yang rada-rada kalau saya.
0: Oh, jeng.
1: Yang pedas-pedas itu maksudnya itu kan.
0: Geng.
1: Suka itu kan. Makanan yang berkuah mau gitu aja.
0: Ya, halo. Ini lagunya dari Harvey Malehulu Pak.
1: Cuman itu satu, nggak ada pilihan.
0: Apa?
1: Ada pilihan lagi nggak?
0: Ada, tapi Harvey Malehulu semua.
1: Oh,
0: spesial album.
1: Yang duet sama ini, yang duet sama Rafika Duri, ada kan lagu tempo dulu?
0: Rafika Duri, ada.
1: Yang duet sama Rafika Duri aja.
0: Minta. Judulnya Permata Hati, mau?
1: Nah, gitu. Ya, pokoknya yang duet aja.
0: Mau dikirim gak ke mesinan, Pak?
1: Ya, untuk sementara ini mah kirimnya besar buat semuanya dulu lah ya. Sementara ini salam dari saya, mudah-mudahan pada malam ini sehat semua saja.
0: Amin.
1: Terima kasih dulu.
0: Nggih.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut, Jawa Barat sudah bergabung. Dari malam hari ini ada Pak Fauzi ya dari Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam
0: Melody. Halo
2: Melody Memory Musikal Bu.
0: Malam ibuku kemarin kita ketemu.
2: Baru tahu ya Mas ya.
0: Panggil enggak Bu?
2: Hah?
0: Panggil enggak? Mbak Novi sama yang satunya siapa tuh Bu?
2: Itu ya yes, kayak anakku itu.
0: Oh, ibu kemarin bertiga ya berarti ya?
2: Berempat sama Hendri toh, anaknya Novi.
0: Oh. Mas Hendri?
2: Iya.
0: Itu
2: si Fiska itu, dia kepala sekolah SMK Fakultas 2.
0: Oh.
2: Kira-kira koordinasi hotel kahit diundang Mbak Merto. Ya memang dia kayak anakku diri Mas. Dulu kan kos di tempatku.
0: Nggih.
2: Terus dia kayak anakku diri, tak anggap anak.
0: Jin.
2: Kaget aku Mas Anasi. Soalnya udah terlambat tuh Mas, aku sebetulnya Pak ketemu ya. Dia datang ya Mas yang RRI Mas.
0: Kita malah datangnya dari jam 11 Bu.
2: Mereka banyak yang datang?
0: Banyak, tapi pada jam 11 kemarin.
2: Jam 11 itu jadinya ya. Mbak Mary ngomong ibu datangnya wajah sudah tausiah gitu kan.
0: Oh.
2: Kalau si Fiska, ya bu sebetulnya itu aja, jadi dia bisa bolos isoma toh.
0: Nggih.
2: Kalau dia kan ada isoma toh biasanya Mas.
0: Nggih.
2: Sholat dan makan itu dia bolos. Kemarin karena jam Mbak Mary jam berarti ya udahlah. Salah udah terlambat. Sudah bubar.
0: Enggak apa-apa, Bu. Yang penting kita ketemu kemarin.
2: Iya.
0: Karena kemarin dibagi dua sesi kayaknya.
2: Oh gitu.
0: Heeh. Oh. Sesi pertama sama sesi kedua biar biar enggak ngantri.
2: Iya, betul.
0: Kemarin aku juga enggak ketemu teman-teman juga kok. Oh, gitu. Soalnya berangkatnya sendiri.
2: Berdua kok Mas Anafi toh?
0: Apa?
2: Mas Anafi berdua ya kayaknya.
0: Iya, itu sama teman satunya.
2: Teman apa temin?
0: Teman.
2: Bukan temin.
0: Teman kantor.
2: Oh, gitu.
0: Nggih. Nggih.
2: Gitu Mas Anafi.
0: Iya, kalau Bu Mawar itu makanan berkuah favoritnya apa, Bu?
2: Kalau aku ya suka bakso sama soto, tapi soto daging, Mas.
0: Oh.
2: Yang berkuah ya.
0: Nggih.
2: Kalau santan aku nggak begitu, kecuali kalau brongkos itu baru aku mau kuah.
0: Suka ya brongkos ya?
2: Kalau santan ya brongkos aja. Tapi kalau yang kuah-kuah bening ya itu yang bakso sama soto daging.
0: Enak seger ya Bu ya.
2: Seger. Soalnya kalau panas-panas gini apalagi tuh Mas.
0: Iya, cuacanya cocok ya Bu, yang berkuah-berkuah. Ini lagunya dari Harvey Malaiholo, ibuku. Mau apa?
2: Pengertian, sudah keluar Bu.
0: Pengertian. Tak cariin, salam-salam dulu.
2: Tadi ada barusan Pak Fauzi ya.
0: Nggih, dari Garut.
2: Ada Mbak Risanti tadi ya.
0: Mbak Risanti lama gak gabung.
2: Makanya tuh Mbak Risanti baru denger. Saya sudah baru pulang kok Mas.
0: Nggih.
2: Terus untuk Bugus, Bu Tuti. Tadi siang kayaknya Bu Tuti gabung ya siang.
0: Oh, jeng.
2: Tadi siang kayaknya Bu Tuti udah gabung. Terus apa bahasa apa aja udah lupa. Bu Jayu. Mas Ipul, Pak Bini, terus Mas Andi, Mbak Andin, terus Mas Ardi di Klaten, Pak Hasan, Bu Nani, terus Bu Umi, halo Bu Umi, terus untuk Pak Pusigreto, Pak Budi Santoso, Ramanata Indro, Mas Ibu, Pak Lis, Mas Widodo, terus lagi ya, tuh kalau udah masuk tuh pengen apalagi ketemu Mas Hanafi, aku bayangin kemarin ketemu gitu, tuh, ayo.
0: Gak sengaja lupa Del Bu.
2: Hah?
0: Gak sengaja ketemunya.
2: Iya, gak sengaja.
0: Iya.
2: Oh iya, untuk Pak Yono. Dan kayaknya untuk semuanya saja deh Mas.
0: Matur nuwun ibuku.
2: Untuk Mbak Sanafi. Tidur situ Mas.
0: Pulang insya Allah.
2: Pulang insya Allah. Sekarang gak hujan sih ya Mas.
0: Nggih.
2: Untuk Mas Sanafi selamat tugas.
0: Matur nuwun.
2: Sehat, semangat, bahagianya Mas.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati. Sampai di rumah. Sungantuk ya Mas.
0: Nggih.
2: Gitu. Terima kasih.
0: Nggih. Selamat malam. Terima kasih Bu Mawar dan Mbak Novi. Sehat selalu. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda para pendengar malam hari ini di Ruang Rindu.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemartomendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurungmendur, abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Malam untuk Pak Bari yang sudah bergabung malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Sedang mendengarkan ya, Prosatu RRI Yogyakarta. Salamnya buat anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta, dan semuanya saja. Pendengar, kami informasikan kembali bahwa Prosatu RRI Yogyakarta akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Jumat 26 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Jepang versus Swedia di fase grup F langsung dari Stadion Dallas. Jangan Anda lewatkan bersama Prosatu RRI Yogyakarta. Ada Bu Yeska di Alkit juga, selamat malam Mas Hanafi. Salam sehat, salam bahagia sedang mendengarkan malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lagunya ngikut aja juga.

0: Ada yang bergabung di sisa-sisa terakhir. Coba kita sapa di belakang telepon. Ada siapa? Kita terima sejenak walaupun sudah di detik-detik terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Fahri. Mas
0: Nisa. Pak Benny, kok malam-malam banget?
1: Mungkin lebih datang, Mas.
0: Oh, dari mana?
1: Dari masjid biasa, pengawasan.
0: Oh, nje. Membawa keberkahan ya Pak Benny, nje. Ini kalau Pak Benny tuh makanan berkuah kesukaan paling favorit apa sih, Pak?
1: Sebenarnya kalau favoritnya itu saya rawon, Mas.
0: Oh, rawon. Memang enak ya, Pak, ya?
1: Enak, saya itu. Dibaringi telur asin, sambal terasi, lalapan ikan, kemangi kale. Mitimun, aduh enak banget.
0: Iya, rawon itu khas daerah Jawa Timur ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Ini lagunya dari Harvey Maleho lho, Pak.
1: Terus nanti, Mas. Pas saya ketika untuk jatah lagu.
0: Copin apa pengen nih?
1: Wanita.
0: Wanita?
1: Iya.
0: Ada? Bisa?
1: Iya. Lah, ke wanita
0: mau. Iya, mau dikirim buat Cinten.
1: Lah, itu sih mau coba. Nah, kemudian Bu Gus, Bu Satila, Bu Wigati, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Mas Ardi, Mas Sipul, Mas Andi, Mbak Andi, Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Bu Umi, Pak Hasan, Pak Adam, Pak Puji Grahito, Mas Pramona Bayindro, Pak Jem, Mas Dedi Iskandar kok melepet-melepet?
0: Enggak, mungkin baru sibuk kali ya.
1: Oh, baru sibuk. Tindakan, Mas. Ini, Mas. Saya akan setuju di Mawon. Yang sering. Oh, ini Pak Haji Bundo. Mbak Jadi. Sahabat-sahabat lama. Saya kemasan lagi kondur apa? Sehari kono?
0: Pulang, Pak.
1: Oh, kondur. Satu-satu nih, Mas. Selamat tunggu kindahlet.
0: Amin.
1: Ngadem, Mas. Matur nipun dipenpari kesempatan.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Benny dari Gandaria sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal aku. Terima kasih juga harus tutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Lagi terakhir wanita requestan dari Pak Benny dari Gandaria.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara.

0: Kepro 1 RRI Yogyakarta masih kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul, Arif Munanja, menyampaikan bahwa hal tersebut mendengar ini memang menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai karena sangat menjadikan salah satu ancaman terbesar. Tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, namun juga peredaran pil berlambang huruf Y tersebut kini justru mulai merambah ke sejumlah sekolah di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi setiap satuan pendidikan. Selain hal tersebut, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL di sejumlah sekolah.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta masih kami temani dengan raga musik dan informasi. Masih menemani aktivitas malam hari Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, bahwa memasuki bulan Suro, warga Banyuraden, Kapanewon Gamping, Sleman rutin menggelar upacara adat ataupun Suran Mbah Demang yang berpusat di halaman kantor Kelurahan Banyuraden. Upacara adat ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan leluhur Ki Demang Cokrodiromo. Tokoh ini dikenal memiliki kontribusi besar dalam sejarah spiritual dan sosial kemasyarakatan di wilayah Banyuraden. Nah, upacara adat Suro Mbah Demang dimeriahkan oleh kirab budaya yang menampilkan berbagai macam bergado, keprajuritan tradisional, dan juga berbagai atraksi kesenian rakyat, gunungan, hasil bumi, hingga arak-arakan ogoh-ogoh. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang dilakukan warga masyarakat di Yogyakarta. Mendingan pasti kami temani dengan ragam musik dan informasi di Jogja malam ini.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa, ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah. Seperti juga kita.

Masih menemani kebersamaan Anda di Prosat RRI Yogyakarta, pendengar BP3I atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini bertugas melayani menempatkan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia atau PMI. BP3MI juga melakukan perlindungan hukum jika ada permasalahan di luar negeri, misal gaji dipotong, paspor ditahan ataupun diperlakukan kasar. Nah, BP3MI pendengar mengimbau kepada calon pekerja migran Indonesia untuk berangkat secara legal sehingga calon PMI bisa mendapatkan kontrak kerja yang memenuhi persyaratan dan juga asuransi kesehatan, akomodasi ataupun tempat tinggal dan kelengkapan dokumen. Masih di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ini ya, Plester.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya. Memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Plester. Dah ya, Plester. Selamat menunaikan tugasmu juga.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini dan masih bersama Pro 1 RRI dan tentu Anda masih menikmati rehat malam dan berbagai macam informasi masih kami hadirkan menemani kebersamaan Anda. Pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Sleman, Yogyakarta, ini terkait dengan 280 kasus kekerasan perempuan dan juga anak ini terjadi di Sleman sepanjang tahun 2025. Dan ini memang menjadikan salah satu kekhawatiran tersendiri agar hal tersebut bisa dilakukan tindakan ataupun hal yang penanganan. Dan Bapak Sleman ini bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini diproyeksikan sebagai langkah preventif dan kolaboratif untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan juga anak hingga tingkat kelurahan. Nah, memang pendengar, terkait dengan kelurahan Purwo Martani, Kapanewon, Kalasan, juga Kelurahan Megakodadi di Kapanewon Saikan sebagai lokasi percontohan pilot project dengan acara berbagai macam hal tersebut. Masih kami temani di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
3: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum. Tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut. Saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama. Dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Indonesia, Sugeng Enjang, Ayo Jakarta, Hadi Ningrat. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Agus Pramana bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di hari yang penuh berkah ini. Sebuah lembaran baru telah dibuka dan bagi Anda yang baru saja terbangun dari mimpi atau mungkin bagi Anda yang sudah terjaga sejak sepertiga malam untuk menjemput rezeki, mari kita hela napas dalam-dalam. Hembuskan dengan penuh rasa syukur. Jumat selalu punya cerita sendiri pendengar. Ia adalah jembatan menuju akhir pekan. Pastinya waktu terbaik untuk merenung sekaligus momen terindah untuk saling mendoakan yang terbaik. Baik, kami akan hadir dengan berbagai program acara yang akan kami suguhkan di Indra Dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai Islam dan fitrah manusia yang hakiki. Nantinya bersama Ustadz Indra Putra Bilfaqi Esos IMSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tersaji hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu nanti pendengar kami akan menyajikan beberapa informasi terupdate yang pastinya telah dipersiapkan para reporter kami yang akan terangkum dalam Warta Pagi di edisi hari ini. Dan jangan sampai Anda lewatkan pendengar, selepas Warta Pagi nanti akan menyuguhkan di ruang dengar Anda pastinya pertandingan sepak bola Piala Dunia yang akan tersaji di ruang dengar Anda di edisi hari ini di hari ke-26 di bulan Juni 2026. Kami akan hadir di ruang dengar Anda. Nantinya di 26 Juni akan tersaji pertandingan sepak bola yang akan menyajikan pastinya antara Jepang versus Swedia yang akan kami hadirkan selepas Warta Pagi. Dan jangan kemana-mana, berbagi program acara menarik akan tersaji di ruang dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan di ruang dengar Anda koleksi lagu islami. Kali ini koleksi dari Duo Biduan, Padamu.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha membolak-balikkan malam menjadi siang, yang tidak pernah lelah membentangkan hamparan nikmat dan yang kembali mengizinkan embusan napas kita menyatu dengan indahnya fajar pada hari ini Jumat 26 Juni 2026. Sungguh sebuah keagungan yang tak ternilai ketika kita masih diberi kesempatan untuk mereguk manisnya iman dan indahnya kehidupan. Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, pastinya menemani fajar yang mulai menyingsing di Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali hadir di ruang dengar Anda, program kesayangan kita Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini pastinya kita akan menyelami sebuah untian hikmah yang sangat mendalam dengan tema Islam dan fitrah manusia yang hakiki. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan sendiri karena di studio Pro 1 RRI Yogyakarta telah hadir Ustadz Indra Putra Bilfaqih SOS IMSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu
0: Masya Allah.
1: Ya. Subuh yang penuh berkah ini kita Amin. Dapat berjumpa kembali menyapa para pendengar kita dimanapun berada. Masya Allah,
0: Agus. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Indra sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, dan pendengar nantinya kami akan mengundang untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga line WA kami di 0811271911, kurang lebih sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema yang sudah kami persiapkan mengenai Islam dan fitrah manusia yang hakiki, yang pastinya akan kita dengarkan mukadimahnya terlebih dahulu selama kurang lebih 7 menit ke depan. Monggo silakan Ustaz Indra.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qala aidan wal asri innal insana lafi husn ila alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al ayat surakallahu alazim. Para pendengar setia di mana pun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan satu kesempatan kepada kita, yakni nikmat ibadah. Di mana pun Anda berada, para pendengar semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan keberkahan, dan selalu diberikan nikmat iman kepada kita semuanya. Berkah buat kita semuanya. Tabarakallah. Pendengar setia dimanapun berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini makhluk yang paling sempurna dan paling indah. Dan surah At-Tin Allah mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia itu Allah ciptakan makhluk yang paling indah dari ujung rambut sampai ujung

0: kaki, Allah ciptakan kita sebegitu sempurnanya. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah mengingatkan kepada kita, hendaknya kita berpikir, afala ta'kilun. Apakah kau sudah berpikir? Sudah ciptakan seluruh alam semesta ini begitu sempurnanya. Yang sangat diberi kesempurnaan adalah manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi kepada kita semuanya, wa idza qala lil malaikati jailun fil ardi khalifah, bahwasanya manusia saking sempurnanya menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan dikatakan juga sebagai panjang tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya kita manusia ini, bahwasanya manusia Allah memberikan ultimatum kepada kita semuanya, tidak akanlah sanggup untuk menguasai langit dan bumiku terkecuali mereka itu bisultan, beri kesanggupan ya manusia yang diberikan akal dan pikiran, diberi kemampuan keilmuan. Nah, ini pada konsepnya. Makanya sudah fitrahnya manusia, sebagai fitrahnya manusia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami ciptakan manusia itu, jin dan manusia tersebut, untuk apa? Untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Nah, ini kita kembali konsepnya kita sebagai manusia, para pendengar setia. Satu hal. Dan manusia itu sendiri lahirkan dalam keadaan kullu mauludin ala fitrah. Manusia itu pada hakikatnya Allah jadikan makhluk yang fitrah, yang suci, lahir dari orang tuanya, ya dari rahim ibunya, kemudian kita ini diberikan satu kepitrahan, kemuliaan. Terkecuali ayah dan ibunya yang mempengaruhi terutama, tertulung. Di situ dia dikecualikan dari ayah dan ibunya yang mau dijadikan majusi, yang mau dijadikan nasara, yang menjadikan Yahudi, yang menjadikan mukmin yang taat, itu tergantung pendidikan daripada kedua orang tuanya. Nah, itu dia. Jika orang tuanya ini betul-betul mendidik seorang anak menjadi anak yang soleh dan soleha, dari bangun tidur subuh ini anaknya sudah diarahkan, ayo leh kamu do sholat, ayo nak, do tangi sholat subuh, jangan lupa bangun tidur baca doanya, sebelum tidur baca doanya, berikutnya mau makan, baca doa mau makan, selesai makan, baca doanya, mau kamar mandi, berdoa, keluar kamar mandi, berdoa, gitu. Kemudian yang kedua, rasa syukur, rasa syukur, sedikit rezeki dapat, rasa syukur. Nah, ini di sini, kalau sudah ditanamkan dari rumah tangga, pendidikan seperti itu, insya Allah, itu yang fitrahnya manusia tadi itu, Bung Agus, ya, fitrah manusia di situ letaknya. Kenapa fitrahnya kita ini kan pada hakikatnya mengenal Allah. Sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah mengenal kebaikan, dan yang berikutnya mengenal lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Ya kan Allah sudah mengatakan kepada kita, duribad alaihimul zillah. Manungso menika ke hurip ne iya kuwi. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini enggak hina, dimanapun kita berada hina. Dia seorang pejabat, walaupun dia sudah memiliki kekuasaan, ya kan? Kekuasaan, kemampuan, dia memimpin sebuah negeri, tetap hina. Seorang yang kaya raya, pengusaha, tetap hina. Rakyat jelata, tetap hina. Semuanya hina, hina, hina. Dihinakan Allah. Terkecuali dua hal, seseorang yang mengingat Allahnya, dan yang kedua yang melihat
1: pandai menjaga lingkungan sekitarnya. Dilihat lingkungan sekitarnya, pandai dia menjaga hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Hablul minallah wa hablul minannas. Hablul minallah wa hablul minannas ini seiring keduanya ini. Kepada Allah kita baik. Baik kita kepada Allah. Jaga nilai spiritualnya. 5 waktu sehari semalam. Dan ditambah dengan sholat sunnahnya. Dan melaksanakan ibadah puasa. Yang berikutnya berzikir. Baik dalam keadaan duduk. Baik sekadar tidur. Mau tidur. Kemudian dimanapun dia berada, berzikir, ingat kepada Allah. Ketika anda bermaksiat, ingat kepada Allah. Ketika diberbuat baik, ingat kepada Allah. Nah ini, beramal soleh selalu. Ilallazina amanu wa amilu soliha. Sana Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya manusia itu dalam keadaan rugi. Terkecuali mereka, ilallazina amanu amilu soliha, dan beramal soleh. Nah itulah. Ini agama ini, para konteksnya para pendengar setia, agama ini konteksnya apa? Ya ini, sebagai tariqah jalan. Kita sholat, kita ngaji, itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholat bagian pada zikir, tatmail kulub. Kita mau cek Quran, itu bagian pada zikir, tatmail kulub. Kemudian ada lagi, diajarkan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita bertahmid, kita bertasbih, kita bertakbir. Itu adalah tatmail kulub, meledakkan hati kita. Berkumpul dengan majlis ilmu, itu adalah salah satu wadah, tariqah. Nambah wawasan kita. Nah ini hakikatnya, fitrah manusia seperti itu pada konsepnya. Nah kita lahir ke muka bumi ini, fitrahnya seperti itu. Nah hidup di dunia ini pada hakikatnya bukan hidup mencari hidup. Makan pada hakikatnya bukan makan untuk hidup. Tapi apa? Ketika kita makan, perut kita kenyang, dah bisa tegak badan kita ini, artinya apa? Nah, seluruhnya kita di dalam rumah tangga itu ibadah. Istri, dapur, kasur, sumur, sumur, dapur, kasur, sumur. Nah, ngurus anak, ngurus suami. Yang berikutnya tadi, tata rumah tangga. Nah ini dari tiga ini konsep ini, jika seorang ibu-ibu laksanakan dengan penuh tulus dan keikhlasan dan kesabaran, nah ini menjadi ladang amal jihad bagi mereka. Sang suami berangkat pergi kerja. Begitu dia berangkat, bismillah tawakkaltullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia berjalan dari rumah. Setiap langkahnya itu ibadah. Ibadah setiap langkahnya. Keringat yang diteteskan ketika dia bekerja itu ibadah. Bung Agus siaran ke sini ya, menyapa kita melalui studio ini, apalagi dengan mimbar Mutiara Pagi ya. Nah, ini ibadah. Penjenengan pendengar semua yang mendengarkan ibadah. Nah, ini semuanya nilai-nilai ibadah. Makanya para pendengar setia ini fitrahnya begitu kita ini. Fitrahnya begitu konsepnya. Nah, agama dinul Islam, agama Islam ini adalah satu tariqah jalan. Piye ti urip mak dewe niki supaya tenang. Ini petunjuknya, kompasnya dalam hidup. Biar kemelantungan biar enggak istilahnya orang kemerusungnya Quran. Menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup ini. Dijawab di sini. Jawabannya ada aturan berumah tangga bagaimana sih? Nah, ada nanti aturan kita menuntut ilmu bagaimana sih? Itu secara gamblang sudah sampaikan ini nilai-nilainya yang kamu dapat. Kamu berbuat ini dia, ini dia, ini dia akan seperti itu. Nah, ini para pendengar setia bagi kita semuanya, pada hakikatnya hidup ini ya kesempurnaan kita itu ya laksanakan Islam sebagai petunjuk bagi kita, hudal linnasi wa bayyinatin hudawal furqan. Petunjuk bagi manusia, kemudian pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Quran sendiri ada menceritakan kepada kita di masa datang. Kemudian ceritakan lagi kepada kita historisnya zaman dulu. Yang berikutnya, ya diceritakan dan petunjuk yang lainnya. Bagaimana kita konsisten dalam kehidupan ini. Nah itulah pada hakikatnya para pendengar setia. Ya, dari beberapa hal ini yang bagi kita semuanya harus kita pahami, Islam ini pada hakikatnya adalah tarikhah menuju jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah pun mengatakan dua hal yang kami tinggalkan pusaka, bukan harta yang banyak, sawah sing ombo, kebun yang luas. Yang berikutnya bukan emas permata. Yang Rasulullah tinggalkan dua pusaka buat mukmin. Pegang kedua-duanya ini. Jika dipegangnya dua ini, insya Allah selamat urip dunia neng akhirat. Dan kemudian mulia urip neng dunia dan mulia neng akhirat. Ngeten gak? Seperti ikulah ini kita tak coba-coba sitik-sitik bahasa Jawa Bung Agus. Kalau dia belajar karo Bung Agus kayaknya perlu satu bulanan lebih kayaknya baru bisa itu sejauh ngeten
2: guys. Tiga tahun Ustaz.
1: Askulo niki ning Jogja niki wis suwe rong puluh tahun luwe es.
2: Iya.
1: Lu enggak juga. Ya. 20 tahun lebih. Bung Agus ya. Ya,
2: seperti
1: itu. Urung saya sering ngene iki mana. Kenapa? Apa jeneng
2: iki? Ya itu Bung Agus. Oke, kita akan berikan kesempatan Ustaz untuk
1: ya, monggo,
2: bergabung di 5883333 sudah ada bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Agus.
2: Pak Beni sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat
2: ya. Alhamdulillah. Monggo.
1: Nggih, alhamdulillah Pak Ben saya. Pak Ben saya juga ya sehat semua ya.
3: Nggih, alhamdulillah.
1: Tabarakallah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh iya iya. Nanti ben nanti kalau apa dengan kalau bahasa Jawa yang halus nanti Bung Agus diterima kan.
3: Iya injil. Jadi mau tanya mengenai menyempari penjelasan mengenai surat Ar-Rum ayat 30 barangkali ada hubungannya dengan pengantikannya Pak Ustaz.
2: Pak Beni, matur sembahnuwun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 5883333. Dan pastinya kami akan coba sapa kembali pendengar yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar ya akan bergabung di 5803333. Apabila mengalami kesulitan Anda bisa menghubungi di 552218. Monggo silakan. Dan kami tunggu hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak pendengar. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam, Yang pertama kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maturun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, dan coba akan kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Coba akan kita sapa. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Bunda ini juga sehat ya?
5: Iya,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Monggo silakan Bunda ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat nggih?
5: Iya.
6: Komando.
5: Ya. Ada anak bayi dalam proses melahirkannya, ada di situ ada tugas malpraktek dokter. Jadi menyebabkan si anak ini fisiknya jadi tidak normal, Ustaz. Karena bayi lahir ditusuk sana sini kan waktu itu pasien itu, tapi otaknya normal, sangat normal dan bahkan termasuk pintar, Ustaz. Nanti perkembangannya jadi dia karena tadi fisiknya yang ini kan jadi bulian dari SD, TK, SD, SMP masuk sampai masuk kampus, SMA masuk kampus itu dibully, Ustaz, karena fisiknya, Ustaz. Tapi untuk otaknya ini ya, lulus juga sekolahnya dan IPK-nya bagus, Ustaz. Jadi ketika ini sudah dewasa, ini kan ada kesempatan sampai dia apa didatangi sendiri dengan kepala ini jadi dicoba jadi PNS gitulah datangnya. Anak ini nggak mau, Ustaz, karena malu dengan kondisi, karena apa dia saya aku nggak mau jadi pegawai karena apa aku pasti dibully sama teman-temannya gitu dia gitu. Jadi sampai ke itu ke hatinya itu dia tuh pokoknya saya orang yang itu. Dia merasa orang yang tidak berguna, orang yang dibully, Ustaz. Padahal otaknya ini punya kalian bahasa asing dua, Jerman, Inggris, luar biasa. Ini karena fisiknya itu yang dia dibully dari TK sampai kampus itu sudah jadi apa minder saja. Dia pokoknya aku nggak mau bekerja di luar, aku pokoknya pengen cuma ikut mama aja. Ini bagi orang tuanya, ini ujian bagi orang tuanya atau kaget bagi anak itu, Ustaz. Jadi itu karena mau praktek, kalau sebenarnya mau praktek dokter waktu proses melahirkan, Ustaz. Ini bagaimana? Karena dia lahir laki-laki, waktu itu belum tahu akibatnya, Ustaz. Tidak menuntut, tapi setelah sekarang ini yang akibat dari mau praktek tadi diderita anak ini jadi seumur hidup. Ini bagaimana seperti ini takdir bagi anak atau ujian tersendiri bagi orang tuanya, Ustaz. Ini orang tuanya cukup mampu, sangat mampu, Ustaz. Dan orang muslim yang baik ini bagaimana? orang tua ini butuh kesabaran yang luar biasa, ujian bagi dia seumur itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cukup mengharukan ya.
2: Terima kasih. Ya. Iya, betul banget. Ya. Ini kalau satu menelpon lagi boleh kan?
6: Boleh angkat-angkat ya, silakan.
2: Baik, silakan. Kita lain aja. Coba sapa di 580333. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiar Goyang Soleh, ini Simbah Uti Siti dari Bangungtapan.
2: Inji Eyang Siti. Sehat Eyang.
7: Alhamdulillah wa syukurillah. Menaringan sehat. Mungkin Mas Agus sekeluarga, kru RRI, Bapak Ustaz sekeluarga.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya,
7: pendengar sianipun.
6: Nggih, Bunda Siti.
2: Amin. Monggo silakan Eyang Siti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, yang
7: matur tanya tentang hubungan muamalah begini Pak Ustaz. Tadi ada cuplikan hadis bahwa orang itu harus memuliakan tamunya. Nah, saya itu harus bagaimana? Saya sudah tua, Mbak-mbak saya tua, tapi menurut saya begini, saya itu sering dikasih makanan tapi dalam kulkas, tapi enggak di masukkan di cup, padahal di situ ada telur mentah, ada daging. Nah, itu cuma nanti sayur juga ada di mangkok, enggak ditutup, enggak di cup. Terus ada ulang-kaling apa-apa. Itu tidak di ada di rantang, di manci itu. Itu terus kalau disuguhkan itu aku kan maksudnya tak jadu kan ya bahasa ini bahasa Jawanan mengkirik gitu.
6: Iya, pekiwoh ya.
7: Kalau buah kan kulitan ya.
6: Iya.
7: Itu terus aku gimana gitu. Nah, kalau biasanya kan salah kalau untuk tamu-tamu monggo pun dahar, monggo pun maem yang kali ponakan dia pun maem kan tuh. Tapi kalau ini sudah terlalu biasa itu panganan. Nah, itu harus bagaimana gitu loh. Padahal saya tahu sendiri dari kulkas yang freezernya itu diambil dagingnya itu kotor-kotor itu saya gitu, merinding gitu. Aku harus bagaimana? Apa menolak? Apa gimana? Itu loh. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun.
6: Nih yang maaf nih non saya ini yang uti yang bertamu.
7: Saya yang bertamu.
6: Tapi
7: Mbak saya itu ya sudah 80 tahun. Itu aku harus bagaimana menolak halus gimana mau makan gimana gitu. Kita tidak dalam kulkas.
2: Baik.
7: Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pending dulu.
6: Ya, oke. Kita pending dulu, bahas dulu ada 3 ya. Pertama dari Ayanda, kita ini dari
2: Condong Catur.
6: Ya. Kemudian yang kedua Ibu
2: Nani.
6: Bu Nani
2: di Bantul.
6: Yang berikutnya
2: Yang Siti
6: di Banguntapan. Masya Allah. Pertanyaannya cukup berbobot sama Toyib. Seperti itu. Ya Pak Agus.
2: Ya.
6: Tadi Pak Benny mengatakan, ingatkan kepada kita terkaitan dengan tema yang kita pagi sampaikan nih ya, tentang manusia. Memang apa yang dianalisis daripada ayat ini ada keterkaitannya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum mengingatkan kepada kita, tidak bacaan semuanya. Sikit aja cuplikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqim wajhaka lilladzina hanifa. Allah mengingatkan kepada kita, hadapkanlah wajahmu kepada agama ini ya, wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Nah, ya kalau kita tidak ada kesempurnaan seluruhnya, kalau Islam ini kalau diambil mengutip dari hadis, mengutip dari ayat Quran, ya kesempurnaan. Islam mengajarkan bagaimana kita harus bagaimana sih kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tenang hatimu dalam hidup ini, ya ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pasrah kepada Allah. Inna salat kita hanya untuk Allah. Mati kita, hidup kita hanya dari Allah. Urip ini semuanya milik Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah. Nah, ada yang milik kita nih Bung Agus. Semua do titipan kok. Kapan Gusti Allah mau ngambil itu cerah dia. Mau diambilnya nanti ketika kita masih bayi, diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Mau disempurnakan kita lahir, diambil Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, Allah lagi mengambil. Makanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala serba kekurangan, kekurangan makan, kekurangan harta, kekurangan fisik, kekurangan. Nah, ini diberi kelebihan. Tapi ingat, setiap kelebihan itu milik Allah, kekurangan itu milik Allah. Nah, kita diuji. Diuji Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hal ini kembalikan lagi kepada Gusti Allah, agar apa? Tatmail qulub, biar hati kita tenang. Itu Bung Agus. Ya kan? Ini sama keterkaitannya sama bunda tadi. Seorang anak lahir dari, pada intinya ketika dari rahim ibunya bagus. Sempurna utuh, enggak tahu-taunya pas proses kelahirannya, itu cuman sebab aja. Kodratnya aja tuh Bung Agus. Seperti malplatek itu cuman kodratnya aja. Iya kan? Itu hanya jalannya Allah seperti itu. Tetapi ya, kita mengimbau kepada seluruh tenaga medis, hati-hati. Ya, profesional lah bekerja. Ojo sembrono, ngono kuwi. Ojo sembrono. Ya, no, hati-hati. Kan begitu. Nah, bahkan saking apanya ada perlindungan pasien, kan begitu ya. Ya, hati-hati. Kenapa? Kalau kita kerja hati-hati, insya Allah akan baik. Tapi kalau sudah ikhtiar kita sudah penuh, sudah baik, enggak tahu-taunya, gitu juga. Itu lain lagi kisahnya, itu kadarullah. Nah, ada disengaja atau tidak disengaja, itu kadarullah. Sama ODW ini ki, tumpak pit montor, wis, reme wis api, lampu nepu wis. Ceto, angetan deh. Nah, yang berikutnya mesinnya pun juga bagus, jalan sudah pas kondisinya, pada posisinya. Ya ngiwo terus Bung Agus ya, nggak nyanyi kecepatan cuma 30-40 paling banter. Nggak tahu taunya kecelakaan juga, itu beda. Itulah namanya qadarullah. Ya takdir Allah seperti itu. Ya sabar aja apa yang sudah selalu tetapkan seperti itu. Nah kaitan, nah ini Bung Agus dengan Bu apa tadi, Bu Nani tadi ya, ya. Pada intinya kembali lagi kepada qadarullah, 500 tahun sebelum kita dilahirkan Allah sudah tetapkan ke dulu mahfuz itu. Kamu kayak apa, rezekinya bagaimana, Bung Agus menjadi penyiar radio RRI Pro 1, itu sudah qadarullah. Sudah Allah tetapkan itu dalam ruh. Wah, wow, nih Ustadz Indra ini hari-harinya sebagai
2: TNI.
6: Itu rezeki. Itu qadarullahnya begitu. Nah, ini pada hakikatnya bertemu dengan siapapun, berjumpa dengan siapapun, dan berpisah dengan siapapun kita, itu juga sudah Allah tetapkan. Ya. Nah, Bung Agus memberikan rezeki air, itu dari qadarullah. Nah, itu di konsep dari situ. Nah, berikutnya yang ketiga dari Yang Siti. Emang ya enggak apa-apa sih kayaknya kita ngomong. Daripada berbanyak kan makanan halalan thayyiban. Dia sudah menyuguhkan makanan kepada kita, ya sampaikan enggak masalah. Tapi dengan apa? Nuun sewu. Ah, mungkin ya dengan cara etika. Halus. Ya, dengan cara kita apa? Apakah kita guyonan atau apa? Wah, aku lagi bukan aku enggak mau, sebenarnya enak tapi kepantangan gonku. Kalau kau tak makan es ini nanti, waduh, mari ini angel, ngeten toh. Maklumlah badan wong tuwa bisa ngene kan. Ada kasih, bisa saja kita menyampaikan. Ya, masya Allah, kalau bisa enggak apa-apa saya pakai air putih hangat aja deh. Ngomong enggak masalah. Ngomong Bung Agus, ya kan? Enggak masalah. Kalau itu nanti berdampak negatif kepada kita gitu. Ya kan? Kayak saya Bung Agus kemarin menyapa saya, "Pian dan nopo dan es boten?" kata. "Raiso, mau iso ngomong aku, iso anggap bukan gara-gara gitu." Eh, saya sampaikan. Okay. Sampaikan boleh halalan thayyibannya tapi dengan cara halus. Ya, ya seperti itu ya.
2: Baik. Ustaz Indra ini ada ya, masih silakan, 4 WA.
6: Wah, mantap dibaca.
2: Singkat padat ya, begitu ya. Karena waktu ini tinggal 5 menit ke depan. Ya, baik. Ya. Dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan, saya punya amalan setiap Jumat saya menyapa orang tua, minta maaf dan minta restu. Apa amalan saya diterima Ustaz? Di setiap Jumat.
6: Ya udah, langsung ya.
2: Ya
6: okay. Insya Allah bagus. Kita pada konsepnya beribadah, nah, menyapa, senyum, sapa, salam. Nah, sekarang untuk jumpa kan Angel, ya dengan cara kita menyapa melalui WA. Mohon maaf setiap saat. Ya bagus, nggak apa-apa, bagus. Masya Allah bagus itu. Ah, ya.
2: Okay, ya. Baik. Yang kedua dari Pak Muslihin di Jogja.
6: Ya.
2: Manusia akan hina selamanya. Tidak membaguskan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.
6: Ya.
2: Fakta di negara Indonesia ini tidak semua penduduknya bisa membaguskan keduanya.
6: Mm-mm.
2: Kiat apa untuk menata negeri ini supaya bangsa Indonesia tidak hina di mata bangsa-bangsa di dunia? Karena faktanya kita ini negara yang alamnya baik, namun orang-orangnya banyak yang masuk kategori negara berkembang. Banyak berita-berita yang menyedihkan. Dan pastinya juga penuhnya lembaga pemasyarakatan dengan segala persoalan. Apa kebijakan atau solusi terbaik buat para pejabat negeri maupun rakyat jelata yang mengais rezeki yang susah payah?
6: Ya, konsepnya satu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik, gitu, ya kan? Dari rakyat, kemudian pemimpinnya tadi itu harus baik. Kita sudah sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law anna ahlal qura amana wa taqa." Apabila dalam satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemimpinnya sampai rakyat jelata, insya Allah barakah. Tetapi kalau pemimpinnya, mohon maaf, rakyat memilih pemimpinnya tadi itu non sewu, ya dari gara-gara ya pemilihan pilek, 5 seket ewu ditompo, ada yang ngasih 775 ribu diterima, 150 diterima, ini terima, nggak tahu-taunya diparani, dipilih pemimpin yang ngasih lebih gede lagi, ini bahaya. Itu akibatnya lahirlah pemimpin-pemimpin busuk karena ada boni politik seperti itu. Konsepnya tadi itu, ya berbenah dari bawah dan di atas pun harus melayani dan menyadari bahwa yang di atas itu adalah konsepnya melayani rakyat yang di bawahnya. Itu konsepnya Bung Agus ya.
2: Baik.
6: Itu adab dan agama, itu konsepnya.
2: Oke, okay, baik. Ya. Selanjutnya Pak Budi di Wonogiri.
6: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
2: Apa saja aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah?
6: Iya. Seluruhnya ibadah. Kita nyambut gawe dari rumah, keluar dari rumah, bekerja untuk anak dan istri kita rezeki, itu ibadah. Ya kan? Seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, hidup bermasyarakat ibadah, di rumah ibadah. Yang penting wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Itu konsepnya itu.
2: Oke, okay, baik. Ya. Ini ada Bu Atun di Trisik, ya.
6: Ya,
2: Trisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anak yang lahir setelah satu minggu kan, kalau yang mampu di hakikoi begitu,
6: ya.
2: Hakikoi begitu. Dan bila bagi yang tidak mampu, apakah itu juga harus di hakikoi, Ustaz? Tolong dijelaskan.
6: Ya, hakikoi pada hakikatnya adalah satasakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada Rasulullah SAW, apabila anak lahir anak laki-laki, ya di akikohi, ya. Kemudian lahir perempuan di akikohi, ya. Kalau bagi yang mampu, kalau enggak mampu, ya enggak masalah Bung Agus, ya. Bagi enggak mampu ekonominya, gitu. Enggak mampu kan rasa tasakur kita kepada Allah itu. Bagi mampu. Kalau enggak mampu, ya enggak masalah. Nah, sampai pada konsepnya, ya kalau orang tuanya enggak bisa, ya sudah, mana tahu anaknya sendiri mangkikoi dirinya. Berarti pasat nakoh deh. Ya, dia hadiah. Kayak ayah saya dulu kan lahir, orang tua agak gimana ya, ternak kambing segala macam itu kurang baik, kurang beruntung lah. Dan tahu-tahunya dia cerita, ya saya ada akikoh belum? Dulu belum milih, kehidupan masih moro-moro. Ya wes, aku tak akikoh dewe. Saya akikoh kan tapi atas nama orang tua saya. Ya tapi gak perlu lagi bagus pakai digendong sama tola al-badrul lain ya, masa akikoh. Ya sudah, penting diam-diam aja nih. Saya bersedekah atas nama orang tua saya itu aja mengagus seperti itu ya. Okay. Itu enggak wajib sih ya, cuman sunnah.
2: Baik. Ya. Saat ini terasa sudah dibangun juga bersama. Mungkin ada beberapa hal catatan penting yang akan disampaikan monggo.
6: Ya, Masya Allah para pendengar setia, konsepnya hidup di muka bumi ini adalah ibadah ya. Kemudian berbuat baiklah kita kepada siapa saja, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal. Itu konsepnya. Baik yang orang dekat ataupun orang yang jauh. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, pada intinya, ya sabar, ikhlas, itu untuk menghadapi kehidupan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya kita diuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Masyaallah.
2: Masyaallah. Ya. Matur sembahnun Ustaz.
6: Sama-sama
2: Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, catatan indah dari Ustaz Indra Putra Bil Fahih hari ini mengingatkan kita bahwa sejauh apapun kita melangkah, jalan pulang terbaik adalah kembali pada fitrah manusia yang hakiki, yang penuh kedamaian dan kasih sayang Islam. Saya Agus Pramana, bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik.
1: Rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, peran aktif keluarga dan sekolah sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar. Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat yang masuk ke babak 32 besar. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia mendorong peran aktif keluarga dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab menurut data kepolisian, kelompok usia remaja menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik.
2: Penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini sudah lebih dari 13.000 kasus. Data kepolisian menyebut sekitar 13% pelakunya masih berusia pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN melihat sejumlah faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba, seperti dorongan rasa ingin tahu yang tinggi hingga rendahnya kemampuan mengelola stres akibat persoalan keluarga. Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia.
1: Kita sebagai yang orang dewasa ada sekelilingnya, orang tua ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif.
2: Jika sudah terbangun rasa saling percaya antara keluarga dan remaja termasuk dengan sekolah, Renta yakin gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
1: Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Sehingga terbuka, jujur, dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah dari berbagai permasalahan ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih cerah gitu ya. Kemudian proses pendampingan yang tepat, itu cita-cita kita yang tanah airku yang mulia yang suci bisa tercapai.
2: Di samping itu, Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, juga mendorong lembaga terkait seperti BNN agar memasifkan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
0: Pendengar, BNNK Bantul menggencarkan screening narkoba ke berbagai sekolah untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat berbahaya, terutama pil sapi. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
3: Memang kalau sistem SIL ini yang tidak pakai alat tes urin, ini memang untuk bisa menjaring banyak.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan, dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah mengatakan, tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa. Peredaran pil berlambang huruf J tersebut kini justru mulai merambah ke beberapa sekolah. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ke tiap satuan pendidikan. Selain itu, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL. Secara rinci, Arvin menjelaskan, program tersebut dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada para siswa. Selanjutnya, tim rehabilitasi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau telah terpapar narkoba maupun zat adiktif lainnya.
3: Nanti kalau ada komponen-komponen yang mengarah ke dia pemakai, sudah pakai apa saja. Memang ada yang rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah. Ya, dari kuesioner itu atau dari wawancara bisa juga ada pengakuan dari anak gitu.
4: Meski begitu, program SIL belum menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul. Ia pun mendorong kolaborasi dengan masing-masing satuan pendidikan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah sedini mungkin.
3: Memang belum semua bisa terjangkau ya. Kami berharap pihak sekolah ini juga bisa kerjasama dengan kami, memberitahu kalau lokasi sekolahnya itu perlu di screening begitu, sehingga kami bisa melakukan dengan harapan nanti kalau ditemui anak-anak positif narkoba itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi. Paling kita cuma 6 sekolah begitu. Jadi yang ditemukan ya hanya 4, 5 gitu. gitu. Nggak banyak memang, karena nggak semua sekolah meminta kita untuk screening.
4: Lebih lanjut, pelajar yang terjaring dan menjalani rehabilitasi tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pendampingan akan terus diberikan hingga anak tersebut benar-benar sembuh.
0: Pendengar, Hari Anti Narkoba Internasional 2026 mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 sebagai ajakan bersama membangun generasi yang kuat dan berdaya. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tapi juga menghambat produktivitas serta merenggut masa depan. Lantas langkah apa yang paling efektif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba di lingkungan sekitar? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Menurut saya, peran keluarga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dan orang tua juga harus lebih dekat dengan anak, mendengarkan keluh kesah mereka dan mengawasi pergaulannya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan masa depan mereka.
6: Saya Amar, menurut saya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu penting untuk mengingatkan generasi muda tentang bahaya narkoba. Jadi edukasi harus terus-menerus dilakukan, terutama di sekolah dan kampus-kampus, supaya anak-anak muda di negeri ini tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif seperti itu.
7: Saya mendukung gerakan Ananda Bersinar karena bisa mengajak teman-teman sebaya untuk menjauhi narkoba. Kita sebagai generasi muda harus menjaga kesehatan dan fokus meraih cita-cita demi masa depan yang lebih baik.
0: Pendengar, bagaimana peran keluarga yang membimbing generasi muda saat ini agar tidak terjerumus dalam lemah hitam narkoba? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Kepala BNNK Kabupaten Bantul, Arifin Munajah, berikut ini.
8: Bu Arifin, kalau kita berbincang, sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga masih memiliki resolusi dan juga tujuan yang sama begitu, Bu, untuk pemberantasan narkoba. Tapi kita ingin tahu dulu, Bu, prevalensi pengguna narkoba di Kabupaten Bantul sepertinya memang mengalami peningkatan begitu. Nah, serupa apa kemudian upaya yang dilakukan juga oleh BNN Kabupaten Bantul ini? Silakan, Bu Arifin.
9: Ya, Mbak Bima. Kalau prevalensi itu yang menghitung kan dari pusat, BNN RI. Jadi ya, kalau secara nasional, angka prevalensi kita, Indonesia ini mengalami penurunan dari 2021 itu 1,95 dan di tahun 2023 kemarin penelitian terakhir itu 1,73. Namun memang sempat ada kenaikan terutama khusus kategori pernah pakai yang secara signifikan pada kalangan kelompok umur usia 15-24 tahun, yaitu di tahun 2021 itu 1,44, tapi di tahun 2023 menjadi 1,52. Jadi dengan kategori pernah pakai, itu meningkat. Sedangkan kasus di Bantul juga setiap tahun ini nggak pernah turun. Turun sekali waktu COVID itu, Mbak, tahun 2021 itu sempat sedikit ya kasus yang kita temui. Tapi tahun-tahun berikutnya ini, 2021 waktu COVID itu 79, 2022 itu sudah 106, 2023 130, dan 2024 kemarin 135. Jadi setiap tahun pasti ada peningkatan seperti itu. Dan untuk di Bantul sendiri memang khususnya untuk anak-anak masih remaja ya, itu memang lebih banyak yang dipakai adalah psikotropika yang harganya terjangkau, ya mudah didapat juga untuk anak-anak pelajar kita ini yang disayangkan seperti itu. Demikian, Mbak Prima.
8: Artinya kemudian sebenarnya ini perlu sinergi yang lebih komprehensif lagi begitu ya, Bu Arifin, ya, bersama dengan stakeholder terkait. Bu Arifin, kalau kita melihat ini kan tadi juga ada kecenderungan bahwa anak remaja yang kemudian juga belum kedewasa ini kemudian juga terjerumus dalam narkoba begitu. Nah, kita ingin tahu juga ini, Bu, cara yang efektif dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bantul ini, Bu, untuk kemudian juga menyasar anak-anak muda yang usianya remaja begitu, Bu. Karena kan memang ini usia-usia yang boleh kami bilang ini usia-usia transisi begitu ya. Kecil sudah bukan anak kecil, tapi kemudian dewasa juga belum begitu, Bu. Nah, bagaimana kemudian ini cukup efektif untuk menyasar teman remaja ini, Bu Arifin?
9: Iya, ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama dari keluarga. Kita melakukan program, mengadakan program ketahanan keluarga anti narkoba. Tapi memang masih jumlahnya sama-sama terbatas sekali, Mbak, anggaran kami. Jadi setiap tahun ini yang bisa kita garap untuk program ketahanan keluarga anti narkoba ini hanya di desa-desa bersinar yang sudah kita bentuk. Padahal setiap tahun hanya 2 desa bersinar yang sudah kita bentuk. Jadi sekarang kalau secara total sih baru 11 desa bersinar yang ada di Bantul. Nah, selain melalui program ketahanan keluarga anti narkoba, kita juga ada program teman sebaya. Yang ini mendidik anak-anak, melatih anak-anak ini di usia-usia SMP, SMA seperti itu untuk dilatih untuk bisa menjadi konselor bagi temannya sendiri begitu di sekolah ya. Jadi mereka bisa memahami kawan-kawannya yang sedang bermasalah. Kita harapkan bisa seperti itu. Tapi memang ini juga sangat terbatas, hanya 10 orang di setiap desa bersinar yang sudah kita bentuk. Sangat-sangat minim. Kemudian selain itu kita juga mengadakan sosialisasi, baik itu melalui inspektur upacara, melalui kegiatan pada saat ini anak-anak mau masuk sekolah baru, siswa baru, itu kita sering juga bekerja sama dengan beberapa sekolah itu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi pada saat, kalau dulu MOS itu apa namanya ya sekarang.
8: MPLS ya Bu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS.
9: Iya, MPLS betul. Ya itu kita selalu mengadakan kegiatan seperti itu, dan kita juga sudah beberapa sekolah ini sudah mulai menyatakan deklarasi anti narkoba, Pak. Ya, jadi ada di tahun 2024 kemarin itu deklarasi anti narkoba itu sudah dilaksanakan di 21 sekolah melibatkan 10.405 siswa. Jadi mereka berdeklarasi dipimpin salah satu kemudian menandatangani deklarasi tersebut di sekolah masing-masiang. Ada disiapkan kain besar gitu untuk ditandatangani bahwa sekolah ini menolak penyalahgunaan narkoba.

0: UNY berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam segala bidang. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Saksikan Pak Bupati dan jajarannya, insya Allah UNY berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi dengan Pemda Kulon Progo.
2: UNY berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemkab Kulon Progo. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perluasan akses pendidikan tinggi hingga peningkatan SDM. Rektor UNY Profesor Sumaryanto menjelaskan, komitmen ini merupakan bentuk nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam rencana pengembangannya, UNY akan mengarahkan pemekaran program studi baru di Kulon Progo yang berfokus pada bidang kesehatan, olahraga, dan juga gizi.
1: Baik dalam perspektif pendidikan, pendidikan secara umum khusus, olahraga, penyediaan beasiswa, kemudian pemekaran prodi-prodi baru di Kulon Progo yang bernuansa kesehatan, olahraga, gizi. Karena next time kami ingin Kulon Progo menjadi center of excellence-nya pembinaan terutama olahraga. Di Indonesia belum ada.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menjelaskan, kehadiran UNJ di Kulon Progo membawa dampak besar bagi perputaran ekonomi.
3: Bagaimana dengan komitmen UNJ seperti itu? Kulon Progo akan support full, Kulon Progo akan bermitra.
2: Kulon Progo lanjut Agung membutuhkan trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui mahasiswa baru.
0: Pendengar, beralih ke informasi lain dari sepak bola. Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis 1-2 dari Swiss di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
4: Request lagi salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada mencoba menggiring bola di area kotak penalti, lepas tembakan gol.
5: Meski mendapat dukungan penuh supporter sendiri di Vancouver Stadium, timnas Kanada secara mengejutkan kalah tipis 1-2 dari lawannya timnas Swiss dalam laga terakhir grup B yang memperebutkan pemuncak klasemen serta tiket lolos langsung ke babak 32 besar. Swiss yang diasuh Murat Yakin mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Ruben Vargas pada menit ke-46 dan juga Johan Mazambi di menit ke-57. Sedangkan timnas Kanada baru dapat membalas lewat pemain pengganti Promise David pada menit ke-76. Meski kalah, Kanada tetap lolos ke babak 32 besar karena menduduki posisi runner-up klasemen grup B walaupun memiliki poin yang sama dengan Bosnia Herzegovina. Jesse Marsh, selaku pelatih Kanada, tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Jujur saja, saya tahu tim ini memiliki mental pejuang.

0: WRC menuju babak 32 besar. Ya, maksud saya pelajaran yang bisa kami petik, saya pikir kami tidak memulai babak pertama dengan sangat baik. Kami kebobolan gol lebih awal, jadi saya pikir itu adalah poin pembelajaran yang krusial. Namun saya pikir respon dari tim ini sangat bagus. Kami berjuang kembali, berusaha mencetak gol penyeimbang dan terus menekan hingga akhir pertandingan. Sedangkan bagi Ruben Vargas sendiri, pencetak gol pertama timnas Swiss, menyatakan timnya berhasil untuk fokus dan disiplin menerapkan taktik yang diinginkan pelatih. Hal itu menjadi kunci kemenangan Swiss atas Kanada. Ya, begitulah sepak bola. Anda bisa mendapatkan peluang di menit pertama atau detik-detik pertama. Dan ya, tentu saja saya berada di posisi yang tepat saat gol itu bisa dicetak. Dan tentu saja saya sangat senang bahwa hari ini adalah hari keberhasilan bagi kami. Kanada menyusul dua tuan rumah lainnya, yaitu Meksiko dan Amerika Serikat, yang telah terlebih dahulu mengunci tiket ke babak 32 besar. Namun, Kanada lolos hanya berstatus sebagai runner-up grup, sementara Amerika dan Meksiko berhasil lolos sebagai pemuncak klasemen di grup masing-masing.
1: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba, yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
2: Pendengar, Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni kembali mengingatkan kita bahwa perang melawan narkoba belum usai. Tahun ini tema yang diusung adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menempatkan generasi muda sebagai fokus utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan hal ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, generasi muda tidak hanya dihadapkan pada peluang, namun juga berbagai ancaman termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum saja, namun keluarga harus menjadi benteng pertama dan utama. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, memberikan perhatian, pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Tidak hanya itu, sekolah dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang generasi muda. Gerakan Ananda Bersinar menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa melindungi anak-anak dari bahaya narkoba adalah tanggung jawab bersama. Edukasi yang berkelanjutan, keteladanan, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila generasi penerus bangsa tumbuh sehat, cerdas, produktif, dan bebas dari narkoba. Momentum HANI tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas generasi muda. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
1: Sesaat lagi akan kita ikuti relay siaran langsung Piala Dunia dari Pro 3 antara Timnas Jepang melawan Timnas Swedia.

0: Ya, pendengar, kami akan bergabung ke Pro 3RR untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola untuk kesempatan hari ini. Pastinya grup F ya, Jepang melawan Swedia.
1: Jadi sebenarnya efektivitas masyarakat

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.